0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak dipekuasa dengan terus nerit ke atur Jalai Alun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati? 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bungai Pinang hari Ricky Anderson hau kena merindang peninggal ke ke mendiang kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu mai jam kita 8:11 minit pagi ya selamat pagi Nen.
1: Ya semua pagi megak ngagai nuan Sam. Ya ke pagi tu kami dua Sam dekat gulai ngobala peninggal. Kelimpah harinya ukat buaja lagi tua dekat gulai ngokaban tua di bertuang
0: lagi. Ya urung pukul 8:30 pagi tu lagi neh Nen.
1: Makin diberita sida dia.
0: Ya, ngagai mini studio RTM ke bisi dibuka ba kompleks sukan Betuang nyerumba program Sarawak ku sayang nanti ri YFM bisi tiga ikut kaban
1: tiga.
0: Tua ke kawak dien nya pengelola kita impu Mr. Edmund bisi meka kaban pengelola program Daniel Steven ngau meka Min Meliza ke nyadi tim medsos to ke megai nama tu mesos kita dari mini studio RTM di Kuching kelimpah lagi dari pengeluar program kita ke Bukai meh hari RTM jadi kita ke datai ke bertemu dengan Mr. Edmund kini Daniel
1: lawak mini studio
0: Amin tahu ke pengeluar program ke Bukai tahu datai dengan mini studio RTM bak kompleks sukan Betuang lalu pihak Megak nitih ke Semaya pukul 8:30 pagi tau lagi kita dekat ninga kerandau Mr. Edmund begulai ngau resident bagi menua Betuang Nen yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawak ku sayang di bagi menua Betuang ke berengkai hari Sarito nyentuk ke
1: 27.
0: Hari Minggu tila 27 tu ila. Datai berapa lama yuah meh nenen.
1: Ya lebih lagi kita di Betuang ya. Tang utai ke patut dijaga itu lapan sebulan lagi bisa kumai kita badu agi kenya.
0: Agi kan yuah bisa baru.
1: Ya lapan aku bisa mingat sekedar program bisa bikin sir kemarin dan aku bisa mingat wan bisa nyebut ga. Sekedar di senam merobik ke bisa pengawak.
0: Itibit di luar lah ya tadi bisik ke dikinsil tang program bukai lagi di terus ke baka selama okey lalu bisik maka konsert budaya ngau malam budaya Nen kalau boleh lansak Nen ne
1: iya jadi bala peninggal ngambil ke kita nemu kelebih lagi kita ke dekat ngau pengawak tu tau ke ngau ngulup malam budaya Sarawak ke dekat di Atul Saritau ya 25 hari bulan 9 2026 jam pukul 8 malam mana nak ingat andul ya anang kini-kini bak ngagai kompleks lumba Betuang kita bisa mayu penyanyi ke dekat merinang bala ke bisa datai jadi pelabak aku dah tentu sekedar hari kita dekat merak mawat mawat sikit bisa pihak mega Alex Wan Stanley bisa mega Lucy M kita bisa me
0: tahu
1: Sanisha
0: tahu
1: adanya sila tiga nah lalu pihak mega mix project band ngau DJ Ajri mega bisa ngau merenang bala peninga klip hari DJ Rinas hanya sekedar hari bala ke bisa merenang kita ke bisa datai malamnya lalu pihak mega bala peninga ukai seminat berperenang aja malamnya mega bisa Sarawak Harmoni warisan etnik gendang bermukun nyak mantai ke main asal
0: main asal menya ya malam lagi malam tu lagi malam pergila Nen
1: ya pergila
0: bisi lagi siti nya ke dekat diatur konsert rakyat nya malam pergila siapa reka dekat merindang kita pergila Nen
1: okey jadi bala peninga kita bisa Bob Yusuf pergi lah pihak mega Baby Shima, Pierre Rick Anderson, ngai kita ke minat Ricky Anderson, Chiang Eng, kita BK Yadi, Pierre Dayang Kufazila, Ben Dijaksa, Fik Apil Effendi, ngau mega Iwan Dasri, nyak sekedari pergila ke bisik ngau merindang bala peninggal
0: pengilah. Bala pemerindang banyak.
1: Ya. Pukul 8 malam ke pengilah. Komplek rumah betuang pengilah. Ada tai bala malam ayu
0: ya. Hanya ba pengawal pemerindang lah buat ke malam. Lagi kami dua nen berkongsi ke sekedar aktiviti atau ke program-program bukai ke bisik diatur. Lalu nanti udah sidak yang sudah bersedia dia lagi tua oleh ngangau ke sidak yang tang dia tahu Mr. Edmund bisi Mrs. agi bisi penanggul ada ngawak nen tua bukan ngebala peninggal
1: merindang
0: ngebala peninggal kita nanti tadi kita ninga Ricky Anderson
1: ke bisi merindang ke belakang 26
0: tu malam tu lagi mawat ke merindang kita apa panggau besar bawa pemerindang
1: malam budaya.
0: Okay.

0: kitang pajarin. Natay niya dararupas tumumin nga surindang at ilantang hansyang gagin.
1: Sapa, edekat may kulay, trofi pemadut bilang. Paanugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa, kedekat mai kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat mai kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9. Biasai ke kita patut main mulai kategori itu.
2: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
1: Kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Okey, di rantai pengingat manis hari Ramblis Walter. Jadi leka ngau lagu tu di kakak penyanyi tu empu deh nen. Si kori lagu finalis ngau meka lagu ke deka berpekit ba malam anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 kena 3 bulan 10 2026 tu ila. Berpalan ba Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betuang. Datai pebala mayu lah. Meda bala finalis nyukung bala finalis ke di Kerindu ke kita mega Anen.
1: Yeah.
0: Okey, lalu pihak mega malamnya kita dekat di perindang penyanyi legend, penyanyi lama kita. Kita bisi Stephen Kanang, bisi Roslin Jati Biang, mega Hendru Kalo. Okey, jadi tua tu agi nganti isyarat. Edmund. Nah, sida ari mini studio RTM di Betuang. Sebarang maya udah terlegi nganti sida ya udah bersedia. Laban pagi tu kita bisi dekat ninga ke Randau ya. Inya begulai ngau resident bagi benua Betuang. Yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Sebarang maya tua ngagai mini studio kompleks sukan Betuang RTM. Udah tu lagi nih Nen, nanti sidak ya ke bersedia.

2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Kadia tur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert rakyat, kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Okey, program Sarawakku sayang ke bagi menua betul ke berengkah hari Sarito neh nen.
2: Sudah tentu ya. Rami. Entek di pada program ke di Pambu ya. Komiti pengatur
1: neh. Betul. Okey, tua nguji aja dulu ngangau ke pengua program tua Pak Mini Studio RTM Pak Kompleks Sukan betul ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Ya, hello. Selamat pagi Sam.
1: Selamat pagi ni.
3: Si dengar Sam.
1: Bisik terang nyawa nuan.
3: Terang ne.
1: Nyawa kami dua Den terang dengar nuan.
3: Terang terang.
1: Terang ne.
3: Yang bantung itu.
1: Siapa ngan nuan dia pagi tunnel?
3: Mayuh bala buka itu Sam. Bala kita RTM dari RTM Sreman ngau RTM Kuching.
1: Ti udah bersedia pelawa aku terus ngagai kita dia ba mini studio dia di kompleks sukan betul ni.
3: Okay, terima kasih Sam ngau Gaby ke pagi tu. Okay, jadi ke pagi tu kedekat beranau ngaku ianya orang kuat ke ngatur pengerami SKS betul ianya yang berbahagia Dato' Richard Michael Bunawas ianya resident bahagian betul ia ke dekat beranau ngaku berkawan ngau pengawak sidak ya ke ngatur SKS betul tau ke Sarawak ku sayang betul. Jadi ke sekali tu ke dia tu di betul Rami kita di betul tahun tu nah tuan. Selamat pagi tuan.
4: Selamat pagi dia.
3: Alhamdulillah ingat nyebut semua pagi. Okay, kita ke nyadi orang kuat ke ngatur SKS betul tu ne. Nama perkara ke dikerja kita residen betul tu kena nentu ke program tu tadi lancar diatur kita ke sekali tu.
4: Okay, terubah tu kumri selamat pagi ngagai Daniel. Semua malah peningat ke bisik dengan radio kita ke begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Jadi betul untuk Siti dari tempat ke di Indor kita yang adu ke SKS sepengudah di Sri Kairinya.
3: Yeah.
4: Jadi pejabat residen tu Siti pejabat residen kenang Siti koordinat koordinat program-program ke bakat tu bakal Sarawak ku sayang tu jadi kita ke peranan utama pejabat sedia Bakom Melayu memastikan semua agensi-agensi kerajaan ngumpul sidaya ngumpul sidaya numbuh ke Siti satu jawatan kuasa. Jadi jawatan kuasa ni apa peringkat bahagian ke di ketua ke kumpul. Jadi kelimpah harinya agensi ataupun NGO pun bisik ke di kangau ngau semua ketua-ketua masyarakat yang terlibat pun bisi di Kangau. Orang sama-sama memberi sumbangan idea atau ke hari segi bentuk apa kan nanti ya diperlukan digunakan oleh pejabat residen. Awak ke program untuk berjalan dengan lancar.
3: Lancar dia tu. Okey, jadi berkenaikah Datuk pada pengawak yang dia ke diri mengatur program untuk tadi serta berkenaikah saya nuan sambut Mensia Mayuh di Betung dia tu berkawan-kawan SKS kita itu?
4: Sebenarnya tu laban program tu sikit dan start hari Libang. Jadi nurun ke baruah ngagai semua division. Jadi hari pada aku hari segi promosi promosi program tu kadi selalu sebut buat media sosial buat Facebook. Jadi nyonyadi ke pemenang hari nanti semua setiap bahagian ke kak ngadu program. Bahkan hari di Betung. Mula sobat bisik program bisik date nya bisik ditetapkan udahnya bisik berubah mimin. Jadi aku meda dari segi sambutan dari segi respon bala-bala media sosial ngarap ke di Betung tu di adu ngau ngau ngau tempat ngau namanya ngau mana. Jadi sambutan masyarakat pula aku sigi mana.
3: Mayang dah sabar pala.
4: Mayang dah sabar.
3: Okey, penekuk ke dia asal kita tu non kenyalik ketuai nama tu tadi ngatur pengawal tu tadi penanggul ke dia asal ke kita serta berkeni ke kita mutar ke penanggul ke di tapik kita dalam pengawal ngatur program besar tu.
4: Okey. Penanggul buka ini ada itu penanggul amat hari pakar segiri panas sokong bantu hari semua jabatan-jabatan kerajaan kau NGO nada itu penanggul nada itu apa penanggul juga ia ke batang penanggul kita di kita di Betung tu nya dua orang diau dua orang diau laban tiap-tiap kali event atau ke event di digagal orang private ke ataupun event digagal perintah nang penanggol ya nang yang nada indoor dia kita bisi hotel kita bisi bakal in tapi punya tanda cukup
3: tak cukup
4: nya setiap di penanggol tang tajak pihak kami nang selalu bisi ngiga cara di pengatur laban berseribai ataupun berimbai kalau kita di Betung tu kita bisi di Sri Aman kita bisi di Sri Kai jadi cara apa ataupun sida ke kekat atai ke Betung itu nanti sida bermalam di Sikai atau bermalam di Siaman komunikasinya nadai itu nanggol lah laban bakal Siaman ke Betung sini Jawa dan jalan raya ke di Betung pun ke Siaman pun ada itu Jawa bakal Siaman minat 45 minit
3: ya jalan itu nyaman
4: ya nyaman jadi di Betung di Sri Kai sejam lebih lah. Jadi semua orang-orang ofis perintah ke ngadu ke program itu tidak ada choice bukai bisi kandu diau tang berpilih-pilih lah berpilih-pilih orang ke diau di diau di Betung jadi tidak kebukai kak benda diau di Sri Kai diau di Sri Aman
3: kita bisi pakai option B lah diau di Sri Aman di tempat Sri Aman kira ke saya lagi mayu lagi motel dia
4: bisi di hotel tu diau.
3: Ok, berkini ke kita itu tadi aban SKS tu peluang mega orang dagang miat yang tadi ngerembai ke dagang sida ya ne. Berkini ke merangsai orang dagang miat yang tadi ngambil ke sama ngau berjual sama ngau ngemansang ke dagang sida ya ba program SKS tu.
4: Siti hari pegawai ketika gagak main SKS tu hanya bisi Betung Kitchen. Betung Kitchen ya. Andor kita ataupun orang kerja berdagang ambil menjual barang si daya. Yang ada bagi ngagai kita ke depan tadi di ruap ngau barang klien lah kita ya. Kita jual teh barang apa macam produk-produk si daya. Tang cuma seminar tempatnya terlalu limited lah. terlalu limited. Mina berapa itik selingan ku 30 itik gerai dor orang yang berjual semua tanya tang peminta orang kakak jual nasi gimayu nasi gimayu pasal jatuhan pasal kami itu milih-milih milih. Jadi awak akan beri peluang sama rata bagi semua. Jadi nang sigi sambutannya sigi Mayu Ahmad, sigi Mayu Ahmad.
3: Ya. Ya. Sigi Mayu orang ke berjual
4: ya, tuan.
3: Tanya tuan. Ya, tuan. Ya. Oh. Okey, mungkin ni ke pengharap di nombor tuan bangka program tu ngagai manusia Mayu di Betung serta orang ke Semak itu di Tembaya, Serah Tua dan ke Seri Ahmad kini.
4: Ya. Siti dari objektif ngadu ke SKS tu, ianya kita bisa nyedia ke counter, counter perkhidmatan, counter perkhidmatan, nur semua agensi-agensi kerajaan kita bisa beri perkhidmatan, tidak yang beri servis ngagai masyarakat ke bisa data yang ngagai SKS tu lah. Jadi tidak salah dengan aku bisa 100 lebih perkhidmatan disediakan. Maya ya maya tu lah, maya SKS tu lah. Jadi niak siti ni impak lah, impak ke pemadu ke mana. Muka si bala kita ya di ulu ke susah ataupun nadain tu sempat ngadu ke nombor tingkat adu sidak ngadu pasal pengawal perintah sidak oleh ngadu dia tu.
3: Ya.
4: Ya. Jadi keduanya maya tu lah kita ataupun perintah nerang ke dasar-dasar kerjaan. Ya, dasar-dasar kerjaan dengan masyarakat. Okey. Di betul atau ke dini-dini alai ke bisi datai. Awak ke sidak terang lagi. Nama dasar-dasar kerjaan ke diberi ngagai beri ngagai rakyat ngagai semua masyarakat kita di Sarawak itu. Jadi ya ketiganya interaksi lah. Interaksi masyarakat. Leban kita leban program tu tidak semua di daerah betul saja datai. Bisik dari daerah pusat, bisik dari daerah satu, bisik dari daerah kampung. Nama dari bagian-bagian bokai kerja seluruh Malaysia. Jadi mayanya lah perpaduan interaksi masyarakat. Nak kembali yang terjalin.
3: Oleh bertemu.
4: Oleh bertemu. Oleh
3: berana. Lama nak bertemu ke. Bukan orang satu. Dia lama nak bertemu ke kabar dia.
4: Ya. Jadi ya keempat dia orang kejual lah. Bala peniaga kita ya. Orang kejual-jual cara min. Sida oleh ngelaku ke barang dagang sida ya.
3: Ya.
4: Jadi ya Tuk Siti ini cara kita boleh ngermai ke pengawal tu sebagai masyarakat kita di Manua tu.
3: Ya. Okey. Oh, terima kasih tuan. Ya. Mengharap ke program kita itu lancar diatur ya. Serta moga tua tu tadi benar live di Facebook WiFi Iban.
4: Ya.
3: Ya ke benar mendak live ngawal ke ninga radio mai tu ngambil ke tua tu tadi sama nesau ne tuan. Ngambil ke sama datai bubala bayu ngagai SKS Betung ba kompleks sukan Betung.
4: Ya.
3: Nyentuk ngagai hari Minggu tu bisi grand prize Prodo Beza.
4: Ya.
3: Lucky draw. Tak nemu siapa nampu ni. Okey, terima kasih sekali lagi tuan dah udah limpang ngagai mini studio RTM. Ngenatai ke sekedar pengawal atau ke pengawal ke diatur kita tu tadi namanya tadi pengawal kita akan nyindia ke diri dengan tu SKS betul tu. Terima kasih sekali lagi tuan.
4: Terima kasih yang sama ke RTM Daniel kalau aku dah beri peluang aku menerangkan mimit pasal pengawal SKS kita di betul tu. Terima kasih selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Sama-sama. Ya, kita nak kata aja buat SKS betul ke pagi tu dekat bergulai dengan kita baru ianya Gaby dengan Sam. Pulai baru dengan Gaby dengan Sam buat pengerat pagi.
1: Okey, terima kasih ni yang sahabat kalai kat pengawal.
3: Ya,
4: terima kasih.
1: Okey, hanya tadi ratau kapan keluar program tua Daniel Steven hari mini studio RTM di Betung program Sarawakku sayang Nen bergulai kau resident bagi menua Betung yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas. Jadi program Sarawakku sayang bagi menua Betung tu berengkah diatur Sarito yang tu ke hari Minggu tu ila. Jadi kita sama dengan harap ke program ke dekat diatur mucur
2: yeah.
1: Nadai penanggul lalu yeah. Piamaka harap ke Mensia Mayu
2: Latai Pepala Mayu
1: betul oleh boleh ke servis ke disedia ke ri agensi ke datai ngulo program tu ke bisiknya dia ke booth counter macam-macam counter servis yeah. Opis perintah ngau agensi ke buka ini nen
2: ya yeah, ke lebih lagi kita ke jauh nyangkanya dekat ngelawak betung menjimat rantai jalai pihak mereka sama-sama jaga pengerai laman menua kita ya agi betung ngak ngau sebun
1: ya agi bersebun jam kelito sama-sama jaga pengerai okay. Okay. Jadi nak tu maka aku ngau nen oleh pegulai ngau kita ke pagi tu peninga 9 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya pegulai bawa program Indo Y912
2: pegulai ngau isi ngau tau mupuk dulu kami dua ya
1: bye-bye selamat pagi selamat berjalan ke pengawak hari menua ke bendaria.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
1: 24 jam, WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, WiFan segulai sejalai.

Kekal Komited Pertahan Kestabilan Negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komunal, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik peringkat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam. Bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak RM60 juta potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding RM30 juta tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion KUSKOP kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah RM60 juta. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Air Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ininya ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngawak pemansang raban bangsa Dato Amar Afrid Cabu Numpang. Penolong menteri, Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi ngatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Indo kemain hari lagu hari Shazliana Baby pagi tu lagu kena mungkal UI 9-12 hari tu hari 6-25 hari bulan 9-2026. Terima kasih ya ngagai ke ngagai ken ngagai Sam apa yang mega engkau Baby pagi tu aku dah bulan engkau kita buat pergerak pagi hari tumu pagi tadi nama berita kita sehari tu peningat ke kita amrong gerai nyaga pengerai meh leban sebun agi bah menua kita itu nang kurang hirup air apa mega nanti kita bisi pansut hari rumah ananda berkena ke apa mampu hidung engkau mulut okey jadi bah Y 9-12 kita pagi tu dia lagi pukul 10 pagi tu terus mendiang ke tanduk randau Priska Intiak bukulan engkau temui ke bisi datang ngagai konti YFM ke beranda engkau ya berkawal engkau Siti produk nama anda kini produk yang lagi kita sama mendiang ke tandu program Indo Gelenggau Friska India. Jadi berjam 3 baru ni kita bertemu baru berkongsi dengan kita mega berita-berita kebukai lalu merina kita engau lagu ke udah disedia kena merina kita buat Y 9-12 ke sekali tu lagu dari Melissa Francis Rangas dan Kemuntiang Y 9-12 YFM.

Jaya Batu Tunggu lagu dari Joshua Josh. Ujung ke jam 3:36 minit udah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi dengan guys. Semua kita ke mendiang ke YFM pagi tu. Nangiranya nama ajak pengawak kita pagi tu. Pemaga kita mendiang ke kami dengan RTM Klik kini. My TV tak ke Astro Channel 871. Sekali lagi meri selamat pagi. Megak dengan kita ke Benung Reja Pengawak. Ke baru datai baru sangkai. Ba Upis tak ke Palandur kita gawak kini pagi tu. Harap ke semua pengawal ke kerja kita mujur magang sehari tu awak peningat. Jadi tu mengenang lansa Siti berita ke habisi dikerembai ke Mesir Mayuh Abang Media Rama tu peningat ke kita bisi terpansak ke berita ke berketuk kalai Siku Indo ke beranak engkau selamat dalam sebuah bas Mesir Mayuh bermua klinik pengerai jalai masjid di Kuching Lemai hari tiga tu tadi. Dia driba basnya nguyang ke bas ngagai Palandur ngagai ke kereta bawa mua kliniknya lalu ngenatai ke penerang ngagai staf probat tentang siku orang ke dalam basnya Indo ti Benung Ribat tak ke syarat ke beranak lalu nitih ke penerang Facebook klinik pengerai jalan masjid dia lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya Nur sidak ya meri bantu lalu tim perubannya mujur mantu induknya beranak engkau selamat tajak diadu ke dalam bas lalu induknya engkau anak miet ya tiba baru adanya dianjur ngagai Hospital Besar Sarawak ngambil ke diperubat engkau silia agi jadi kes tu peringat keterubah ya nyadi bawa siku induk ti beranak lebuh depan bas Mesir Mayuh kenyau hari servis ke diperjalai ke berapa tahun ti ke udah nya Siti berita ke Narin Ati bawa 9.12 engkau kandang 2-3 hari tu tadi kita udah berarti ke beritanya tu tadi ngenang ngelansa berita ke bisinya di lebih lagi bawa menua kita di Kuching di tu lagu Ari Ricky Anderson Siti Penanggul antara tua 9.12 YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: Malam Anugerah Tumegak juga ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak gaw UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gaw jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, gaw pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Lagu berpadu nyawa Jessica Timanggau Gilbert Gawang. Salam manis lagu kena merindang kita Bawai 9.12. Jadi tu ngenang lansap maga Siti berita berkawal ngau Opis Menteri Pemansang Orang Hindu Ruang Bilik ngau Komuniti Naga dekat ngada ke 50,000 ikut orang kelandik ngibun lebuh manggai buat tahun 2030. Jadi inisiatif tu mungkur pengawal ngerembai kelatih ngintu ngau kerjasama institusi pelajar dengan latih teknikal serta vocational TVET. Lalu Menteri Datuk Sri Nancy Shukri Madah programnya berengkah enggau 400 ikut orang buat tahun 2024. Lalu tahun tu naga 2,000 ikut orang ke ngambil bagi ngulu latih tu. Jadi sesi latih keterubah ngawal sedak ke gawak berinstitution UPIS Menteri tu sebedar programnya dibuka ngagai mesin main lalu kerjasama mega di kerembai ke pegulai ngau universiti ngau sektor luar dikenang angkat ke modul latih ngau penglandik ngintu di mungkur sukut teori ngau praktikal nyameh ngena ngau ngelansak berita ke bisiknya di lebuh berjadi ke pengerami ASPI apresiasi 2026 nembia pelajar nyulut sekolah sekunderi teknik sejingkat SMTS di Kuching. Lalu bisik maga 177 ikut nembia SMTS menerima anugerah buat penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kurikulum. Okey, lalu pukul 10 tu terus kita sama mendiang ke Tandu Randau Priska Intik bergelang kau temuaya ianya dia puan dia berkawal kau Randau berkawal kau produk Kabang. Terus bergelang kau kami YFM tu sitik lagu Ari Fazil Bekalih Hati sebedau kita mendiang ke Tandu Randau Priska Intik Y9 12 YFM.

0: Ya, jadi bakal selama munyi ke udah disebut aku bapun program kita tadi datai bapak maya kita bergulai ngau temui bapak program induk kita ke minggu tu ya. Jadi ke minggu tu kita sekali lagi yang lalu ke penatai Puan Dia ngagai konti YFM. Selamat pagi Puan, apa berita pagi tu?
1: Selamat pagi, mana?
0: Mana? Jadi tajak pan hari tu kadang nak tu mana di luar ne? Kadang macam kadang panas. Tak ada jadi Arab ke pengawak ke di kerja kita nadai tanggul meh. Jadi peningah aku dulu merip saya terima kasih ngagai Puan Dia laban dulu ya limpang datai ke konti YFM pagi tu tajak pan mayu lah ngau pengawak yempo ya. Nyalai ketubah tu Puan Dia minta nama dah ke penerang dari impu dulu ngagai balau peningah.
1: Okey, terubah ya. Terima kasih ngagai DJ lah berdah ngangau aku datai ke konti. Kali itu serta selamat nyambut hari radio. Jadi aku Dia Li, tau ke nama amaiku Lydia Sherry anak Seman. Asal aku hari menua sibu hari Stapang Uyak. Dia tahu, tapi dia tahu dah menam dia berkucing lah.
0: Orang sibu tu tadi pernah. Dah menam dia sibu, laban di kucing, laban yang kan itu ke pengawal apa laba aku nih. Jadi ni pengalaman dah di kucing tu Puan Dia.
1: Tahun tu masuk ke 16 tahun dah.
0: Lama.
1: 16 tahun.
0: Nama segi hari miat subah.
1: Habis aku pun lima, lalu nyambung pelajar berkucing, lalu nyentuk ke kerja, nyentuk ke berumah tangga mah. Lalu berkucing.
0: Untuk udah berumah tangga lalu tentu udah bisa ruang bilik derimpu pelapa aku. Jadi dia tu nama tak kini batang pengawak dan untuk Puan Dia.
1: Okay, patang pengawak aku segi bekerja ke diri menyeka orang ngadu pengawak dagang mah.
0: Jadi awak kembali peningan mu nama tak kini dagang ke di pejalai kenua dia tu?
1: Okay, aku muka palan pemaji ya. Tak ke kumai orang beauty center. Pusat kecantikan. Ba Pine Square, ba MJC dia.
0: Ba MJC lah. Kira pelbagai orang ke dia di bandar ya kucing tentu nemu nanti kita bisa masak palan Puan Dia tu engkau ke kalau kini ngelawak palan dia tu jadi badau ku nanya ke pasal palan pemaji tau ke beauty center atau tadi Puan jadi aku mengkak bisa ningan wan sikut orang ke cakah ngatur siti pengawak engkau jarang pengawak tu tau ke baru kini kang lama tu kita suah ninga orang ngaga produk produk ke kena ngamanah ke gamal baka kena ngamanah ke kulit kena nuci mua kena macam-macam eh. Jadi nuan tu ngaga produk ari engkabang buah engkabang
1: ya amainya. Produknya tadi ianya sabun engkabang. Sabun engkabang tu ya digagak ngena minyak engkabangnya lah. Minyaknya tadi dah dicaya ke kita. Lalu ngagak jadi sabun. Kebuah pihak aku milihnya tadi laban engkabang tu orang selalu orang nemunya tempak aja. So bila kita nyebut produk engkabang lalu macam aliat hati sih dah. Aliat tu boleh boleh nanti produk kena tadi aku mai boleh kedempak aja.
0: Ya nama out.
1: Denya produknya tadi engkabang tu ia tinggi kau kena nyebutnya kelembapan. Ya boleh melembap ke kulit kita kering neh. Kelimpah harinya ya bisa tanya namanya anti penuaan, ejen anti penuaan.
0: Jadi mana tu diungkup ke ngagai orang kebiak ngau orang ketua ini?
1: Ya, laki induk tahu
0: belah tahu namanya. Jadi produk aring kabang tu ni pengalaman udah berengkah ngadu ke pengawak tu?
1: Okay, produk tu start dipansut ke hari tahunnya kemarin lagi ke baru mah. Jadi ngarap ke boleh diterima bala mayuh mah.
0: Ya tadi produk engkabang jadi engkabang tu nanti suba kita meda ya dan segi berbuah berjarit ya berbuah. Jadi dia tu nyu jarang berbuah yang kapal baku lepan kabang nyu tuai. Jadi orang ada nanam yang baru yang lain yang nak tukar berbuah bakal ke keliak meh. Nanti maya kami tu suba apuan dia sikit selalu gagal lepas maya bisik buah kabang lepan minyak meh oleh peluang oleh ngumpul buah oleh nyual ke derimpu oleh nerima duit ke derimpu nyu kena nas ga orang giga.
1: Sama aku suba agak minyak lepas kami suba mula kami suba dia ba ulu sungai ne ba ulu uya
0: au
1: na geng na prau mai na meda buah ka banyak la buah ari prau jing jing kau dan deh to na nyangka derempung agak produk ari buah ka bang
0: au namat ba menye kenuan suba semina kita baka udah digumpul buai umbang dan nya disalai tau ke dijemboi udah rangkai baru dijual bukan kita ke nyual buah ladanya jadi nada kita mu ngagak ya ke derempung tu
1: na nyangka ya boleh di komersial ka kita nya di pro
0: namat kelimpah rinya mega engkabang tu bisik mega di dempo menyu kenuan pakai gagak keminya tang bisik digagak orang ke dipitan dulu udahnya ditecal ke ba asik
1: tak tengok malah pening apa aku
0: ya kita masak pasal acau kadang bisik kita meda orang nyual ya au kumbai kita diluntang-luntang baka si pulutnya ya tanya engkabang ku dah dipitan pama diri rega pada aku
1: kena berasa
0: apa ya nama au jadi leban kabang tu jarang berbuah. Di ni nuan boleh ya otai kada kena dengan agak angkabang tu leban engkau ndak tabebuah ndak ibebuah tiap tahun yali engkau bisi nuan ngambil ari nuan bukai kini kelimpah rim nuan Sarawak tumpu
1: okey tu yang bentai bakal ke kena aku tu buah ya ke udah di apit saya nanya tadi ambil ari kapit alaban munyi ke nuan tadi di susah ngiga supplier punya ke pembekalnya tadi. Jadi nya meh kadang kos kita itu ngagak produknya bisik kat tinggi-tinggi mimit laban susah ngega deh. Nak bakal ante ute kesenang tu sikit pansak jalai belama nang awak buah tu tadi punyo nade berbuah ge kan ada tu.
0: Iya nama tau.
1: Kasak karus memansang nyu nade urang nana mage ante bisik pen pedia kita ngega.
0: Iya nama. Yang kau dah tu dia laban buah kabang tu mayuh diguna dia tu yang kau bisik orang nanam
1: ambil ke ngarap ke bisik pengusaha baru mungkin saya tak ngagaknya ambil ke khas untuk orang ke guna produknya deh ambil nang ngigak ke bukai
0: ya nama tau ya nak kita ingat tadi ngambil dari mana bukai engkau kurang lagi agak ungkos tau ke kos ya nanti buat mula ke tempo tu bisik nah ni mu kini dia ilak kini kita sebilik oleh nanam
1: nanam
0: ke terimpu dia pun mayuh mata nam dia tiga pun.
1: Kena ngagak. Kena ngagak produk aja.
0: Ya tadi ya peninga pun dia tu oleh berunding dekat ngagak produk ari buah engkabang. Jadi mana tu ngetu nak lama puan berperinan dulu ngau lagu tu lagi nampung ranau tua kujong kaki. Ya tu lagu ari dia ampu tu au kelimpah kita ke ninga ke berita ria. Kita maka suah ninga yang berlagu buat radio. Tu lagu ria sebening medak bujang.

0: Ya, peningat kita mungkin mulai dengan minduai puan dia apa program temuai buat program minggu kita ke minggu tu. Jadi nanti kita ingin nyebut pasal buang kabang tu aku rindu ninga berita atau cerita lepon dia oleh muji ngaga produk dari buang kabang leban tu jarang ditemu kita. Jadi ke terubah subak tu puan dia. Bekini ke jalan nuan nemu bekini jalan ngaga produk sabun tu hari kabang bisi training tau ke bisi belajar kini
1: ya ke mula kene nyebutnya terinspirasi punya korang kawan ke kumpul enya puan Cecilia laga ala baya tau tadi segi ngaga sabun ga ali ngoya tau tadi beras pulut aku tau aku bisi mainnya aku ngaga produk aku nyua produk minyak wangi jadi yang ada uji jin wang agak produk basah ke sabun lo kuyang anu aku bekeni kita ne oh nanti kita ngaga hari produk sekini semula jadi kena basah ke tumbuhan nya engka bang mana aku ya nya kalau dipuju kena tante idea nya data hari ya mata dai alu alu dipuju ke kami dua ya alu belajar ngaga hari ya meh labai segi udah nyulut agak
0: iya nama jadi ke apa lebaku nya ke bisik kini ukai tak lalu terus nyari sabun yang kau bisik jalai dicampur kau utai bukai meh awak ke boleh nyari sabun bakal ke ayam tu
1: bakal tu ya ukai lalu namanya kikis kita tenyaknya tadi ya aku dah diapit nya tadi kai kenya ya ancur ke dulu mulai ngau beh sabun bahan asas sabun ne mulai ngau kelimpah nya bisik minyak kelapa darah ke dalam tu ambil kenya di sebuku sabun kenya
0: jadi ia sabun ia dah jadi gagak jadi ke sabun tu puan dia tadi ke dikena kita nuci mua kena tau ke kena kita mandi kini
1: mua uliah tubuh uliah
0: ya nah
1: tang ante uliah kita nak nyampur ke ngunsut ke sekali agak skin kita agak ke kulit kita deh gagak kita pupuk dulu agak mua baru kita agak tubuh laban ngai ke laban kadang ada bisik kulit orang tak sensitif dan madah kena uliah kena sabun kebenaran salah cara guna kita tau sekejap sapu ke mua sekejap sapu ke tubuh
0: ya naman
1: lagi tubuh kita berjerawat ngampe ke mua ya kenyaknya tadi cara guna yang mesti kat betul lah walaupun yang pada kita pakai sabun
0: ya naman kita nak tahu nak agak mua dulu
1: nah mua tubuh antai barang ya meh tapi kita nak nyapu ke pakai kita berunsut kena mesti pupuk ke kita dulu ya baru kita nyapu lagi tubuh lagi mua
0: kena anak anda bakal kita kena sabun bukain apa kata kita berunsut
1: lepas ni berampil lagi bakal sabun tubuh ke selalu kena kita nyak ingat segi temu kita nak sapu ke mua nyak nak dengan awak ke lalu lagi tubuh lepas tau ya kelimpah hari ya kena kita meresi mua atau boleh kena scrub scrub tubuh muai-muai dah kek kita ni
0: nyak pemanah ni jadi tu segi bisa dijual buat palan pemajik nampu beauty house nampu tau ke nanti bila peninggal dekat guna katuk kena ke jalan sida ya boleh beli tu hari nuan
1: okey lah bentuk agak baru yang nak tahunnya kemarin ya bisa dijual buat palan pusat kecantik akumpul meh udah nak bisa stokis bisa dropship sidak ke kang iga kena side income korang kang aga bakal suri rumah nada pengawak deh sambil-sambil dak berumah hasil dak boleh berjual ketop mah aku sigi ngiga bala dropship bala agent stokis bakal kita ke bisi kita bisi palan kedai tapi produk kita kurang kita ka engkah produk aku tok bak kita penulia aku sigi nerima meh nerima penatai kita semua dia lalu-lalukan
0: nama ya tadi peninggal kita ada uji ngena sabun kabang tu tau ngiga puan dia tau ke datai ngagai palan kecantikan empu ba dini tidak puan dia nah
1: Pine Square MJC
0: Pine Square MJC betul kawa
1: ya betul
0: okey jadi nya tadi pasal produk buah kabang jadi dia tu kita ada kena nanya ke laban puan dia tu bisi muka spa jadi spa tu nama lah kini bangsa spa ke bisik di buka nuan tu puan
1: okey spa tu tanda yang merangkumi ngagak kukut ngagak bulu kening ngagak bulu mata udahnya ngurut ngurut tubuh deh, balas pa, sekali kena ngena tenaga manusia yang nak jari, tau kan ngena mesin. Kami laban deh tu, nyu bisa harus pemansang nyu dah makin berubah deh.
0: Yeah.
1: Kita pun upgrade ke kita, ngai ngena tenaga manusia ge nyu kan ngena mesin. Udahnya bisa makeup, kelimpah renya kami bisa megaknya dia ke kus, sapa kak ngaga kukut, ngaga bulu kening, bulu mata, bisa magang.
0: Bisa makan eh. Jadi baka spa na tu ketika sikit dibuka tiap hari?
1: Spa kami tu buka setiap hari 1 ngagai hari 6, pukul 9 pagi ngagai pukul 6 lemai. Sapa ke dekat datai sikit di perancang agak temu janji dulu. Abang selalu full. Ngai ke bala temuan tu lagi lama ngantai deh.
0: Ya, lama. Jadi pelabaku laban mayu bansa utai bisik diatur buat spa na tu ketika bisik orang dulu non
1: bisik partner aku kami dua berpartner dia nyak bisik sikok part time so tiga ikut jak mah kami dia nyak mesti temu janji tadi mesti cun ngai ke berserak nah
0: ya naman ngai ke lagi berserak tau ke ngai ke lama nganti mana nanti dah ngagak appointment dulu nyamai datai ni terkejam
1: ya kita ngagak kita ngadu servis nak telefon nyamai deh kita boleh ngadu nak man nakak pemaneh ya nakak pengelengkah ni teh kejamnya udah di luar sida customer tadi
0: jadi badau nak buka spa tu sebab dia ketika bisi training dulu tau ke bisi belajar kini
1: ya mayanya aku sikit dah start belajar segi dalam perancangan meh maya aku kerja aku segi selalu ngambil kurs bakal ngurut ngagak kukut ngagak bulu mata ngagak bulu kening segi dah bisik meh bisik kena berbayar bisik kena free laban nanti bakal perancang kau kaya orang luar dia lah bala sida indok kelebih ya nanti kita bisa peluang bisa meda orang ngiklan ke khusus atau ke kurs ke free anang nak ngamai laban sida mayu sida madah wah aku nak ada ngunanya aku nak minat tapi ni kita nemu dudi hari utainya ilah boleh jadi penata pemisai ruang bilik kita deh
0: iya nama kelimpah hari ke dikenak dari empu banyak nah
1: dari empu sampai ke kebak rumah panjai kepai-kepai kita kaban bilik SP yang agak kukuat
0: dah boleh dia tu kita meda orang manah kukuat dia tu jarang kita meda orang kukuat orang ndak entu manah nan tu bersih bakal keliak laban kita hanya mau bersih kukut dari empu kelimpalan yang agak bisa palan mandua kita yang nganjung mau bersih kukut ngadu ke mana kukut
1: kelebihan kayak bakal nyuka semak ramai start masih nak ya
0: namat nanti kita nemu ke dari empu punya ikut nuan kelimpah bedau kita yang agak kurang bukai jadi kita puas hati uji kepada dari empu dulu
1: agak dari empu ok nanti guntian kita pedihan ya enggak kita guntian ngurang bekanya
0: ya lah kumadah ke mana kita uji kepada dari empu dulu. Okay, tadi orang ke ngadu ke kukut ukan tu tak pengawak senang tajak kita ukan bakal kita ke muai kukut dari empun ni pun dia
1: senang sekali nanti sudah orang ke terubah yang agak kukut ni pun mayuh mai ke tanya langkah-langkah tak sudah aku mai melu cuak-cuak kena nak ya kakak ngano saya dah buai dulu tak kena patutnya
0: nyak baru kita ngadu ke pemanah ya jadi cat depan engkau ndak sitik cat kena ngecat ya nah
1: ya kadang sidaknya dua tiga te cat curek lagi design lagi kok lukis berkenyak berketau hanya akan ngambil masa mah
0: tentu lama mimet ni hari kita ke seminar nuci kukut aja. Namanya tadi sekedar dari teknik orang ke ngadu kukut. Jadi kita ngatu dulu tua puan lagi tua beradau kujong kaki lagi mayuah cerita kat ditemu dari puan dia lepas dia tu mayuah ngatur pengawal pasal pemajik Gamal.

0: Ya, terima kasih peninga agi mengkamgulai dengan kami dua Puan Dia ke pagi itu. Jadi itu agi nanya ke pasal kukut tu Puan Dia. Laban munyi ke sekedar orang kukut tu semina orang Indo selalu ngadu ke mana kukut. Ya. Nanti orang kedatang ngagai spa nuan. Tapi si sidak ke lelaki kini.
1: Okey, bisa mayu masih tak nyasarau. Indo jangan ngagai kukut sedak ya. Laki bisa mai ku aku. Ya. Ketika kami tu laki bercat kukut. Nah ini buat cat ku kita ku ngano ya. Pakai sidak ke kerja ba hotel, nyedia ke pemakai atau ke tukang masak aku kita deh. Hanya sidak yang sigi perlu nyaga pembersih kukut sidak ya. Hanya ke buat sidak datai kia ukai ke nyebut dari impona ulih nguntian yang berumah nak tapi ba ba dia. Lain ke tanya ya.
0: Ya.
1: As pengasai deh. Sigi ka udah ka reward di rai kini.
0: Amanya alban orang ke ngaduk pemakai itu tau kurang kenyaga pemakai itu nyedia ke pemakai itu nak tahu nak bersih nyala siti rutek dah tahu nak bersih inya kukut nah nya tadi ngage bala pala tu ka masak ke di luar din yang ko bedau kalau kini ngadu ke pembersih kukut kita ngage spa tau datai kelimpar kita ke mutung tau ke utai kukut dari empu yang kata dengan juang lagi tu yang kau bisik kini atur ke mana lagi atau ke cara ke meruan lagi dikenal orang nyaga pembersih kukut
1: ya bakal kelimpah hari kukut jari kukut kaki mega kadang bisik ke orang laki tu yang ngai mada kukut inya nak diguntir mana mangga jadi tundu wak kini
0: ya naman au
1: berwat kita kan kalau besai mangga jadi tundu wak nya kan ngasuh orang sambil nya lu scrub kaki lu muai kulit keringnya kenyak me proses ya ukai tu alu segendang agak kukut ja
0: tapi ada mai kulit mati
1: kulit mati bakal kulit kaki kita ke merekeh kulit kering yang gata-gata kakinya tadi ya bisi ubat ya mesti kat di scrub kita direndam kita dengan air suam dulu
0: nyak tadi sama ke bekaul ngau kukut tau ke ngau kaki tadi puan nah jadi nyak tadi kukut lalu ba ke ngurut orang tu tadi
1: okey ngurut orang tu tadi kami lebih ke bakah

0: udah stres bekerja, nyu nadai rehat, nadai hari nyu jurun hari kita gawa, soalnya sidak kebuah dak datai ngurut ambik nanto pedih hisik lah. Udahnya udah kami kebisa misin tu tadi, misin tu terlekat kadek kenyak aja. Yang pun ngiga urat ke besintek kurang ah. Yang pun ingatnya yang anak karan deh, anak karan dia yang pun akan denyut asai asai tangga karan gua kita, tapi ngena mesin tau, nadai tak lama, yang semina 40 minit aja. Dalam 40 minit dia dah cukup bisa pengasai lagi. Segi asal lempuang dah kaki bakal kaki dia pedih, lengan dia pedih. Udah kena kita tinduk senyum singit dah. Pedih lengan, kena tinggi yang kita tinduk. Udahnya lagi udah di kena mesinnya lagi. Tahu?
1: Anya mai lagi.
0: Dari namanya lima tanya pemedih tak tahu jadi dua aja ini. Okay, galu nak alu kan enak agama dah munyinya.
1: Kira-kira bisi kais mina ngurut kita ke sakitnya tentang orang kelelak gawa menyukun wan tadi orang ke dekat isi pedih-pedih selapan baik kita gereja pengawa sama baga oleh datang ngakai span waktu tadi puan eh.
0: Maka orang ke bisi insomnia ko sidak deh nak susah tidur ah ya bisi misian kemitnya kan engkah berita belakang ya bisa puan deh okey gak sengapa ngecal ke bisa puan empo udahnya lagi udah cukupnya migraine pun ulih kurang anak nak nguji lah tahu nguji kita
1: ya nama atau maka pelbaku guna ke latih berdaunan ngadu kutuk subak nah
0: yang guna latih kita belajar misian dan dulu ngak ke salah tekan
1: ya
0: tekan kita dan ya ya laba bisa puan batubuh kita nak tahu ditegok kan ya ngak makin melarat lagi.
1: Makin saya raya lagi.
0: Kena ke kita. Kat gerai ni makin pedih lagi. Bakal kita ngurut deh. Bakal palak patung atau ditekan kita ya. Lagi nanti dia tekan deh. Ini kundiam gaya lagi. Nanti dia berjalan lagi. Nanti mesti kat dipelajar kita lah.
1: Jadi bakal ke dia tu ni tadi. Ni bala ke suah gaya datai kia. Sidak ke induk atau ke lelaki?
0: Sidak ke induk ke selalu gaya datai. Laban sidak ke lelaki. Ngumainya. Sidak nak berguna ke servisnya tadi tan sebenarnya segi laki nak segi tau di perancan datai lah laban kelimpah hari bakal ngaka kukutnya tadi sidak tak meresik kukut bisa facial mulai bakal masalah mua bisa ke berjerawat kadang bisa ke bintik-bintik hitam ko sidak ya utanya kita nak sedar kita nak nyangka kita berguna ke utanya sebenarnya tang udah dek galek dia dek dia ada kurang ke mayo man ke utakamah mua ko tu tadi nama tu celum ke mayanya sedak and sedal bisiknya mana tau ku sedak bulan dudi datai baru aku sigi alu berjurut mi datai tiap bulan ya udah ngasainya deh
1: ngasai ke penyamainya ketika bok mo ngasai ke mo diri antaranya ko bersih lagi kini jadi bakal orang ke buruatnya nyu lempuang ke sisi
0: tiap bulan sigi dah jadi tanya sedaknya bulan tau bulan depan sigi datai baru bulan di sini datang baru.
1: Jadi bawa kita kengurut orang terdek puan yang ke sekali kena ya urut semua tubuh tau ke bawa endur ke pedisnya dia tau ke bisik nak nyamai sik kene.
0: Bawa tentang urut tu tadi segi ya bisik dua setengah aja tau ke seluruh tubuh. Selalu je sedak ngambil seluruh tubuh lah. Kecuali sedak ya atau beruman. Aban anti ngurut tubuh paling manis 2 jam. Anti dia beruman sejam ada kau ngam eh. Setengah 30 minit. Bakaki 30 minit bertubuh tas. Paling manis segi 2 jam.
1: 2 jam nah. Hari palok sampai ngaji
0: ujung kaki.
1: Ujung kaki nah. Jadi bakal orang ke kelimparnya baga lalu terus sama orang ke ngerendam kaki atau ke jari kini bisik kumda lalu ngerendam tapak kaki sida ya nyak kediri
0: orang kengadu kukutnya tadi tapi bisik ke bakal sida ke laki sida ada ngecak kukut nih sida ngambil foot spa orang nyebutnya berendam lalu berskrab bisik masah mimik lah bisik masah dalam 15 minit bakanya nyak bisik ke sampai ke tengai bisik ke geledek tubuh ngai diurut bisik
1: jadi kelimpah

0: hari orang kedah tai ngurut ada rimpu orang kedah lelak mie kenuan moisture kati kesidak ke udah beranak bisik kak kini datai burut ngai kita
1: nak kak kedah tau empai empai bisik orang laban nadai kepakaran
0: okay,
1: ke salah intu
0: ya ni nebu ke jemailak kini puan yang ke bisik ati deka muka palan spa tau ke ngurut orang ke udah beranak
1: ya bisik bisik nganti bisa balik kapan ya kesige nyaga orang berpantang nih nanti bakal kita berluar dia bisa berminat kita tahu nguji nganjung resume lah lepas kami sige gini ke orang kejar eh sekali kena kita ke full time part time sige dia lalu kan datang
0: nama abang dia tu orang kenyu ni biak dia tu sida aku dah beranak mayuh nganjuan terimpun jadi terim berurut udah sida ya habis pantang deh nyalai ku madah ke utai tu nyu majak mansang menjadi berguna
1: ya sikit berguna nyak-nyak ke buah ku maka bala peningai induk kita bak luar dia nanti kita maka nak ke madah kita nadai pengawak dan nanti kita ngasai kita akan nambah ke kemahiran laban dia tu bakal perintah kita buat menua Malaysia atau kelebih agak sidak-sidak merangsang bala nemia kelebih agak ngambil latih kemahiran
0: iya nama
1: nanti bakal ngasai dia nantung muju buat pengawak sekolah atau ke pengawak kerja upis sama korang kita itu nguji kemahiran ke laban utainya tadi kita nak bakal kita kemacam bob ya. Kemahiran tu tadi munye ke nyu sampai ke tuai ulih mak kita ngeritanya. Nya nade bila-bila masa utanya. Nak bakal kita wante kita itu kak minta kerja upi sekian umur kita dulu nak orang ante kita kemahiran tu tadi nak.
0: Laban penglandia nya nang.
1: Ya, dia kemuan sampai nanti kita kemuan.
0: Ya. Namat nanti lebih lagi nanti tua besi melandai adanya lebih tuanya ndak boleh ngadu kaki engkau boleh tertampung abala anak abala kaban tua bukai kita boleh berkongsi ke pelandai kita yang engkau orang bukai
1: nanti kita nak boleh ngereja nyagi lah kita boleh ngelatih bisik semampai bisik nak putus tanya penantai pemisik kita nak tadi nyak pemana
0: namat bunyi ke puan dia lalu kelimpah harinya mereka ketika sekumpulan wan ke udah buka palan ke begitu bisa tak kini nerima bantu dari perintah tau ke kalau minta bantu kini
1: okey kalau minta bantu keterubah ya bantu dari segi kini orang punya digital hanya 10,000 10,000 aku segi nyebut lagi segi nyebut lagi di DJ anggang ke sidak ke ninga balua dia awak kasi untuk merangsang hati sidak ame apa mayu orang agak pengawak dagang untuk sidak ada yang register dagang sidak ya ada lisin ada permit duitnya bisik ama bisik sidak ya tapi sidak mayu ada lisin ada permit dan bisik kena nak nemu nak nemu dini kak minta dini kak ngatur ukai sengaja nak ngai-ngai register dagang sedak ya meh. Okey, nanti kita bisa permit bisa lesen kita boleh minta bantu. Nanti geran, nantinya geran yang ada bayar baru. Ada bayar balik, ada bunga, ada charge, ada interest semua. So rugi nanti kita nak ngambil peluang tu. Udahnya yang kedua tu tadi geran hari program atau bank ba Malaysia itu meh geran tu 7,000 nyak meh kena aku muta ke kena nyebutnya muta ke modal aku udahnya sitik ge kita setiap kadang-kadang kita diberi perintah bakal skas subak brim kenyak ngaku subak DJ nadai dikena ku supeng utanya tengok mati ku medak balah kaban bisik kesempat melancung nadai ngaku tu subak kena ku beli perengkau beli printer 300,500 nya kena ku beli printer nya lalu entar dek baru kedempak ku mungkin engkau bala kita nadai nak terpikir nak mansak runiang kita lah utai tu jadi dia tu ente kita udah ningaran tau kami dua DJ tu engkau kita bisa terbuka hati lah kita akan ngumpul modal bakal orang madah kan nyetat ke pengawak dagang tu nadai modal nadai bantau nadai dini kami nya duit tahu peluang kita sebenarnya bisa, tapi kita mesti pandai guna kia.
0: Ya nama tau.
1: Oh, bakal kedai tau. S K E S kurang lah. Sekarang kau sedar ya. Nya kan kita beli barang barang makai. Kita guna ke tanya lah kena kena ngumpul ke pengawal dagang kita. Pandai-pandai kita mutal kia.
0: Ya. Anang tiko anang sembilan ngarap ketulung ngeri perintah mah.
1: Kita guna ke tulung ya ke perinya tak tadi. Okay, frame nya tadi ni. Kita gunanya kena ngagak pendapatan baru.
0: Kena kita nambah, kena kita ngembesai ke, kena kita beli ke barang baru, ngembesai ke dagang tua besar lagi, tau ke ngadu ke perengkau
1: makan kena. Tau ke kita nya baru ke start, baru ke ngangkat ke diri berjual, baka nyua saya manu ke, saya manu goreng ke cucu ke utanya. Tahu natai ke penatai pemisik sebenarnya ya, tanya tulang radian kena aja.
0: Namat menyiko puan dia udahnya baru ketai uliah minta bantu mah ari agensi kebisik mereka bantu ngai orang ke dekat pun ke penawa wak dagang. Jadi dia tu megak puan dia arinya aku bisi meda bersimbai ngau pengawak ke berjadi Ari Indo Antarabangsa Zon Sarawak DUBS tau ke Balai Dagang Induk Bumi Putra. Ya bisi dekat meri bantu ngagai induk ke baru dekat ngepun ke pemuat dagang ngepesai ke pemuat dagang lalu ngemansang ke pemuat dagang sini.
1: Ya amat. Jadi bakal kita bisa orang tu tak ada sidang ada ngau persatuan nya nya kira persatuan nya tak ada DJ. Bakal perintah tu ya ke meri bantu bantu tu ya nak nuju oh sano tu berguna ke bantu nak ya nitiah ke database titik-titik persatuan ya hari perintah nurun ngagai persatuan hari persatuannya baru yang mecah ke ngagai anak-anak ya tadi bala rakyat ya tadi jadi bakal kita ba kenanya no kita diau kawasan kita tadi nanti kita boleh minta bantu hari YB tahu nanti salah kan anggai wakil rakyat meh wakil rakyat persatuan maka aku bisa masuk persatuan enggak DJ labannya kena kita yang remai kage dagang kita deh kelimpah hari nak kita madah kita alu berjuang nak tapi kita kena orang punya networking kita kawo kita ngau sama-sama orang dagang tau
0: asiko
1: tau berjuang ikan berjuang ikan ini ikan eh Dini pegung ikan ni. Nyak kita bertukar-tukar pendapat deh.
0: Iya, namat.
1: Begini, nangkat ni bisnes dia tu tadi. Nangkat Sarawak aja. Nak, aku tu bisa ngimport ya, bisa export ke. Begini channel dia tadi. Belajar. Abakah aku. Kena aku kak promote aku pun produk tau. Bukan setakat dalam Sarawak aja. Aku tau kak ke Indonesia, kak ke Brunei. Nama tak perlu aku. Halal. KKM. Utau-utau bukai meh permit-permit bukai nitiah ke penerian adat sisi-sisi menua
0: ya nyalai kelimparnya mega maka kita ke keluar ke produk tu tadi puan baka natak nak bisi hasil baka sijil halal ngambil ke semua orang boleh menak produk kita
1: amat kau kita utai tau nadai campur kita tau nadai campur kita baka ni nak patut kita bertemu ngosiko-siko kita madah hanya nak so bisi sijil atau sijil halal aku baka aku kau sikit empai bisi sijil halal tapi utai nak sikit dalam proses lah ya nak terkalanya
0: ya
1: namanya orang kat ngeciak produk kita tau bisi racun yang berbahaya ke kulit. Abu tanya mesti kat dicek magang.
0: Nya perlu kita uliah minta sijil halal tau ke sijil kebukaan.
1: Ya,
0: nya tadi mana dar sekedar ritunya ajar tau ke cara kita dengepun ke pengawak dagang munyi ke udah disebut puan dia. Jadi awak kemerik perangsang agai semua bala peninga okey seminak bala nbia bala kita induk ke bukai tau ke semua bala peninga ke bukai. Jadi asai abang nuan tu puan dia laban natuk gawak ke derimpu laban ke dulu suba engkau bisi gawak engkau orang bukai nana yang badau ke gawak ke derimpu tu jadi ni asai udah spin one dalam berapa tahun tu kuda
1: pengasai ya sige nana itu nyamai ya laban kita bakal kita gawak ngurang kita makai gaji punya kesidak ya. Cukup bulan kita terima. Udah nadai rundi yang bukai.
0: Bisa
1: bisnes ke bisa untung ke nadai. Dia nadai peduli kena. Tapi bila dia kerja ke dirimpu. Nyo Munyi kesedak kita badok kerja 9 sampai 5. Demi yeah. kerja 24 jam. Aman, nang aman. Teng celak lah ke mata lu. Sampai mata pejam malam lagi memikir ke nak apa pengawal. Aku pergi lah. Aku bisa yeah. saya kena dai. Cukup nak kena aku maya sewa. Cukup nak aku maya gaji orang. Cukup nak kedempak di rempoh. Utanya semampai ngacau rundi yang kita. Okay. Sikit nak mudah mah perjalanan. Tapi baik hati kalau rindu ni. Nak ter, jadi keperansang. Kita empo mah ante kita nyu kena nyebut putus asa kita ngetus tengah jalan nada mia.
0: Oh, lama. Oh, jadi ngajadi ke kita berengkah speak nak bujul lalu kang ngetau ke diri tu. Oh. Tangannya dia bekenya.
1: Ngajadi munye ke sampah mah Jakob Melayu menyelok pakai sambia sampai ke pangkal lengan.
0: Ya, lama. Oh, laban bakal ngenuan tu nang julu ati tuju ati na dekat ngepun ke pengawak dagang ke derimpu atau ke ngeluar ke produk ke derimpu jadi enggak nak kuliah mah. Oh, jadi kelimpah dia ke jemaah lah tu puan dia yang kau bisik kini julu ati dekat ngerembai ke dagang atau agi ngagai ngagak produk ke bukai bisik kini udah bawa rundi yang tau ke dalam hati dia.
1: Oh, dalam hati sikit kak mai produk ku tu jauh jauh lagi. Kak mai lagi luar negara.
0: Ya.
1: Yeah. Laban kelimpah hari kita mai produk kita boleh kena nyebutnya memperkenalkan. Kena hasil dalam menua kita Sarawak tau. Nama Sarawak pun ikit, nama kita pun ikit. Kelimpah harinya kita ngarap ke boleh jadi perangsang bala rebak baru. Awak kena jadi contoh sidak ya, awak kena jadi inspirasi sidak ya. Nangkat dia tu sidak sampai bisik rundi yang bekanya. Oh, engka ilak ya berasa itu megah hati medak pencapaian siku-siku. Oh, tahu jadi tenyak sidak ya meh. Jadi ke perangsang sidak ya, tak dititih ke sidak singkang.
0: Iya, nama tau. Jadi apalah aku yang udah tiba pengujung randau kami dua puan dia. Harap ke berita tu tadi boleh buka hati ngerundian kita kita akan bersih hati dekat ngepun ke pengawak bakal dia

0: yang nyadai ke penderita puan bedau tua berserak ngah pada peninga jadi nyangka bisi jaku perancang ngagai belon biak rebab baru tok ke pada peninga bukai ke bisi mandiang ke program tua baka ke pagi tok.
1: Okey, ke penderita ya, aku merek jaku lalau ngagai semua peninga induk ke balua dia. Antik kita bisi pengelani ya, ba site-site pengawa anang anang nak nerus kia anang nak mujo kia meh baik ke kita nya landia ngaga pemakai ngaga craft ngaga nama-nama meh bertanam bertupik ke pujuk ke aja laba kita nak nemu ni maya tanya-nya tadi kita makai hasil untung ah laba bisa temada oh nada itu muju atau nada yang makuntung nyuwa teluk manu ke nyuwa daun cangkuk ke laban kita itu nak kena nyebutnya salah platformnya salah orang dititiah ke kadang-kadang ne bisa orang tahu salah orang dititiah dan nanti kita nemu di ni no kita patut belajar bakal kita tahu kan uji nanya aku uji nak kuliah nyawut tahu ke nyawut kita meh nanti aku nak nemu aku akan nanya orang ke nemu ke bakal kami bisa persatuan bisa orang ke udah lebih nyulut ke hari kita nanda salah lah kita belajar hari sidak ya utai ke mana utai ke positif sikit tahu dititiah ke kita awak ke kita uliah mansang gerire uliah mai ngangkat ke nama diri sebilia
0: ya tadi peninggal perancang ke cukup mana angkeman dari puan dia lalu ngatu muka peninggal tu menaka kita lalu mulai ngah puan dia temuai buat program induk kita ke minggu tu dia bisik peluang baru ilak kita ngangau kia baru berkongsi ke sekali lagi berita ngau pemansang produk area. Terima kasih lagi puan.
1: Sama-sama serta terima kasih agak DJ Labar dengan ngangau kaku gay konti sekali tu.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven kalau meningkat betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven kalungkan betul. Masuk nadai membayar.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25 hari bulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bansa Dato' Amar Afrid Cabo Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyeri pelasar Ndur Upis bertanam topi menatai ke penerang no pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Dipedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Dipedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngomong benar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelan di arkitek lebih hagi siling ekrium kemanah di ayam mata kalau upis bulu Sarawak tu limpah bisik Dewan Berpawum bisa muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Indur Makai Indur Senian serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke menyebabkan etnik kutuban bangsa dengan bumi kenyalan sepihak Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu diketir kubu negereta telah ketibak di gagal penyelesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Lagu ni Angela Lata Jual Rindu ke Sulu. Lagu ngujung ke jam dia 10 minit dah lepas pukul 11 pagi. Bergulai kita buat jam tiga penuli Y9 12. Terima kasih ngagi kita ke Agi Bengkang bergulai dengan kami buat YFM. Pemegang kita ke mendiang ke kami dalam kereta jam ke dia tu kini angkanya benung berambi beranti kini nganti anak kita ke pansut hari sekolah. Jadi ngenang berkaul dengan sekolah tu peningan kalai tu bawa berita madah ke sekolah hari hari baru jaga upis pelajar peliliah Serian lunduk ngau Kenawit dekat ditutup sementara nyentuk ke sari tu. Jadi pemutus tu digagak ke Tegal baca indeks pengamah angin bawa ketiga-tiga peliliah menuanya konsisten bawa baca bawa tikas di balat nak manah ke pengerai. Jadi Direktur Pelajar Sarawak ianya Omar Mahli yang madah ke pengawal untuk sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Lalu berindik harinya mega dia sesi ngajar engkau belajar rumah PDPR dekat di pejarai ke sepemanjai tim puas sekolah ditutup. Lalu sekolah di Peliliah Kenawit sudah ditutup kenyari satu tu tadi serta sekolah di Peliliah Serian engkau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Hanya mah berita ke berkaul engkau sekedar sekolah bisik ditutup nyentuh ngagai sarito. Terus bergulai dengan kami buat YFM tu Siti lagu baru buat YFM Wandi Ali featuring Lydia J. Aku Berjanji.

0: Sapa, kedekat Pai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Pai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Pai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25/9/2026. Nyentuk ngagai 27/9/2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25/9/2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26/9/2026. Dekat begulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27/9/2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
3: Ya, datang bebala mayuah. Kita ke boleh datai hamada pengerami takkan program ke benar diatur di Betung. Ianya program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua Betung ke dekat diatur hari Minggu tu. Jadi berbangunnya juga tu peninga kalai program senam aerobik Betung berekod engkau ngohet sikai berserimbai engkau program SKS di Betung hari Minggu tu hendaknya di diatur kalai perkara tu dipansut ke pengudah kenerima jakul lalau hari upis pengerai bagi menua Betung berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU dibagi menuanya tik mengkang berikas ke hendak manah ke pengerai. Jadi Chairman Komiti Besar Program SKS 2026 ya pada ke tu undang atur ke dikenak nyaga pengerai ngau pengelikun penyerta pengerja pengawak ngau orang mayuah. Tak capi ya, pengawak bukai berserimai dengan programnya megak mengkang deka diatur bakal ke udah di Perambu. Hari ke deka majak hari deka majak di Kemata lalu atur ti patut megak deka di perjalanan ini dia ke Jakut Lalau hari upis ti berkuasa. Ya, berkawal ngau sekedar program ke bisi diatur buat program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua Betung hari Minggu tu ke nak nyadi di atur. Bergulai ngau Andrew Bonnie James sekali tu merindang kita buat 912 nyabak nada.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengerara.
2: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke

0: statistik mandang ke penusah babadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi baca lalun. Seliah ke diri, hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Serah Nyawa. Nitiang Ari 6, gau Ari Minggu. Sepengelamak sejam, Ari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri music. Pegelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: untuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

penyadi tua dah berasa jam dekat pukul 12:30 hari pukul 12 tu lagi dia kita dekat pendian ke berita cerita berterus RY FM Jalai Piramli di Kuching ditu ngatuk ngujung ke Y9 12 duiti lagu merindang kita Siti lagu Hindustan ngujung ke Y9 12 dan sebenarnya tu lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 25 hari bulan 9 2026. Skim Bumai Nanam Padi Tisa Ngkelili Sri Aman sudah dikemansang ke baru. Penolong pegawai upis bertanam bertupik bagi menua Sri Aman, Jadum Lawan Madah ke Atur tu dikemansang ke ngena infrastruktur pengawal upis bertanam. Langgur skim tu diungkup ke ngagai 3 buah rumah panjai, ianya rumah Tracy Samba bak Tisak Tengah, rumah Acing bak rumah Acin bak Tisak Lakong, ngau rumah Siti bak Tisak Ili, ke dipasuk 70 ikut orang. Pemansang skim padi tu dikarap ke ulih ditanam bak pemesai lebih kurang 10 hektar dandang umai ti ulih ditanam 2 kali setahun. Atur pemansang tu setipak ngau juluk Perintah Sarawak ngena PCDS 2030 dikena nentu ke menua ulih mansut ke hasil padi kediri SSL padi 60% datai bak tahun 2030. Perkara tu dibantai ke ya bak maya merandau program agro pemakai menua Malaysia PPAN 2026 bagi menua Sri Aman bak Tisak Tengah. Lima bengkah projek baruah program transformation menua pesisir RTP Dun Cepat tahun tu ianya ngagak ngau ngeripai titi. Semua ungkus projek tu ngana agih belanja RM700,000. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sitak Jepak Iskandar Turki madah ke projek tu digagak bak lima bengkah ndur. Tok Nyengkawam, Tumpuk Pendiau, Noriman, Rumah Panjai, Nyayang Anak Unui, Genturung, Pendiau Jepak, Sibiu, Ngau Sinong. Projek tu digagak ngana ungkus antara RM100,000 ngagai RM200,000 bak genap bengkah ndur dikarap ke boleh ngelantang ke Pendiau ngau Penglikun Mensia Mayuah ti nengah titinya. Kelebih lagi ngagai sidak ke Diau, Nebing Sungai. Semua projek tu disadang tembuk gagak dalam tempoh 3 bulan. Ia maksud ke penerang pasal projek tu lebuh ngabas tapak projeknya di Bintulu kemari. Projek ngaga jematan selampit dia tu seminat nak ke 41.09% nanti dibanding ke patut udah manggai 79.05% nitih ke timpuh tik diletak lalu ngujung ke projeknya udah lawan 94 hari. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sita Opar Bili Sujang madah ke penanggul ke bekawul buat belanja perengka barang enggak atur buat tapak projek tu dekat diputar ke enggak nak uliah dikena ngenyampat ke pengawal projeknya buat perkara belanja duit ke dia tu nak buat 46.48% nanti dibanding ke enggak target ianya 80.64%. Sekadar hari penanggul projek tu ianya ketegal agih belanja tik diberi berenggat yang kawa megak perengka barang enggak penanggul atur buat tapak projeknya. Nyak alai, plan projeknya dia tu diperhati ke baru dikena mutar ke penanggul buat belanja tik diagih ke ungkup perengka barang hasil pengerja pengawal enggau logistik. Adanya projek tu ditetap ke tembuk buat timpuh ke baru ianya 3/1/2027. Perkara tu dah dipejurai ke buat awam mayang ngabas tapak projek jematan selampit lunduk. Bisik 75 buah luri sudah diperiksa upis pengangkut jalan JPJ Sarawak berops lebih muatan kemari. Operasi itu diperjalai ke unit operasi JPJ Kapit bergempung ke unit operasi JPJ Bintulu berjalan Pemborneo Bintulu. Lebuh kemeresa, raban JPJ sudah tertemu ke mayuh bengkah penyalah atur berjalan raya yang kawam ngundan barang lebih hari patut. Enggai nimbang luri serta udah habis baik bungai tayar. Bisa mega ditemu ianya penyalah ngelanggar atur permit komiti lisin perengka pengangkut dagang LPKP ngundan barang gacara kendalikun yang kawa mega penyalah teknikal tinggu jong kesida udah kena hukum nitih ke undang-undang. Harinya JPJ Sarawak ngelalau semua orang kederiba ngau pengatur pengawal industri seruran nitih ke penerit adat undang-undang jalan raya. Berita tika penudi. Empat bengkas stesen di Sarawak mansut ke penerang pasal tikas pengamah angin IPU bak tikas endak manah ke pengerai nak ke pukul 11 pagi tu tadi.
Data Sistem Pengatur Tikas Pengamal Angin Malaysia APIMS Madah Keserian IPU Kepemadu Tinggi ianya 177, Kuching 164, Semerahan 163, Gasri Aman 160. Lalu stesen Kebukai di Sarawak IPU Bak Tikas Angin Jalan Pemersi. Tunaka berita YFM Iban ditabur ke tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Edwin Nangga, dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Berdata lagi, biar kita dekat bergulai dengan pengelola program Ken Michael. Bak awak, ngelah tengah hari.

0: Jurana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutai Mahmud, bising ngulu sesi jaku penerang ba in upis, upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi, Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngawak pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyeri pelasar Ndorupis bertanam topi ngenatai ke penerang lo pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo menanam.
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsur serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Ngari di YFM.
1: YFM 101.3. Hello, hai serta selamat bertemu baru bawa ngelah tengah hari. Sarito hari 5 tengah hari 25 hari bulan 9 2026. Lalu merik selamat ngetu belak merarau nuju semua kita tengah hari tu. Kita yang kenyangkannya benung ngawak lawak kini yang tu merarau tengah hari lima tu. Hari lima tu panjai gi jam nur kita nya tadi belelak. Tinuan nya gawak dupis pukul 2 lagi baru nampung pengawak baru. Nama berita kita hari tu garap ke bala kita sama bela lantang gerai hajapan gaya sebuah nasab kita dia tu bedau tentu mana sekejapnya tinggi sekejapnya nurun ke API. Jadi garap ke kita sama bela nyaga pengerai di rimpu ramau maya musim menuai ke sebuah tu. Lalu garap ke sebuah nasab tu megak jampat lenyau debai angin kebukai kini ambil ke kita lantang berjalan ke pengawal bakal selama. Okay, Michael gulai gau kita bawa ngelah tengah hari 12 ngagai 3 galih hari tu lagi 4 jam ke terubah tu. Tentu yang berkongsi sekedar di berita. Lalu piang mengak macam sekedar di gerah ngau piang mengak berita berbatang bawa ngelah tengah hari tu lagi. Lepas tu lagi mengak kita dekat ngelanza berita berkawal ngau program SKS Sarawak Ku Sayang di Betung. Ia ke Belabuh diatur saritu 25 nyentuk ngagai hari Minggu tu ialah ya 27 hari bulan 9 2026. Jadi anak minah kini-kini laban dah lepas tu kita bisa lagu hari Tanah Berenyang Arisa dan sebenarnya tu Winnie Albert dulu merindang kita Aku Ukai Lulung bawa ngelah tengah hari YFM.

0: statistik bandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit, ari air tau ke pemakai terkena bakteria, Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Cholera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anak ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagian.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.
1: Ya, SKS Betuang 2026, program 3 hari berunggu. Ya, ke Belabuh, diatur Saritok Peningah 25 hari bulan. Diatur dengan hari Minggu, tu ialah 27 hari bulan 9, 2026. Berpalan kompleks lomba ngau main di Betuang. Lalu, bakal SKS yang ke diatur bak pilih bukai megak sebedau tu di Betuang 48 agensi perintah. Bisi muka 158 kaunter. Ya, kalau yang menziah mayuah tahu ngelawak kaunter tu nur bertanya tahu ke bisi tai ke kat temu kelebih ya lagi bak sekedar hari servis ya ke bisi dia ke perintah ngagai rakyat ya. Lalu kelimpah harinya mega mayu macam main bukai ke ngerindu kati bak SKS Betuang nyalai nanti kita tadi bisi awak tahu limpang ngabas ngelawak kompleks lumbak ngau main Betuang bak kandang 3 hari itu ya nyentuh gaya 27 hari bulan 9 2026. Dan berini hari gaya hari kita ke bersebun jam kerja tu peningah. Kita ya kena tentu berpengerai dan diperansang kena pemampu lidung dan mulut. Lalu komiti pengatur SKS Betuang megak bak berita ya ke dipansut ke kemari. Madah ke berindia hari gaya hari ke bersebun. Bisik sekedar hari atur pengawak bak SKS Betuang tu tadi nak jadi digagak. Kelebih lagi program yang ke diatur luar rumah bakal aerobik betung breakout ngau-ngau head sikai yang ke kebatut nitiah diatur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Oh, tiga bengkah atau pengawal atau ke program tu di Kinzil kena jaga pengelantang benzia mayu. Jadi penerang kaul ngau perkara tu dipansut ke Caban Parlimen Betuang Pur yang berhormat Dato Dr. Richard Rapu ba sebengkah randau yang ke bisa diatur pin lama tu kemarin. Ya. Jadi pembiak kita yang kedatai Mesti Mayuah kedatai dengan guys KS Betuang jom minggu tu kita nak dilalau ngena pemampul hidung gau mulut laban gaya sebuah nasab kita yang ke bedau tentu mana buat jam ya ke dia tu ya. Pada lepas tu lagi peningat macam sekedar pesan ngau berita ke pembatang by email ngau WhatsApp kami di studio. Gimana kang merindang kita ngau lagu selamat tengah hari. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami tengah hari itu. Kita ke benung betunga makai, benung besapi makai gini ya. Sigi gaya benung dalam muan pengerindu ya. Tu Jonas, Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safiet Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya aku menang masalah ya kita menang tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menang selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuk capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak ni tu, ambil dishwasher ni. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempo mimet me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kayak kutu semua.
3: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lele? Betul betul
2: betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: atau keluar bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, baca pesan yang akan bisa diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta mengak ke dianjung ngagai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya, kalau ya, pesan yang tiga keterubah tu pesan ke datang Regin Sat Anak Laja tau ke Indai Lias. Jadi ya, pesan tu menuju Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu, Tuan Tony Malang, Staf Sekolah Kebangsaan Nangalawiah, Staf Klinik Pengerai Nangal Mujau, Kaban Belayan di Batang Spak, Batang Layar, Batang Padih, Batang Sekerang, Nangal Masjid Ulu Kenawit Julau, pihak megap santo Nuju Rini, tau ke Ima anak Patan, bak rumah Ribau Tangap Nia, Seman anak Unggun, bak rumah Gelasah Suai, Alu anak Dakun, Berdijih Mukah, ngau semua Kaban Belayan Bukai, bak sebarang lain Dudiau, pesan tu madah ke rungai anak Dakun, tau ke apa Elias, tau ke laki Ginsat anak Laja. Udah nadai hari 3/23/9/2026. Niang tu dekat di Intu malam tu hari 5/25/9/2026. Lalu di Anjung Pagila hari 6/26/9/2026. Semua Kaban Belayan ke ditujuh pesan dengan barang siapa ke ngelala dipinta datai ngau ngintu niang rungai anak Dakun tau ke apa Elias bak rumah Isup nanga Mujau spa betung. Kena malam tu 25/9/2026. Sebarang perkara ke dekat ditanya tau telefon ngagai anak niang tu Elias anak rungai 019-768-2130 tau ke dadum anak rungai 019-905-9473. Lalu pesan getas sauliat ke datai hari Patricia anak Sandum tau ke Umang tau ke bini niang Brunul anak Jabu tau ke Hindai Benyar. Jadi pesan tu nunjuk semua Kaban Melayan lebih lagi Kaban Melayan bak durik banget, isu banget, awar banget. Kaban Melayan bak gensurai layar, bukung banget, remabung, bebangai kibak, pasak baruah. Kaban Melayan dinyelutung, buyung panjai, geranji, rumah mat, sebakak seriaman. Kaban Melayan bak sungai kurak, Thomas, biju, gabala menyadik ya. Inai nagi bak skrak putat seriaman. Kaban Melayan bak rumah jelendai lipat sekerang. Ngau semua Kaban Melayan Bukai ke ngelala niang Brunul anak Jabu tau ke Sigan. Kita dipinta datang ke rumah Randi in Tanah Betung laban deka ngetas sauliat serta gambit terbalu niang Brunul anak Jabu kena hari 6/26/9/2026 pukul 7 lemai barumah Randi in Tanah Betung. Pesan kedangkan kenyap, pesan kata sulit lalu gelumbung ke segala itu. Duju semua Kaban Belayan bak Sungai Sibau, Kapit, Sungai Ngau Kapit, Sekayu Ai Mujung, Kaban Belayan Din Tawau, Sekayu Ai Merirai, Kaban Belayan bak Sekayu Ai Balih, Batang Rajang, Suang Sibu. Kenawit, Kaban Belayan di Bintulu, ngau semua Kaban Belayan Bukai kena alah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas sauliat lalu gelumbung niang Bunjau. Tau ke Bunjau anak Belayung kena hari 6/3/10/2026 berumah satu Malaysia Kapit. Belabuh hari pukul 8:30 pagi lalu berjadi lumbung pukul 6 lemai. Semua Kaban Belayan dipinta datai magang kena hari 6/3/10 barumah satu Malaysia Kapit. Lalu sebarang tanya tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Roland Belayung 011-400-7178 tau ke Ensuna Munjau 011-299-2250. Lalu pesan yang ke nangkan kenyak tu Siti pesan yang ke datai dari Florida anak awing tau kembau tau ke Inai Dara nuju semua Kaban Belayan bak merindun Kaban Belayan di sebeliau semua Sebangki panjai, sebangki pandak. Kepala Melayan di Bara, Jelukung, Skrang, Mujan, Tebat, Bunuk. Kepala Melayan di Berenggang, Tituk, Gelung. Pihak Pegawasan Tunuju, Kepala Melayan, Baulu Lemanak, Nangang Kesit, Sengkunyit, Nyatuk, Inai, Atin, Bok Pelam. Kepala Melayan, Bok Kawang Ilik, Empit, Cangkul, Buluk, Nangasan. Kepala Melayan di Suriaman, Isau anak Ryan, tuan rumah Dabung anak bawa bak setengin, Akik Tanggang ngau Balaya di Suriaman, Raban tuan rumah yang 33 angkelili, tuan rumah Diop anak Badiang di Meriuk, Jambi anak Jawat di Biri, Mary anak Ugil di Sekaruk, Mini Adam ngau Sida Sbilik di Kuching, Amit anak Anggan di Selangau, Pengulu Jau di Limbang, Raban Gereja St. Andrews Brunei Darussalam, Reverend Charlie Lau Sebilia, Reverend Albert Tambi Sebilia, Inik Celum, ngau Aki Dundang, Bak Bayai Suriaman, ngau semua kawan melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan madah ke semiang hintu 100 hari diang tuai rumah awing, tau kerajaan anak laga. Kena 3 hari bulan 10, 2026, hari 6 pukul 10 pagi. Bak rumah Sami Anak Rambu, bilik 24. Semua kawan Melayan dipindah datang ngagai rumah Sami Anak Rambu bilik 24 kena hari 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu pesan ngetas sauliat ke sekali itu datang hari Florence Anak Imai ngari ke sidais bilik pesan dan nuju semua kawan Melayan semak ngau jauh madah ke ngetas uliat niang Imai Anak Sigau. Nguan ulit kena hari 6, 26 hari bulan 9, lalu angetas ulit pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026, bak lot 7465 Lorong 3, Desa Indah 1, Permai Jaya, Tudan Biri. Kepala Melayan ke BC, kara kedekat ditanya, tau ke penerang ke siliat tau telefon ke Florence Imai, 014-208-4567. Lalu pesan kata sulit ke sekali itu datang dari Joshua Langgi tau ke Cus nuju Kepala Melayan Bak Rumah Jangan Ulu Senulau, Kepala Melayan Bak Nangaluau, Kepala Melayan Bak Sungai Jirak, Jawung, Tuai Rumah Lingguh Ulu Risau, Semurian, Dua Bak Rumah, Kepala Melayan Bak Praja, Sungai Nyiar Ruban, Kepala Melayan Bak Rumah Unjil, Nangapik Ulu Rimbas, Malung, Bakung, Rumah Buau, Rumah Mun, Raban Gereja BEM Sungai Awik, Gereja BEM Bandar Seratuk. Pihak megak pesan tunuju kami melayan di Kemidan, Nengah Luau, Lubuk Kepayang, Wong Alas, Tanjung Tapang, Belawung, Tanjung, Rumah Ugus Kawit. Kami melayan di Nangam Lupa, Kawit Bunsi, Sungai Sawak, Ukir, Nangah Inggu. Kami melayan di Mukah, Uluyak, Skim Sekuau, Nangah Sekuau, Batang Awik. Kepala Melayan Batang Kabo, Batang Krian, ngau semua Kepala Melayan Bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang gelagat tau ke tanah anak King. Kena hari 6, 26 hari bulan 9. Aba Ruai, Lumur 24, Rumah Dara, Ramias, Ulu Luau, Awik, Seratuk. Sebarang tanya atau telefon ngagai Gabriel Tedung 013-593-0161 atau ke Joshua Langgi 019-835-0350. Pesan ngetas sulit serta muain terbalu datang dari Rosida Sinja anak David dari ngari ke Sidaya Sebilik nuju semua kawan belayan bak Sekayuk Macan, kawan belayan bak Pasar Macan, Rasan, Semayam, Sungai Pui. Pesan tu mengat nuju Agiang di Semaram, kawan belayan di Batu Niah, kawan belayan di Meluan Julau, Bebangan, Mujuang Kapit, Bawan Tuah, ngau semua kawan belayan bukai ke ngelala niang David dari Anak Ajai. Pesan tu madah ke ngetah sulit niang David dari Anak Ajai serta muain terbalu. Nguan nulit kena malam 26 hari bulan 9 lalu muak ke pagi 27 hari bulan 9 ianya hari Minggu ngetah sulit serta muai terbalu. Kampung Pulau Wok Nangah Macan. Sebarang tanya, tau telefon ngagai Doris Anak Tabau tau ke bini niang tu 011-337-14412 tau ke nuju Rosida Sinja Anak David Dari 019-474-0000. 8897.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
2: Anang dah kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Kesemina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Kemaya Ari Do, kita

0: nak bakar di kereta kita. Nya alai, tanya si liat dulu ba orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kada jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Nyagai bala kita duluan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Ya Kucing Marathon Kumar 2026. Ujung minggu tu 27 hari bulan 9 2026. Mayu Bengkah Jalai di Bandaraya Kuching ya ke ditutup sementara kena meriawak ngagai Kuching Marathon 2026 tu peninggal tentu ke kita nemu ni bagi Jalai ke ditutup ngambil ke kita nak nengah ia jadi pengawak nutup Jalai tu berengkah 26 hari bulan ianya ila pukul 12 tengah hari ianya ba Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazaar Jalai Tun Abang Haji Openg India Street Jalai Berek ngau Jalai Pearl lalu Jalai ke ditutup dua meriawak ngagai pelandak marathon tu tau ke route ya ianya Jalai Pearl, Jalai Wawasan, Carpenter Street, Jalai McDougall, Jalai Tun Abang Haji Openg, Simpang Jalai Haji Taha, Traffic Light, Jalai Haji Babu, Simpang Jalai Muzibah ngau Jalai Kulas, Simpang Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob ngau Jalai Merdeka, Traffic Light Kampung Lintang ngau Jalai Astana, Traffic Light bak mua Opius Bomba, Jalai Sultan Tengah, Jalai Datuk Marikan Saleh, Jalai Kuong Li Bang, Traffic Light ke Klinik Tanah Putih, Traffic Light Jalai Skama ngau Penin, Jalai Gamelan ngau Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob. Lalu roundabout ia ke bisik kena pansak Jalai tak ke raut sidak ia ke Belanda Marathon tu. Ianya roundabout Bakamah, Sarawak Energy, roundabout Samarahan, Yayasan, Kezuma Resort, Stadium Pendin. Ngau pian megak roundabout Seri Aman. Jadi tentu ke kita nengah jalan alternatif ia ke Bukai. Ujung minggu untuk peningah. Anda ngengkah ke kereta kita sebarang dur, bahas sebelah diisi jalan. Ngai ke nyat tadi tau ngedanggul event tau ke program tu. Ngedanggul kita impu megak ya, boleh berusah. Tik kereta kita yang tadi kena saman. Okey. Sebarang taker kan ditanya kita tahu ke penerang ke sila lagi berkawal engkau pengawak nutup jalan itu kita tahu bertanya ngagai unit pemansiak engkau penerang ada traffic IPD Kuching balu buat 082-259-9000. Sudah lepas tu lagi peninggal dengar ke pemutus 10 lagu terbilang dalam carta Sapa Juara. Dan sebenarnya berita kita engkau lagu To Ethnic Transmission Darah Iban Cina bawa ngelah tengah hari YFM.

penyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

tadi kita dah dengar ke recap carta siapa juara tusun ti ke 36 ke udah didengar kita tahun minggu yang kemarin tusun ti ke 36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ni tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak tusun ke sepedau tu kita dah dengar Isna Nala udah 2 minggu jadi juara. Lalu pihak megak kita berhati ke lagu ke pemadu baru dicalon ke minggu nyin kemari. Ianya lagu Ari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu, lagu ke digagak Duna Ranggau Leka Gau Megak Tiwun. Dini nak penuduk lagu Ari Igu Anthony tu lagi ba penuduk ya tusun.

FM Iban diungkapkan nanti yang hari 5 hari pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk program tu boleh didengar ke kita nanti yang malam hari 6

Tai Sarito berkelebih lagi berkawal ngau ACSJ anugerah catang Safa Juara ke 9 renggat final kedekat diatur endak lama lagi. Nyalai kita terus ngau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba catang Safa Juara tusun ke 37. Lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk ke 9 minggu nyin kemari. Lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penanyi tumpu, Tion digaga Jambul Mordok. Lagu tu di baik Richa Rosana, lagu ke diberi nama Lejuk. Jadi minggu yang kemarin lagu tu bab penduduk 39 nurun segi anak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu bab penduduk 310 nangkan ke Richa Rosana penduduk 310 tu lagi. Kita tegak terus ninga ke lagu Pak penduduk 39.

9 Tebak En Siban. Lagu kedibai Ferdinand Leo. Lagu to lekai di Gaga Stanley Tio Tiun di Gaga Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga Arif Nuduk 38 minggu yang kemari Gaga Nuduk 39 7 minggu dalam carta. Dua tiap penuduk lagu dah di temu tau ke didinga kita. Jadi kita ti dekat ngundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program carta siapa juara nanti minggu dan mayuah platform disediakan ke kami ianya kita tau ngundi buat pengujung program tu lagi kena arus telefon lalu nyemak ke kita nak sempat ngundi kena arus telefon tau kena ada awak kita

Nyak duit cara endur kita ngundi lagu tidik rindu ke kita buat program Carta Sapa Juara. 60% undi diambil dari arus telefon, 30% dari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara, lalu 10% diambil kami dari peminta peninga sepemanjai lagu tu dalam carta sekedar dari peminta kita buat radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagai lagu bab nodok 38. Lagu nodok 38 ke sekali tu, lagu tu udah kalah jadi juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekah ngotion digaga orang kesama ianya Dixon Boss. Tang ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga arif nodok 36 minggunya kemarin. Ngagai penodok 38 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu ke 8 penduduk 38 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penduduk 37 sebentar aku mai ke kita berita berkawal kau ACSJ ke 9 nangkan ketua lagi.

0: sampai juara. Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
0: Tujuh.

sebab aku. Jadi lagu tu dibaik penyanyi Igo Anthony lekang ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang di Kelala meka badunya pemerindang. Okey semina penengkebang lagu tang meka siku penyanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemari lalu bak penuduk ti ketujuh ke minggu tu bak tusun ti ke 37. Okey jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal dengan SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita ngau promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook. Facebook Anugerah Carta Sapa Juara engkau megak Facebook YFM Iban ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkawal engkau undi kelebih lagi berkawal engkau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang tak ke popular lalu ke tahun tu kita bisik kategori

akan ngundi laban undi dibuka kena link kena 8/9 untuk tadi kita akan ngundi tadi kena link Google link lalu kena hari 6 untuk tadi kurang lebih seminggu untuk kau dah kami muka sitik dagi cara nur kita ngundi laban kita geri finalis ke terbilang ngomong kat lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kita geri finalis SSJ terbilang bisik duitik luar kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 18/9 tu tadi link undi tu 50% hari markah undi lalu 50% undi agak diambil hari undi Facebook klik kita au.

Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Atang kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Kita ndak tahu ndak nyadi kaban dulu ba page Facebooknya, baru kita boleh ngundi. Jadi ianya undinya tadi meri 50% atau ke 50% markah, setengah markah ada kategori finalis SSJ 39 duit cara. Lalu Siti Dagi enyak kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah megak di udah megak berengkah. Link tu dah dibuka ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara, enggau megak Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Atang bisik Siti Dagi sama megak sebaka ngau undi kategori finalis SSJ 39 sebaka megak link ya. Sebaka megak cara ngundi bisik Siti Dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi Carta Sapa Juara. Ianya ba Facebook undi Carta Sapa Juara. Tang semina merik 25% atau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemadu terbilang ba ACSJ. Jadi undinya dah dibuka ba page undi lagu Carta Sapa Juara. Munyi daripada kaku kita mestinya di kaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita ke dekat ngundi lagu ngau mega finalis SSJ 39 di kerindu ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2 hari bulan 10 atau ilak sari sebedau kita dekat ngatur Anugerah Carta Sapa Juara. Jadinya berita berkawal ngau SSJ 39 kira kak diatur kurang lebih seminggu gik. Seminggu dah gik. Jadi kita terus ngagai Carta Sapa Juara tusun ke 37 ke sekali tu. Jadi tusun ke 37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk 36. Lagu buat penduduk 36 ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta. Nikit segigian nak tangga Ari penduduk 38 minggu ni kemarin. Ngagai penduduk 37 lagu kedibai menalan band. Lagu tu diberi nama Selama Ya. Leka digagak Joseph James Victor. Lalu tiun digagak Raban Tumpu, Raban menalan ataukah menalan band. Nikit segigian nak tangga Ari penduduk 37 2 minggu dalam carta. Kita terus tinggal ke lagu Selama Ya menalan band. Sedau kita tinggal ke ni bagi lagu Pak Penduduk 35 Nangka.

Suara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

tika 4 minggunya ni kemarin ngagai penduduk tika 5 nurun segigi anak tangga, nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku, Dayana Shini isi atiku, penduduk tika 5 2 minggu dah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penduduk tika 5 ke baru didengar ke kita. Tinggal 4 itik agi penduduk, tinggal 4 itik agi penduduk, lumur 4, lumur 3, lumur 2, enggau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ninga ke lagu bak penduduk tika 4. Jadi kita ke bisik dekat nemu.

mengundi. Jadi kita ke dekat ngundinya, dibuka arus telefon menyeka daripada kaku bab pengujung program. Dan ngagai bala kita ya kabisi telefon ngundi, ngarap ke bala kita nya tadi ngena sitik lain telefon bak sitik undi. Ngena sitik lain telefon bak sitik undi, nanti nyemak ke undi kita sama, nanti undi kita ndak sama, ia boleh dikira dua. Contoh bakal jedun telefon, nak telefon ia yang undi 1-5 artis ke lain lagi, lalu telefon ia disuak dengan kaban ia jegit, jegit madah ke undi atau tadi sebakar ngau jedun. Artinya dekat merik markah ko sedua dekat merik markah ngagai penanyi ke di kerinduk ke sedua ya tang nya ndak dikira tang tinya mak kejedun tu tadi ke sama mengena telefon ke sama ngau jegit jadi undi ya ngau jegit tu ndak sepaka undi jegit tu lain undi jedun nya lain jadi nya ulih diambil jadi ke undi nanti nyemak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebuh mayang undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke disik undi ya. Okay, nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebilik yang ngundi sidak ya nama cedak sebilik tadi telefon ngundi sampai 2-3 ikut berkena ke layan dan sebakar ngundi orang kesama laki bar kita nambu siapa orang yang tadi sebilik ngau orang ke dicalon ke balagu atau ke bekani. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba cata siapa juara ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang orang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ kereka datai. Kita terus ngangin lagu penuduk 34. Jadi lagu pap penuduk 34 sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam cata tau ke sebulan 4 minggu ne. Jadi lagu tu leka ngau tiun di gaga Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik jenabilenya lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Jadi nyak lagu penuduk 34 Ditundik Nuan jenabilenya lagu tu niki sigi na tangga 4 minggu dalam cata. Nangkan ke lagu ari jenabil tu lagi kita terus ninga ke lagu ni bagi lagu bak penuduk 33 nangkan ke tu lagi 4

0: Bak Carta Sapa Juara di Bedau Hot Yatuk Bak Facebook Carta Sapa Juara Wire
1: Fest Sarawak Agrofest 2026 Kesekali tu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu Kena 25 hari bulan 9 2026 Yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026 Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak Kena 28 hari bulan 9 2026 Payuh karati narit hati Bak Agrofest Kesekali tu Yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup Ngak utai tumbuh Ngak bayuh agi Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026 Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 Bak Padang Bilun Lama Bintulu
2: Hai, aku Aston Matthew. Dengan mana-mana carta Sapa Juara, boleh dengan linting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara, linting hari 5, pukul 1 ngalih hari.

tuan milih pergi hari Penny McLean bergadai-gadai itu dah nikik jarak. Jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Ngagai bala kita ke dekat datai anang kita irau ati laban kami sikit nak uliah merik orang tiket nak uliah nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengelonin

laban bisik megak penduduk di baruah disediakan agai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang au nang diberi ngagai sapa ke datai dulu meh nyeri datai mengagai dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang berkat medak SSJ 39 kena 3010 atau ilang jadi ngagai bala kita ke dekat medak red carpet bertemu dengan bala penyanyi kita boleh datai sebelum pukul 6 laban pukul 6 sudah berengkah acara red carpet pukul 6 nentuk ke pukul 7 malam 7 lalu lebih sebelum penatai VIP tau ke temuai tik di Pembasa ke kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas ke jadi penawang utama ACSJ jadinya berkawan dengan ACSJ dekat diatur kena 3010 atau ilak kita boleh baru ngagai Cata siapa juara tu suntik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau lagi kak merik heli lagi emang kita ningau kita meri surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningakan lagu penurut ti kedua lalu nanti kita ningak ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ningakan Lumur dua.

Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.

lumur dua kami goto heli agi ngenan ke penuduk ya bak lumur dua laban isnanala bedau dekat merik penuduk ya ke pemadu atas ya git kak juara kami goto tiga minggu jadi juara jadi lagu heli nya tadi baduk kiruah lumur dua leka ngaution lagu di gagak Lucy M di lagu to lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu kejuara minggu to agi kenan kejuara ya sepenglama tiga minggu Isna Nala ngau lagu terpejuah lagu to lapan minggu udah bak cata siapa juara minggu to mega agi lumur satu.

satu tau ke juara. Meri, terima kasih ya ngagai Kinakara Agro Farm ia ke sponsor catat sepak juara ngagai bala ke bisi menang ba undi catat sepak juara atin tiang minggu kita kedekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agro Farm datai mengagai SSJ di betong tu ila sidak bisi berjual bisi mega bertemu ngau bala kita. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ia ke pansut ari cata lagu ke pansut ari cata tentu ya lagu nomor 10 lejuk Richard Rosana leka gagak digagak Richard Rosana tiun digagak Jambul Mordok. Lalu dah tu lagi kita dekat ninga ke lagu ti di calon ke ba cata sapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke ba cata sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke dibai Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawa.

dah tu lagi kami dekat beri peluang lagi bala kita ke dekat ngundi. Terus berkelangan kami buat program Carta Siapa Juara. Bertemu baru kita ya, Bak. Carta Siapa Juara tusun ke 38. Udah SJ tu ilau. Udah SJ meh. Terima kasih yang bala kita terus berkelangan kami.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Ninti yang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, kita tahu datang ke undi kita minggu tu peninggal bab musim tusun ke-37. Ha, 082-258-633-634. Duit harus telefon tu dibuka. Engkau kita ya kira-kira guni lagu ke dikerindu ke kita. Nombor 1 dengan nombor 5 minggu tu peninggal kita ti keterubah tu. Siapa nak gini? Hello.
2: Hello.
1: Ya. Ya, hello. Siapa tu?
2: Simon.
1: Simon hari ni Simon.
2: Simon hari Pantau.
1: Oh, hari Pantau. Okey, ini Nuan.
2: Aku sekarang undi lagu nombor 1 siapa nama itu suara tinggi tadi mas. Nombor 1 Genevieve.
1: Genevieve, okey, dan milenya.
2: Nombor 2 Igu.
1: Mhm.
2: Nombor 3 Kelemanyang.
1: 3 Kelemanyang Ben.
2: Okey, banyak nombor 4 Penny.
1: Okey.
2: Banyak nombor 5 Menalan.
1: 5 Menalan Ben.
2: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih Simon.
2: Terima kasih DJ, bye.
1: Sama-sama, bye-bye. Ya, peninggal kita Yati ke terubah. Lalu Yati ke dua ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Ya, Mami Popo.
1: Mami Poco.
3: Ya.
1: Oh, bunyi nama Pampers tu nak. Okey, hari ni tu.
3: Hari Johor.
1: Hari Johor.
3: Ya.
1: Okey, namanya Undi tuan.
3: Satu Genevieve.
1: Mm-hmm.
3: Dan nombor 2 Igu.
1: Nombor 2 Igu.
3: Nombor 3 Penny.
1: Uh-huh.
3: Nombor 4 Kelemayang Ben.
1: Okay.
3: Nombor 5 Menalan.
1: Nombor 5 Menalan. Okay.
3: Ya betul.
1: Ya, sekejap. Mami Poco ya.
3: Mami Popo.
1: Oh, Popo. Aku yeah. Mami Poco. Okay. Terima kasih ya Mami Popo.
3: Okay.
1: Ya, yeah, bye-bye. Ya, tadi Mami Popo hanya kebenar ya tadi. Bukan Mami Poco, Mami Popo. Okey, ke sekali tu baru telefon. Hello.
4: Hello.
1: Siapa ngaku beranau tu?
4: Eli, saya dari Stampin.
1: Orang Stampin. Kini kau di orang Stampin tu deh.
4: 1, 2, 3, 4 Nanti berubah.
1: Mm-hmm.
4: Lagu Meligai Pengerindu niki nombor 5.
1: Meligai Pengerindu nombor 5. Oh, Igu ne. Igu Anthony. Hello Elis. Ah. Nyawak. Oh, nak awak. Pemutus tadi udah disebut ya. Nombor 5 ja. Tu sudah dia Igu. 1 ke 4 sama nak berubah ke. Terima kasih Elis dari stampiannya tadi. Lalu peringat kita Yati ke 4 tu. Siapa nak gini baru telefon. Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Bia Ari Samarahan.
1: Bia Ari Samarahan. Okey, ini nuan minggu untuk Bia.
5: Nggak ada berubah
1: yang ke DJ. Okey, nak berubah Bia. Confident lah,
5: yeah.
1: Confirm.
5: Yeah.
1: Okey, terima kasih Bia.
5: Thank you.
1: Sama-sama. Bia Ari Samarahan yang tadi ya madah ke undi nak berubah minggu tu. Lalu ke sekali tu. Hello.
6: Hello.
1: Ya, siapa ngaku beranau?
6: Induk Dara.
1: Induk Dara.
6: Oh.
1: Hari ni tu Indo Dara.
6: Samarahan.
1: No. Bisa nama Indo Dara tu?
6: Satu sampai lima.
1: Okey, nak berubah ni.
6: Oh.
1: Okey, terima kasih.
6: Sama.
1: Ya, Indo Dara Aris Marahan dah tu lagi indai orang apa orang telefon ke sekali tu peringat kita tahu kena duit harus telefon 2586333 Ngau 2586334. Siapa tak ke sekali tu? Hello.
7: Hello DJ, selamat
1: hari. Selamat hari, siapa tu?
7: Judy Hari Bintulu.
1: Judy Hari Bintulu. Okey, undi nuan Judy.
7: Satu ngau nombor 2 nya betukar.
1: Satu ngau 2 kali ya. Heli ngau esna ne.
7: Nombor 3 nya ge sama. 3, 4 lagi sama.
1: 3, 4 sama, okey.
7: Nombor 5 ya. Lagu Igu Anthony. Ayam eh betul meh.
1: Okey, nombor 5 nya Igu Anthony ne.
7: Meligai Pengerindu.
1: Okey. Jadi,
7: okay, terima kasih
1: sama. Okey, bye bye. Ya, Judy dari Bintulu peninggal kita ini. Tadi dah usun lagu ke dipilih ya. 1 sampai 5. Nombor 5 Igo Interni ko ya. Lalu ke sekali tu berarus telefon kita siapa nak tu ini. Hello.
8: Hello.
1: Ya, siapa tu?
8: Didi Wiwi.
1: Nama? Siapa tadi?
8: Didi Wiwi.
1: Didi
8: Wiwi.
1: Wiwi.
8: Oh.
1: Okay, Didi Wiwi hari ni.
8: Hari kecil itu, mesti masih
1: jatuh. Oh, nyam tadi, nyok kesebakan nama nyawa ini. Tapi nama samaran Didi Wiwi. Nah. Oh, Didi Wiwi nama minggu tu nih?
8: Minggu tu.
1: Ah.
8: Lima satu dua tiga empat. Nah, masih kecil.
1: Mhm.
8: Lima lima, kurang masuk.
1: Kini tadi?
8: 1, 2, 3, 4.
1: Ya, nombor 5 siapa?
8: Nombor 5 keluar. Nombor 6 masuk.
1: Oh, nombor 6 break ke nombor 5. Banyak ada
8: orang bahasa baru tadi.
1: Oh, menalan menalan band break dengan kain nombor 5.
8: Nama menalan band. Oh.
1: Okay. Okay, terima kasih Didi Wiwi. Okay. Bye-bye.
8: Okay, bye.
1: Yang tadi peninggal kita Didi Wiwi ku ya. Lalu ke sekali tu ini hari peninggal kita itu. Halo.
9: Halo, Jan.
1: Mm-hmm.
9: Oh, ayo Sampun.
1: Nama berita orang Sampun.
9: Oh, mana?
1: Mana nih?
9: Oh.
1: Okay.
9: Lama ada bertemu Jan ya, lama ada bahanau.
1: Lama.
9: Ya. Kita minggu aku udah
1: lihat Jan. Ya.
9: Ayo, lain.
1: Nah, lain kita dia jai kini. Lain kita dia ngan jadi sunti.
9: Ayo jadi bersampun tu jangan.
1: Aau, piana. Bayak minggu tu
9: kan.
1: Aau. Undi dua minggu tu deh.
9: Aau. Satu ngah dua tukar jang.
1: Satu ngah dua tukar, ke?
9: Okay. Nah, tiga, tiga empat makan.
1: Mhm.
9: Lima ngah enam.
1: Lima ngah enam, okay.
9: Tukar.
1: 5 ngon 6
9: tu kan. 6 pulai ke 5 jang.
1: 6 pulai ke 5. Okey.
9: Kita kata jang.
1: Ya, sama-sama Sunti.
9: Okey.
1: Bye. Ya.
9: Okey, bye.
1: Ya, ya tadi peringat kita Sunti dari Asajaya. Lalu ke sekali tu harus telefon lagi dibuka 258633 ngau 258 634 lagi beri awak tu kita ke dekat nusun lagu ke minggu tu lalu ke sekali tu baru telefon tu. Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Selamat ngali hari.
1: Selamat ngali hari. Siapa ngaku berandau?
10: Dua Mari North Bank Tabuan itu.
1: Dua Mari North Bank Tabuan.
10: Ya.
1: Yeah. Okey, dua tusun lagu nuan 1 ke 5.
10: 1 ke 2 tekal.
1: Mhm.
10: 3 ke 4 bertukar.
1: 3 ke 4 bertukar.
10: Katanya 5 ke 6 bertukar.
1: 5 ke 6 pun bertukar ya, neh.
10: Oh.
1: Okey, ini aja.
10: Oh, ini aja. Terima kasih.
1: Sama-sama. Ya, tadi meninggal kita Dum ke Perudi ya ke gundi lagu ke Bingo tu. Terima kasih guys semua. Ya ke udah gundi ke lagu. Ngundi lagu ke dikerinduk ke kitab minggu tu batusun ke 37 lalu tanduk carta oleh didengar kita malam ilah pukul 10:30 malam. Saudara-saudara, kita berdiam ke recap carta batusun ke 37 minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25 Rebulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bisik ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis Bertanam Topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninya ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngawa pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis Bertanam Topi ngatai ke penerang ngau pemansang ke mayari bekaul sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kadang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua yang kemegak dikelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876 Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, Begai St. Luke's Mission di Sabuh. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak tang yanda angkat hari Sabuh, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabuh nyentuk KLC bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun tibalat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah Dorian lalai ke not duit Raja Brook tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai dudi lagi nambah ke tubuh mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau Sebes Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindia hari peminta tidik kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan peluruan bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidik gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

Saya nak serambau lagu ke Dubai Stevenson peninggal lagu dikenal kita ngepun ke rentak ngali hari kita sehari tu. Selamat ngali hari serta selamat hari lima guys semua peninggal YFM Iban. Ya kagi mengkang mendeng ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau ya ngali hari tu peninggal kita bergulai ngawaku Imerda Johnny tak kemel berawak rentak ngali hari sehari tu hari lima 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ba penglama 3 jam ya. Jadi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita info-info atau ke berita ya ke bisik ba surat berita kita sarito. Okey. Jadi ngarap ke berita kita manah magang ngali hari tu peningah. Jadi selamat nampung baru pengawak ke di kerja kita udah belelak tengah hari tu tadi neh. Jadi ngarap ke nak ngantuk meh maya kita ke berjalan ke pengawak lebih lagi kita ya ke benung dribanya tadi ngarap ke sama bela berjimat maya berbaik ke kereta ngarap ke sama nyaga penglikun dirimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalan alun pemaga ngarap ke semua kita bela gerai ransiang hati dalam kerja semua pengawak ke di kerja kita muak ke ngali hari itu peningah jadi itu sempur program kita ungkup ya ke ngali hari itu bakal selama nada berubah jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget bak raja joget ngaki kita ke dekat minta tebah kaku lagu kita uliah ngelawak page Facebook YFM Iban tak kena tai ke lagu-lagu joget ti dikerinuk ke kita bak komen Facebook YFM Iban dia. Okey, lalu ke penudi lima lemai dia kita akan mendeng ke berita utama lima petang ia ke di tabu terus hari angka sepuri kota media lalu lima setengah lemai dia kita dekat bergulai ngau Mr. Thomas Tengol Laka bak program panggau cerita tuai cerita rampai tusun ti ke 9 tanduk ya lemai tu neh. Okey bekanya mai tusun program kita ungkup ya ke lemai tu peninga ba lemai hari 5 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi tu lagu ke Dubai Aurora ndak nganti nuan YFM segulai sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam penghidup dah ke suap
1: bola meh. Bola mimit-mimit tau ku isi ne. Okey, namo ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Ya. Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Serah Nyawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gau balatik ladia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Anda ulih sawut ku tanya lagu kedepan Alexander Peter peninga udah merenang kita ya, awak rentak ngali hari serito peninga 25 bulan 9 2026, mai kita berarti ke gayari kita di Sarawak di tu peninga au gayari kami ba jalai pi ramli muak kelemai tu panas gayari di luar dien tajak pempanas lagi mengkang bersebun ya hari di luar dien, jadi tu dekat berkongsi dengan kita baca IPU ba bagi menua kita ba Sarawak di tu neh, jadi empat bengkah stesen di Sarawak maksud ke penerang pasal tikas pengemah angin tau ke IPU ba ikas nak manah ke pengerai nakak pukul 11 pagi tu tadi ya. Jadi data sistem pengatur tikas pengemah angin Malaysia APIMS madah ke serian IPU ke pemanduk tinggi ianya 177, Kuching 164, Samarahan 163, Ngau Seri Aman 160 ya. Lalu stesen kebukai di Sarawak IPU bak tikas angin jelan pemersi berkenyak meh baca IPU nakak pukul 11 pagi tu tadi peninga ya. Lalu ngenang tikas pengemah angin IPU ke nak tentu mana tu peninga dia program senarobik betuang berekod ngau ngohet sikai berserimai ngau pengerami Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betuang kena hari Minggu tu ilak nak nyadi diatur ya, nyadi perkara tu udah diputus ke pengudah kan terima jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betuang berdua hari indeks pengamah angin tau ke IPU di bagi menuanya timengkang bak tikas ke endak manah ke pengerai ya. Jadi chairman komite di besai program SKS 2026 madah ketu endang atur ke dikena jaga pengerai ngau pengelikun penyerta pengeraja pengawak ngau orang mayuh ya tajak pen pihak peninga pengawak bukai berserimbai ngau programnya mengkang dekat diatur bakal ke di Prambu ya, nyedi hari dekat majak di Kemata lalu atur ti patu megak dekat di Pejalai ke di tiah ke jakut lalau hari upis di beko kuasa. Okay, ya, tadi berita, duitnya berita dikunci kaku ngau kita kelebih lagi berita berkawal ngau IPU ngau program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua betuang.
1: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026, bak kompleks sukan betul Kelipah Mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban Mawat Lucy M ngau penanyi bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026, konsert rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat begulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, misi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Jakok kesuah di dinga kita, I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka Jakok. Aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngaga orang?
3: Oh, bisa. Jadi, leka jaku ke depan aku di tau inya tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya?
2: Aman.
3: Okay, laban ya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngaga orang bukai.
2: Nanti kita ninga lemik, nanti kita ada
3: betul, pasta. Betul, betul. Nanti ngasuh nu singit agak pendiang kita kini, lalu hati kita nyutu buka kini ngaga pangan diri ya. Tang ya ti mana hagi, ari jaku, jaku tu yanya dipulai ke kita ngau pengawa. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jakut Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Lebuah anaknya nyebut ngaga inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantuk ya, nolongnya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang ti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana nah ya?
2: Ya.
3: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerinuknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinuk ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua ti tu. Ti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima.
2: Ya.
3: Lalu ya dekat meri terima kasih ngagai apai kita itu di surga tu jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangan diri.
4: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Diana and Belikau, Bujang Rekon udah merenang kita iba awak rentak ngalih hari peninga. Terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintang kita baka ke ngalih hari itu peninga ya. Ba ngalih hari hari 5 serito 25 hari bulan 9 2026 ya kagi kita nyangkanya bisi mindah berjalai ke Bandaraya Kuching muak ke malam tu lagi peninga atau ke lemai tu lagi peninga. How? Jadi siti program bisi diatur ba auditorium Piramdi RTM Kuching pukul 9 malam tu lagi ianya Pekit Bintang Kecil 2026 ya. Ngagi kita nyangkanya nadai mindah ke Bandaraya Kuching tau ke kita ia kena ulih datai ngagi RTM Kuching malam tu lagi nang awak kita mega ulih medak kami live ba TV 2 pukul 9 malam tu lagi serta mega ba radio Sarawak FM ya. Iki jadi bisi 6 ikun nembiak ke deka Belaban barenggat ke penudi Bintang Kecil 2026 ianya Nur Ariana Satria, Kristina Izzara, Muhammad Rizario Indra, Nur Sofia Melissa Ros, ngamaga Muhammad Aryan. Iki sama deka berpekit ba Pekit Bintang Kecil 2026 malam tu lagi pukul 9 malam.
1: Siapa bakal juara Bintang Kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Ya, joget jayet bulu pipit lagu ke Dubai. Wendy Ngau Todi peningat lagu dikenal ketengah pun ke program Raja Joget Kitai Ba Lemai hari 5 Saritu 25 ribulan 9 2026 ngagi kita ya ke minta tebah kaku lagu joget ti di kerinduk ke kita boleh terus ngelawak Facebook kami YFM Iban tak kena tai ke lagu-lagu kita ba komen ya ke bisik gama aku ba dia apa template Facebook kami. Ok, jadi mari sama lemai ngagai sendi en lemai tu sama jelai ke pengawak ku ya minta tebah lagu joget hari Castello Jawi berani mati berbuai nyawa ku ya dikenak merindang dirimpu lalu meg ngagai bala kaban Facebook ya ke ngelala. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan seni en pemegang merik selamat lemai ngagai Mary Nanta minta tebah ke sebarang lagu joget ku ya dikenal merindang semua orang ya ke ngelala banyak kena jauh tau ke semua nak ngira dini alendo sidak ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Mary Nanta pemegang merik selamat lemai ngagai Cecilia Kumit ya ke bisik nyapa kita ba Facebook YFM serta megang Catherine Arena megak bisi meri selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawak ke lemai tu DJ kuya. Terima kasih yang akan teman Catherine pemaga peningat kita bulan pegari selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawak DJ kuya minta tebah ke lagu Ari Maxwell Franklin Saran joget aku nyayang amu dikenal Rina Derempu bala kaban Facebook Alex Delta Bina Barau apai lambai pemaga jupas lagun polimasi yang bernifes Ipiah Sindun Idi Syasha Amanda Emilia Sam serta megal kabar melayan kebukai ya ke anak boleh dirintai ke ditu magang ke yang ngarap ke terperindang serta rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan bulan pegari pemaga amri sama lemai ngagai semua belah peninga ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen nombor 1 kita bak jam kedua tu kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget tu lagu joget ke Dubai Castello Jawi berani mati berbuai nyawa YFM segulai sejalai.

0: sawat nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi uleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mata, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran joget canggok-canggok ngujung ke jam kita dia tu pukul 4:23 minit lemai. Mari selamat lemai sekali lagi dengan guys semua bila peninggal ya ke benda-benda yang ke kami jam ke dia tu nangira nama pengawak ke digagak kita baik kenyak kita benuang nyumai utai badapur kini tau ke kita benuang nusuk leka mariak kini tau ke benuang gereja pengawak ke bukai jam ke dia tu au ngarap ke terus terperindang mendiang ke lagu-lagu joget kita ba awak rentak ngali hari. Okey, jadi mari sama lemai nga guys tamo Stevie Stelov lemai tu selamat berjalan ke pengawak ku yang ungkup ke seritu minta putar ke lagu joget belelek lemai Ari Owen ku ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Stamos biar baga peninggal kita. Matthew Sadar selamat lemai ku ya. JB Ari JB tu ku ya panas hari kami ditu minta tebah ke lagu joget Engai Berserara Ari Timothy. Lagu tu dikena merena dirimpu bala kaban gau semua peninggal YFM baka ke lemai tu ku ya. Terima kasih ngagainuan Matthew Sadar pembaga keliang tambah YMJ selamat lemai minta tebah ke lagu joget Ari Niang Michael Jemat joget joget tisi jalai ku ya dikena merendang semua. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan keliang temawai MJ. Pemaga mari selamat lemai ngagai Richard Unup madak ke gaya hari sedaya panas berjalai simpang sembunjan kaya minta tebah ke lagu Ari Maxwell sayang labuan dikena merindang semua kaban Facebook ngau semua peninggal YFM kaya lagu Ari Maxwell udah ditebah ku tadi Richa Unup ngarap kenuan sempat meh mendiang lagu Ari Maxwell tadinya neh haking pemaga ngagai peninggal bukai ke deka minta tebah ke ku lagu lemai tu au udah terus ngelawa pes Facebook kami YFM FM Iban tu lagu hari ni yang Michael Jemat joget TC Jalai ditangkan ke ngau lagu ke Dubai Owen joget belalak lemai.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Tari.

0: The Raja Joker. Segulai, sejalai,
1: Why FM?

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Aku sekian mana tuan. Nya dia tunjuk mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Oh, lepas dah bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kan ya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Okay, belala lemai lagu kedi by Owen Peninga. Okay, bersama lemai dengan kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke lemai tu. Terima kasih laban milih kami jadi ke stesen pemerindang kita Peninga. Kita berperindang dengan lagu-lagu joget buat jam kedua kita buat awak rentak ngalih hari tu Peninga ya. Mari selama lemai ngagai manik pelana hari apam Villa Miri tu kuya. Jadi ya minta tebah ke lagu joget Ari Timothy kuya joget ngai bersara dituju kia ngagai bala ba terumeh igeng selepin bakung sida inai jernih ini silum inai ina pemega terumeh samin ba batu lima lambil tandinya inai jinit dikenawit terumah jantan sebiliak bananga telawus terumah ninting dinanga jambu ulu batang ai ngarap ke sidak ya gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan marnik ke lemai tu pemaga peningkat kita ke bisa nyapa James Pengiran selama ngali hari ku ya. Selamat lemai biah-biah salam sejahtera ku ya. Flora Ladum selamat lemai serta berjalan selamat berjalan ke pengawak DJ ku ya. Selamat lemai mega nuju nuang Flora Ladum ke lemai tu alup yang mega Rosliau selamat lemai ku ya minta tebah ke lagu hari niang maka jemat joget di si jalan lagu tu dah ditebah ku tadi Rosliau gerak ke nuan sempat mendiang ke lagu hari niang maka jemat nyak tadi ni yang mega mari selamat lemai ngagai Monica Giman selamat lemai panas kami berkakup mentabai pakan di tu DJ ku ya minta tebah ke lagu joget hari Betty joget ngansal ke kakinya aja selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan DJ. Terima kasih nuju nuan Monica Giman ke lemai tu ya pemaga hari ini tinggi ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu tu dikenal Rina Sasha Amanda ku ya lagu joget canggut-canggut ku ya bulan pengrindu mami sulu ini darah bajik ngau semua ke ngelala meh ya. Terima kasih mayuh-mayuh pembaga peningkat kita ke sekali tu ya ke bisi minta tebah ke lagu ianya Max Cagat hari rumah hangat menua kami berumah di Taman Greenwood Jalai Melihah Batu Kawah di tu DJ ku ya minta tebah ke sebarang lagu hari Christopher Carey Landung ke dikena merindang semua ku ya pembaga dikena merindang ex cikgu sidak ya ianya Mr. Nancy Ulat Gara berkampung Kelampai Seratu ngarap ke sedua ya semampai gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan Max Cagat ke BC kena tag ke komen bak Facebook YFM Iban bakal ke lemai tu ya jadi pukul 5 lemai tu lagi peninggal mai kita mending ke berita utama 5 petang ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu nangkan kenyak ke penudi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka buat program panggau cerita tuai cerita rampai buat tusu nanti ke 9 lemai tu ya jadi kita terus berperindang dengan lagu ke dipinta peninggal kita ingat tadi lagu ke di by Betty joget ngansal ke kaki

0: Sabar ibu anang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jom pakai engkau.
0: Sabar kata.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubang ngelayang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninya ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngawak pemansang raban bangsa Dato Amar Afrid Cabu Numpang. Penuluh menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyeri pelasar Ndur Upis bertanam topi ngatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang memansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya

0: Wang muda nya. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bagaimana uang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya sih nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu make tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Datuk Patingi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
3: Rentak ngalih hari. YFM 101.3.

Bisi undang selepak batu lagu kedibai Abang Kaya Peninga merenang kita iba awak rentak ngali hari sarito lemai hari 5/25 hari bulan 9/2026 bagi bengkang segulas celai ngawaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi tu Peninga mai kita berarti ke info gaya hari kita iba pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi hari map Malaysia ya. Jadi muak ke lemai itu Peninga bisi ribut kudik di sekedak kanando ba kapit miri ngau megak di Limbang lalu muak ke malam lagi bisi hujan di sekedak kanando ba bagi menua kapit miri serikai sibu ngau megak di Limbang ya. Lalu tasiak kita bergelombang ba peninggi 1.0 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ribut berpuput ba barat Sarawak ri timur-timur laut ba peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam lalu tungak ke utara Sarawak ribut berpuput bak peneras arah timur laut bak peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam ya. Lalu suhu gaya hari kita sarito tau ketikas pengangat gaya hari kita sarito ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri yang kudah kena take info gaya hari kita bak email YFM Iban bak pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi nyamai tu kita merambu pengawak kedekat di kerja kita muak ke lemai tu nyentuk ke malam tu lagi Peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program panggau cerita tuai cerita rampai bak tu suntik ke 9 tanduk ya lemai tu Peninga tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke di by Hanice Cimit Cimit YFM Segulai Sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerapai dah begitu ke mendai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke mendai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Why?

Tapi bala maiwa, kau semua kita kemendian kardio kita ke sekali itu. Aku udah teh baru ke studio, laban deka nusoi tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Ba menua sida kadekumai sungai senanga. Dilengkak ke kita ba tusuan ke dulu agi hari tu bas nontang tua. Kenya madah dirinya dekat pulai. Laban nyona tan lagi ko ya dia pegulai ngau rampai seruai bini ya di menua bunsu antu ko liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia ba menuanya da tak induk magang-magang. Nyapan ukai no mensia. Baka kita di dunia tu. Tama tak ino kok liar magang. Utai kena segi deknak kot. Kau kita mensia lebih lagi. Ha? Kami ke lelaki itu. Kau cerita semua seda ino yang tadi. Nang babaji magang. Ino antau kera kata dah. Sida ya semua tetenguak magang. Medan tua. Madah diri sikit dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya. Sidanya. Ukai dekat jadi mana. Nguliah kanak. Nguliah keterusak. Tama. Sapa lelaki ke jadi ngu sidanya. Sikit mati magang. Laban perengkah orang lelaki yang tadi. Ianya semua perengkah. Orang laki meh, sikit habis dempak sedaya. Entua, udah parai ku cerita. Lebuah yang ngayam, ngagai nuk siku, nak jauh hari bilik sedar rampai. Semadi bini rampai tu beruman, ngerampas semangat ya, ribala sebayan. Ya kerka ngambil, ya pindah ke sebayan. Nyak baru rampai, namanya tadi, entua nyulih hidup. Tidak pihak lalu mati, mentua nyulih. Tidak ada bini rampai ngidup kia baru. Tua tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Maman udah parai mah dadi. Dua hari nuan ada sepuan. Perengkal lelaki dia nare age habis dempak indau kedekayap dia lebuhnya. Tenuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya made dempo. Pihak aku bini rampai, madah kentua sambil merniang agak rampai. Amanda parai dua hari, madah kia. Dia mati, laban ino keregayap denya malamnya. Ambil hutai di dempak ya. Pihak aku rampai, pihak aku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nyulia kenuai naino, ngamai dia.

rai kita. Ku rampai nampuang jakuk yang baru. Budinya bini rampai lu jakuk baru ngon tua. Menara mana ku naga de suba adik. Ni buah ngok kami kita, ku aku tandinya nak lu taga aku. Ngai ku naga lebih harinya. Lepas nuanya macam, madak diri nak tahu nak ngau kami pulai kita, okey. Ino ku dito nang tulian nantu magangnya mo de na bakako aku udah nyadi setengah iban pagi setengah hantu nya kemua munoi rampai uliah gulai pi aku bini rampai pi jako nya mu tudah rampai tanya tadi itu dan tua tu dah nino enda berengo ning aku tai tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai dia dengan mantua tadinya nak mana lagi dia nak sigat lagi maka ku udah suba bini rampai madah ke diri gaya dengan nu tau kenyalah hindu ku udah munuhan tuanya tadi lebanya gena pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyawari keliak munyak dah siapa kita kena nemu bangsa antunya tadi. Nyo sino ke bini rampai dengan tua tu tadi. Nyo majak minta tolong ya, minta juang pulai ke menua. Tinitiah kati aku, kak. Ku, tua tu tadi. Ngaim aku. Lama ditonggai bertangguh lagi. Ku sikit minta juang dia pulai. Nakak penyampat. Ku tu dah tua. Madah kipar ya. Lubah made anak lalu guai nemu aku maya ke mana halai de tau pulai aku ngai mengasuh dia lagi lama ari kepatut dia udah menua kami ditu ngai ke ditulih ke penusa baru tidak yang kedua kali ke parai ade aku pernah menemu lagi ngidup ke de nade kuasa lagi aku tang sudah nuan ke pulai aku minta nuan nak agak mindah hari bilik tau. Hanya maka kudah. Segi agak dia nak mindah hari bilik kita itu. Orang nanti berani ngacau nuan. Pihak kebini rampai. Madah kentua. Ya mah. Yang kira umas ya tadi. Alai nganjuan tua terpulai. Dia bini rampai. Lu jakub baru ngoya. Tu nuan nyo dekat pulai. Nama utai dia pinta dia ada aku udah dek. Ngambil kerbaik dia pulai ke menua dikit. Pihak aku bini rampai nanya entua. Entua nak lu nyawan? Ya nak munyi. Yang kaya nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya ripar ya bini rampai yang tadi. Tu nuan nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kau bini rampai. Jadi Siti ada utai kerasu aku baik dek. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi. Utai kerka aku beri ke dek. Ianya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah mendak semua bangsa antu nak milih siang ngau malam. Tang ingat deh pentai ya, bisa pentai ya deh. Nuan nak tahu nanya antu kerpedak dehnya. Antu kerpedak dehnya sih nak mendak nuan. Tang te nuan nanya si daya nyak baru si daya mendak deh. Bunsu antu kejai tentu si daya ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu si dak yang nyata dekat ngano tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megam merik nuannya batu pendiang. Ngambil kenuan dengan semua jakuk tai ngujakuk orang. Lalu ya ke penudi aku keberik kenuannya tambah tepus bungai. Datai dek dia ni lalu tanam deknya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tancang ke dia batu buah ni lalu. Air ya
tahu kena adik berunsur. Jampat dia datai, pak nuar kergagai dia adik. Masa kena raya ke utai ke, kak aku berik ke dek. Muka dia ngai mai tajau manduah, ni yang ini kaminya ke subah. Yang bisimnya dia. Tajaunya, tahu lah kita nyimpan berau. Lalu berau kersimpan kita dia, sikit nak nemu habis tempat kita. Bila aku ngasuh rampai, nganjuang dia pulai. Lalu ngambil kebisin uluang dia mai kersa. Ya aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pejaku. Ngaun tua. Au ika. Mana mentajaunya. Nanti pihak. Kun tua. Nyam adik. Baik meh. Tajaunya dah. Lapan bisi dua higi ke kami pabila tu. Sikit baik dia ni lalu sikitnya tinggal kami di tu. Kau bini rampai ke berjakut dengan tua. Tengah dek lebih dia datai dia menua kita dia tak jauhnya duduk ke atas lesuang anak mindah ke arinya budinya lalu tu dua anak kulit tengiliang laban lesuang kulit tengiliangnya ke ngasuh ya jadian alai kita nyimpan berau nak nemu habis tempat budinya. Dek lu madah kerti nggak guna tujuhnya nggak gaya pai sedoi naik dek ngambil kesedain lemu pihak kebeni rampai nggak berjaku tadi ngajar tuanya aku mereka madah maku nggak gaya sedai lah tiap aku dah ratai dek menua dek ku tu dan tua nyawon ipar dek bini rampai sita lagi adek semua utai buka ya kena beri aku kunoan tadi. Dia anak sekali-kali dia madah kurang. Semina simpan lalu kena adik ke diri. Laban ubat tahu ke pengaruhnya sikit dia beri aku ke dia ajak. Pihak aku bini rampai ke berjaku dia baru. Au Mika nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak ke sikit untuk aku. Pihak aku untuk ya. Nyawan. Ipare bini rampai yang tadi. Nah, lemahnya tumu sedak ya ada baik bini rampai tu makai laban ko ya ari siti dia sedua ya rampai dekat nganyuan tua pulai semua kersa kereka ada baik tua dan lalu dadu ke sedak ya mamana ngambil kenyamai ada baik tua kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya jangka tajau manduahnya makini tang ya nak berat ko cerita. Udahnya sedak sebuat perlu tindua. Nak bersaing sedak tindua hari penyau ketawas. Tumu sedak tani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tumu nar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebala makai dah tadi sedak tiga pan lalu angkat. Sepedau sedak yang pansut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tahu ke jalai kepatut kena sida. Ya nya tadi seruai ya rampai dah. Nganyuan tua tu pulai. Dai ni jalai kenyamai serta muntah age ma. Ngame kena lama garindang sebelah jalai. Pia ku rampai nyaon bini ya. Tapi ya mana kita tiga nengah jalai siti. Tayanya bisi ni ke Bukit Mimin serta Lumangai bak tintiang Belingau. Hari tintiangnya, mayu menua uliah pedak. Hari tintiang Belingau ya. Datai dia nanti, baru ku madah ke seduai gaya menua kuliah pedak. Hari tintiangnya. Ram, umasnya alai kita tinggal mupuak datau. Pihak ku bini rampai pijaku. Ah, sedak tiga palu pansut keruai. Nya aku cerita doi semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai lalu udahnya terus ngagai tengah laman. Semina induk ya kudah gaya mentua. Lalu udah megak makai perengkal laki yang tadi nak pansut keruai ngaurang laban dianya kudah makai perengkal laki ngintuanya tadi dan menyandik rampainya. Kau ngujuang kentuaknya parai kan kita? Hah?
Ya, okay, namanya malu pansuat. Ku cerita. Nama dia berjalan mesra tiga ngejang ke menua induk antu ku liar ba sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau. Ya tuju siraya. Nak lama siraya berjalan nak berasai kena kaki nyingkang sidak 30 datai ba Bukit Belingau. Serta sidak mangai betintiang dia amat munyi ko bini rampai. Mayu menua ke jauh uliah peda uliah timpai ari tintiangnya. Ku cerita ba tintiangnya tak tawas. Dadai kayu dia. Oh. Tak matu memagang. Sudah tiga palu mupuak berjalai ke muagi. Nyau kelama-lama dia rampai seruain tua. Nyau bisi bersai lelak berjalai. Nyau ikat seruai ya. Tang bini rampai tak nadai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita ingat tak? Subak. Lebuah sedak kena muai ngagai menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genuak maka orang ya. Nak mai labu. Bakai nuk bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tak ianya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sedak rampai kebesai dia kena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nyak main dia perbuat ke ya. Dia kawak ya tadi. Sidak. Orang bukainya. Well. Betikin dia orang mengkai. Nak mincang genuak tau kelabu. Ya nak tu tak jauhnya. Dia kena ya. Ha. Ha. Dia yang tadi nyo ingat ke. Sidak tiga tu. Sidak perlu berjalan. Jadi. Beranau ke sidak ya. Sambil ke berjalan ikut cerita. Yang kepuas sudah tiga berjalan dengan tintiang Belingau. Jadi tintiang Belingau tu, ku ceritanya kerkumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang Kedempai. Dia sudah tadinya rembus bak madang buah, bak bukitnya, bak nurnya tak nadai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memegang bak nurnya. Nitiah ke cerita tuai. Buahnya ndang ditanam ura pangau bandurnya. Orang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sidak tiga apa ngetu dia kenal lama. Kita ngetu nganti debai ngetu ditu, nganti kita ke mendiang ke tusuan teka 17. Nang kantu ila. Oh. Nen tua. Nah, dia emang punya din tu. Nyenikal baru pulai ke menua. Lepas nak tahan dia, dia menua hantu kot liar. Ini kita yang minta hidup tu tadi. Uliah pegulai yang wantu. Tenang. Sikit bisik ke buah ya. Okey, nak kat tu dulu kita yang pegulai ke sekali tu. Bala mayu lah. Bak, program panggau cerita tu ayah kita. Cerita tu mulai ke diri. Ke menua. Udah bekau kena tan begulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antu inok ko liar di Sungai Senanga. Au, mupuak ko ke sekali tu. Bye bye.

Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai, Cerita Rampai Bak Tu Suntik ke Sembilan Peninga. Jadi ngau tu nak berasai jam kita nyau ke pukul 6 lemai, jadi pukul 6 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai ngau. Pengelola program kami ya ke bukai nangkan ke tu lagi ba awak sada lemai peninga. Jadi dikena aku ngujung ke awak rentak ngali hari kita sarito ninga kita ngau lagu Hindustan tentu ya peninga. Lagu berpadu nyawa Kedibai Abijit berpadu nyawa ngau Arka Yanik Hamto Diwane Hue. Ngau tu mumpuk dulu aku peninga. Bye-bye.

0: Nino, Bisi, Maguro.
1: Aku dilengkah genuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

0: Samantha, Nali Hari, Sa Dalamay, and Marilang Malay.
1: Why? FM, Sibulan, Sejalan.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Dia ling lagu sebening menak bujang lagu kena tekan pun ke awak sedang lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari 5/25/9/2026. Selamat lemai, selamat gula sejalan dengan YFM ke lemai tu. Terima kasih yang kita ke seruan mendiang ke YFM 24 jam sehari 7 hari seminggu. Nak ngetum rindang kita peningat. Nak kira kita yang tadi di rumah kini, di tanah kini, belum berjalan ke pengawak. Engkanya gawak shift kini, belum dirantu jalan jam ke dia tu, tau ke gawak ke dirimpu. Terima kasih ya, ke sukung kita ngakai YFM ya. Nak rasai jam kita peninggal 8 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi, anggit mengkang bersebun gaya hari kami Pak Bandar Kuching. Jadi kita ke dekat ngadu pengawak kat luar rumah. Nak tahu tak. Jadi anak nak kena ke sengkabung hidung nyawa ya. Kelebih ke meluah kita itu agak napik. Menusah sepun asap. Lalu kita sama empat pesampi. Hujan bersih nurun ke semina di Bandaraya Kuching. Tama gak di menua kita di Sarawak itu ngambil ke sepun asap. Macam kurang ya. Lalu mengenang pengawak ke benung diatur jam ke diatur buat RTM Kuching, benung capuah dia. Besi diatur pengawak berjual barang pemakai setelah air Europe. Benung diatur jam ke diatur kenyau hari pagi tu tadi. Nyentuk ke malam tu, mua auditorium P. Ramri RTM Kuching dia tu. Ianya dia tu berserimbai ngau malam kemuncak bintang kecil 2026 ke diatur malam tu peninga 25/9/2026 ba auditorium P. Ramli RTM Kuching itu. Kalai pekit berlagu bintang kecil 2026 tu tau di pedak kita ba auditorium P. Ramli Kuching itu. Nanti kita boleh datai mata ke pengerami itu. Pihak mereka kita ke nak boleh ngatai ke diri nadai nak tu sehati laban bisik diatur tau ke bisik ditabur terus hari radio Sarawak FM pihak mereka hari TV 2 ya. Malam tu anak-anak ingat peninggal pukul 9 malam tu lagi buat auditorium P. Ramli RTM Kuching ni tau. Jadi kita ke dia di Bandaraya Kuching, di Semarahan, di Serian kini. Kita ke bisi awak tong natai ke hadirin ngakai auditorium P. Ramli RTM Kuching lemai tau. Sama pula mata ke pekit belagu bintang kecil 2026 masuk nadai berbayar.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25/9/2026. Nyentuk ngagai 27/9/2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25/9/2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26/9/2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27/9/2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayua. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25/9/2026. Nyentuk ngagai 4/10/2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28/9/2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Inkawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25/9/2026, nyentuk ngagai 4/10/2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
0: Okey, next city hari program ke Berengkah Diatur. Sari itu inya Sarawak Agrofest di Padang Bilun Lama di Bintulu. Biar mengka Sarawak Ku Sayang tak ke SKS ya. Programi Sarawak Ku Sayang ke Berengkah Diatur di Betung. Berengkah di sari itu nyentuk ngangkai ujung minggu itu. Hanya dua bengkah pengerami ke Benung Diatur, Jam Ke Diatur. Di Betung pihak mereka di Bintulu. Jadi berita kasih lagi saya ku dekat di kunci Steven Tapak Silai bak Hello Y Sri Aman tang sedonya.
1: Dengar ke YFM Radio Kemerdekaan kita di Tenggari 101.3 FM.
0: Okey, Merindang kita ngosti lagu baru dari Jenerino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: Aib Ningam, temu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Nama berita kita jam dia tu, harap kepenuh ngop ngelantang sepanjang kita ngatur pengawak sarito. Terima kasih laban penetap hati kita semampai mendiang ke YFM Iban. Sarito Ibian ngau kita berkunci ke berita dari YFM Suryaman, program Hello Wai. Jadi berita ke terubah tu ngelansak sebengkah program yang kepenuh diatur dibagi manua betuang. Ngelansak program Sarawak Kusayang 2026 bagi Mano Betuang. Kala itu sebengkah pengerami, ti udah nyendia ke macam servis perintah. Menua kita Sarawak kelebih agi, serta peluang ungkup mensiam mayuah. Ngenyemak ke diri ngawa upis-upis perintah, kelebih agi upis-upis perintah Sarawak. Lalu program itu diatur berengkah hari 25 hari bulan 9, sarito hari 5 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026, hari Minggu kedekat datai. Diatur bak komplek lumba ngomain bagi menua betuang. SKS tahu ke Sarawak Kusayang 2026 bagi menua betuang dekat di penyadi ke Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg 26/9/2026 hari 6/9 pagi. 48 bengkah agensi perintah bisik nyendia ke 158 servis serta program mana kediri belak ngau program to ngatur peluang pihak megak ruang ungkup mesin mayuah tuliah ke penemu penerang serta semua bantu tau ke inisiatif ya ke bisik disedia ke perintah bak siti alai ambil kebanding info ya ke bekawal ngau sumbangan keperluan asal Sarawak SKAS pihak megak info ya ke bekawal ngau Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES dipatut ditemu bala pindai nembia pihak megak nembia di menua kita dito kelebih agi kelimpah info ari job Sarawak berkongsi kepeluang pengawak puang dibisik disedia ke jam dia to di menua kita Sarawak ungkup bala nembia nitia ketika sepelajar tiada kemisi dire pihak megak bisa dipenjalai ke bak program to tidak atur 3 hari to ianya baka pengawak berpersa pengerai tidak berbayar pengawak cabut tiket bernasib jadi kumbai e-peraduan nyedia ke perayis dicukup mana ngagai kita ia ke petuah lebuah mayatu ilap nyak lain mesin mayuah dibagi menu betung dibagi menu Suryaman tau ke serata menu Sarawak belak diperansang datai ngagai Sarawak Kusayang bagi menu betung diatur 25 hari bulan nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak komplek lumba ngemain bagi menu betung kelimpahnya dia ke servis dari upis-upis perintah menua kita dito bisa diatur mega pengawal pemerintang atas panggau baka malam kebudayaan serta konsert rakyat nyendia ke mayuah pemerintang uka seminak datai hari menua kita Sarawak dito bisa mega dikanggau ke datai ianya bala penanyi hari semenanjung Malaysia arama kita belah sampal datai ngagai SKS ketujuh Sarawak Kusayang bagi menua betuang 2026 diatur bak komplek lumba ngomain bagi menua betuang hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 nya berita keterubah lalu tu berita kedua lalu kita ada bayar kungenang sebengkah program yang kudah datur dibagi menua betuang mega apin lama yang kudah program tu ianya program merarau Surakup Indo pihak mega komiti pemansang ngau pengelikun genturung pendiau J3K rumah Morris Nangaban Betuang program tu mayanya mujur dipjalai ke bak rumah panjai tumpu rumah Morris Nangaban Betuang dipenyadi kesapit menteri nembia lumba ngau pemansang ora dagang Sarawak timuka kaban konsen negeri N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu lalu nyerumak program tu yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu udah ngemenar ke agih-agih belanja baka RM4,000 ungkup projek mit menua pesisir MRP Biro Indo Nangaban pihak mega RM3,000 ungkup JKKK Rumah Morris Nangaban Betuang nangkan kenyak agih belanja RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Morris dikemendar ke mega dikemendar ke Kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu tibelak datai ngulo program to agih-agih belanja tu tadi endang tanda perintah menua kita tu nyukung serta merik pengagati ngagai pemujur Surakup Indo Nangaban Betuang ngatur macam program community ngelamak tu kelimpah kena mantuk sidak ngemujur ke pengawak ngeramai kagih penau mai pemansang ngagai rumah Panjai Dire. Bila datang ngulu program tu mayanya, ianya pengulu Norman Ngombang, pia mega pengulu Stanley Ijau Irin, pia mega ketuai Gereja Saint Augustine Betung, Fada Rentap Nuang, pia mega tuai rumah Morris Anak Ketit, serta ketuai Surakup Induk Nengaban Betung Puan Lili Mindar Mandi. Nya tadi berita kedua, kita nginsit ngagai berita ia ketiga. Ngelansak program terdekat diatur pagi lah, akalai sebengkah seminar ungkup apa yang dah nembia, ianya kedekumai seminar keibubapaan SMK Lubuk Hantu dan program outreach STEM, TVET dan Silang Budaya Pedalaman Batang Angkari 2026 terdekat diatur pagi lah 26/9/2026 berengkari pukul 7 pagi nyentuh ngagai 8 lemai ba rumah panjai Nangas Paya Lubuk Hantu. Pengawal itu diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Hantu dengan kerjasama Sekolah Kebangsaan Nengah Tibu pihak megak komuniti Rumah Panjai Nangas Paya Angkari Lubuk Hantu. Program itu ialah dekat di penyadi pengetua SMK Lubuk Hantu Empu Cikgu Tau Kepuan Tracy Britian. Lebuh maya itu ialah Mayuh University Tau Ke College Bakar Sarawak Skill Sri Aman pihak megak Swinburne University of Technology pihak megak College Laila Taib pihak megak Sarawak Science Center ngau kebukai dekat Merik Lica senentang pemanah nampung pelajar ngegat tika setiap tinggi agi ngau kurs tau ke bidang pengelan dia terbisik disedia kepalan-palan nampung pelajar to dia disebut to tadi bisik dia perjalai ke megak njerumbak program to ianya bakal pengawak menjadi ke mini library pengawak mandang ke main asal ianya ramban ngau dikir barat pengawak mandang ke barang serta penerang ari palan-palan nampung pelajar dia sudah disebut tadi serta program serumpuk makai lemai. Jadi berita ke penudi kita ke sekali itu ianya ngelansak program dia sudah diatur kemarin akalai kemarin 24/9/2026 muak kelemai bak dewan MDLA Engkleli mujur diatur program makai lemai tu kebenarnya program makai lemai pengerami kuih bulan 2026 tidak berjalan ke Komiti Pemansang Engau Pengelikun Genturung Pendiau Marup Atas Angkelili serta Jelukuang Mawang Angkelili. Program itu kemarin dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu banyak itu, dia yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa sudah mengungkup kaki belanja bakal RM15,000 ungkup J3K Marup Atas serta RM20,000 ungkup JKKK Jelukuang Mawang Angkelili. Bila datang ngulau program tu, ianya Sekretari Politik Premier Sarawak Encik Kua Jack Seng pihak megak bala pengulu serta tuai-tuai reban bangsa Cina kelebih lagi serta Mesir Mayuah Ari Genturuang Pendiau Cina Angkelili. Jadinya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali tu dalam program Helawai Sri Aman ke sekali lagi merangsang Mesir Mayuah ngambil kedatai ngagai Sarawak Kusayang bagi Merebetuang 2026. Jadi programnya diatur berengkah hari Sarito 25 hari bulan 9 nyentuh ke ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak komplek Lumba Ngomain bagi Manua Betuang. Sampal kita datai nyukung program ti diatur perintah Manua kita Sarawak. Bertemu baru dalam awak tu. Selamat hujung minggu, selamat lemai, selamat likun dalam semua pengawal. Aku Ibin, madah kediri, mukwa dulu.
1: Okay, terima kasih angkai Steven Tapasila atau ke Ibin kudap kunsing witaip ninga bak Helowai Sri Aman. Lalu bekas selamat ninga pukul tak kuda lepas lagu Ari Timoti tu lagi 7 bulan aku dekat maca pesan berat. Ya ke visit diterima kami hari YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ya ke BC diterima kami dari peningga YFM sekali ke hari WhatsApp konti atau ke hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke terubah tu ingat pesan pemati datang dari Ginsat anak laja atau ke Indah Elias menuju Kapan Belayan kelebih lagi Tuan Tony Malang staff sekolah atau ke staff SK Nangalawi ya. Staf klinik kesihatan Nangang Mujau, Kaman Belayan di Batang Sepak, Batang Layar, Batang Padiah, Batang Sekerang, Nangang Masir, Ulu Kawit, Ulu Kenawit Julau, Rini tau ke Iman Apatan, Pak Rumah Ribau, Tangap Niah, Semana Anak Unggun, Ari Rumah Gelasah Suai, Alu Anak Dakun, Ari Dijiah Mukah, Piamgak Kaman Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenal Maritok. Kalau pesan tu madah ke rungai anak dakun, rungai anak dakun tak ke apai lihat sudah nadai, kena adop 3/9/2026 bak Spital Sri Aman. Lalu ni yang rungai anak dakun tak ke apai lihat tu dekat di Sky Belamayuh, ianya malam tu 25/9/2026 serta dihancung ke pendam, kena hari 6 tu 26/9/2026. Jadi minta kami pelayan ke pesan datai agai rumah isup nangang mucau sepak betung. Jadi sekali lagi madah kerungai nak dakun tok kapelia sudah nadai kena adop 3/9/2026. Lalu niang rungai nak dakun tok dekat di Sungai Belamayuh.

Tanya ngagai anak niang tu inya Lias anak rungai ba lumur 019-768-2130. Pesan ke si Tetok Meninga ianya pesan ke diterima kami hari impian anak bungkung tau ke apa Irin kalau pesan tu nuju kaban belayan biar mereka rumah panjai ke semakai ngau rumah belili ianya dikapit Sibu, Sekerang, Uyak, Pakuh, Selangau, Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, Miri, piam gak kaban belain kebukai kena larintai kena madi tu. Pesan tu mandah ke sendun anak aling. Sendun anak aling tak ke Indai Irin. Udah nadai kena 23 hari bulan 9 2026. Lalu niang sendun anak aling tak ke Indai Irin tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya lemai tu 25 hari bulan 9 baru mah belili. Sungai Temah Ulu Niah serta dianjung ke pendam kena pergilak ianya hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke sendur anak aling tak ke Indai Irin udah nadai kena 23 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9 2026 baru mah belili Sungai Temah Ulu Niah serta dianjung pergilak ianya 26 hari bulan 9 2026. Beri taksi dia atau tanya ngagai anak niang tu ianya Irin bak lumur 016-3411-162. Pesan ke nangkan ketuk ianya pesan datai hari undi anak ajir tak ke Abdul Rahman bin Abdullah hari rumah ikan rantau Cire Ulun Tabai. Pesan tu nuju kaban belayan yang kedia di Batang Tabai, Batang Layar, Batang Sekerang, Batang Sepak, Brunei, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Pakan. Biar megak kaban belayan kebukai kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke ajit anak kasih tau ke aki, uka, tau ke aki unas. Udah nadai ianya kena 24 hari bulan 9 2026 bak Spital Serikai. Lalu niang tu udah dikubur sehari tu tadi ya pukul 1 ngali hari ianya bak pendam Islam Serikainya diharap ke kaban belayan ia ke ngelala ajit anak kasih tok kaki unas tu udah nemu berita tu ya. Jadi pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan ngetas ulit diterima Ari Kelvin tok ke Ipun anak niang. Pesan tu nuju kaban anak belayan ia ke diau bak hari jalai lacau untuk ke jalai selanjan ke enciap biar megak di tabut kejemut betung lidung sekirau sabu temuduk san biar megak kaban belain di miri bintulu melugu lubantu tebarung ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit niang tan yang Koi tau ke nyambar ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026 ianya berumah latup empilik tengah lacau pantau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang tang yang Koi tau ke nyambar ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026 berumah latup empilik tengah lacau pantau. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com ianya pesan berat ya kalai nuju kaban belayan ya kediau di Macan Kerangan Rian Rantau Rusak Ulu Kenawit Sepitoh Julau Kerangan Buluh Rayah Ulu Ngo Rayah Ilek Poi Kenawit, Nangin Nilau, Siring, Nangat Tabak, Sindun, Anak Gali, Bak Batu Matup Julau. Kaman belayan yang dikapit, ia ke dia bak Sungai Ibau, Rumah Andin, Rumah Jabing, Rumah Jandah, Sungai Intangai, Rumah Mesup, Ngau Rumah Tat. Biar megak kaban belayan kebukai, kena lah rintai, kena madi tu. Kalau pesan tu, madah ke ex-sarjan kaya anak usit, tau ke laki Parida anak teduang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang ex-sarjan kaya anak usia tau ke laki Parida anak teduang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9 berumah Yempu bak rumah acung lubuk lajung lubuk lajung dengan meluan julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026.
Jadi sekali lagi,

Madah ke ex-sarjun kaya nak usir tau ke laki paridan atau dua mudah nadai kena 24/9/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu ianya lemai tu 25/9 bak rumah Yempu rumah acung lubuk lajung nangam luan culau serta diancung kena pagi 26/9/2026. Awnya tadi pesan berat pesan mati datai hari cikgu kana nak usir nuju kawan belayan ke di pesan nyak tadi. Okey, tadi peninggal pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninggal kita ke lemai tu. Merindah kita dulu dengan setelah aku hari menua. Nak lagu ya kebendaria.

Lagi nampak macam pesan berat ia ke diterima kami hari Peningau FM. Kali pesan ke sekali itu datang dari Ayang Anak Tukang. Kali pesan untuk nucu Kaban Belayan ia ke dia di Sungai Rama, Bimbing Besi, Ketimbung, Bajong Ulu, Bajong Ilik, Mambai, Pejaguk, Kucing, Piamgat Kaban Belayan di Sil Kandis, Batu Pengansah Semuncan, di Keruang, Kelayit, Piamgat Kaban Belayan di Dalat, Uyak, Sibu, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Kali pesan tu madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, tau ke Elias Lee Yok Seng, udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng, tak ke laki Ayang Anak Tukang dekat di Sungai Balamayu, bak rumah Jimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ianya kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu tu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng, udah nadai ianya kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng, tak ke laki Ayang Anak Tukang tu dekat di Sungai Belamayu, buat rumah Cimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ianya kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas ulit datang rindu Anita Na Unggam nucu Kaban Belayan ya ke dia baik Ulu Ruban, Panjang Ruban, Kop Ibus, Salkral Ulu Ruban, Julupang Ruban, Sungai Antu, Bawan Balingian Mukah, Sungai Ramas Buyau, Nanga Batang Krian Seratuk, Kaban Belayan di Kuching, Semanggang, yang megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu, kelebihki yang kenalan yang eks pengajar Unggam, tak ke Ugup, tak ke Pyrenal. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang eks pengajar Unggam anak dunia, tak ke Ugup, tak ke Pyrenal, dan dekat diatur bak rumah suli anak cantai engkajang pelasu di Kabung yang nak kena lemai hari 6 tu, 26 hari 9 2026, pukul 7 lemai ngena Jalai Semiang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang eks pengajar Unggam anak dunia, tak ke Ugup, tak ke Pyrenal. Kalau pengawak tu dekat dia tu bak rumah suli yang nak cantai engkajang pelasuk di Kabung kena lemai hari 6 tu, 26 hari 9 2026, pukul 7 lemai ngena cara Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan datai hari Santa nak talit nuju Kaban Belayan, ya ke diau di Batu Lapan Memaloi, Tebarung, Pentik, Rumah Mpading, Nangga Bunuk, Rumah Jangin, Kejemut Sekerang, Rumah Min, Saka Betung, Kaban Belayan bak rumah Maxwell Lee Bai Niah, di Kriuk Niah, di Lempawang Sepak Betung, Rumah Bruin, Tabut Sekerang, Sambun di Senglau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Pesan tu kan serta datang ke rumah Simon, tak kepunai Baloi Skim Sekerang, laban Inyi Anak Dadu, Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena lemai 24 bulan 9 2026. Lalu Nia Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau tu dekat di Sungai Belamayu, ianya kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, baru rumah Simon, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, tak dikubur kena pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayu, ianya kena malam hari 6, 26 hari bulan 9 2026, baru rumah Simon, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, serta dikubur kena hari Minggu, ianya 27 hari bulan 9 tahun 2026. Awaknya teringat pesan berat, ianya pesan mati. Lalu pesan ke penuri tu, ianya pesan ngetas udik datai Richard Mawan Anak Kandau nuju Kaban Belayan di kedia di Batang Awiak, Batang Krian, Saka, Betung, Seratuk, Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Ada pesan tu madah ke pengawal ngetas uliknya Elizabeth Gruda anak eks pengajar Jangung, ianya endu Gruda dekat diatur kena hari 6 tu, ianya
26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai bak rumah Desmond Sungai Kamidan Jaya Awiak Seratuk ngena cara sembiang. Jadi ya sekali mendah ke pengangkutan sulit Nia Elizabeth Geruda anak ex-pengajar Jangung dekat diatur kena lemai hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pak rumah Desmond Sungan Kamidan Jaya Awiak Seratuk ianya ngena cara sembiang. Awnya teripinga pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

0: Sylvia banyak dengan lagu ya Diau Ketika Sayau.
1: Dekat ngericah ke industri music Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Faham anugerah tu megak ke ditabur ke terus bak radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, yang tiga ikut penanyi lama ke dekat Merindang. Kita berserimai ngau anugerah carta siapa juara ke-9 malam final ke dekat diatur bak betung ya. Jadi nyak tarik penyanyi lama nyak Siwen Kanang, Hendrik Kalo, lalu sikut lagi penanyi lama kita nyak Roslin Jati Biang. Lalu kita mai kita mendiang ke setiap lagu lama ke dekat Roslin Jati Biang. Kita kumbai terang bulan sebelum kita mendiang ke program Turai Penghidup Bulan dengan Pastor Edo Langit.

Haleluya. Namo berita bala kita tadi kerinduk ke Tuhan. Manah magang-magang. Puji Tuhan. Aku bersamping wati tiga go ke kita. Laban kenyang wari tik terubah ya subak. Nyentuak ngegai sarito. Kita sama-sama udah ngau aku ngermai ke berita manah tu. Lalu aku nemu. Alah talo ke ngepun ke pengawak ke badas tu. Dekok megok majak ngerjo pengawak manah tu. Kemulia Jesus Kristus. Tuhan ngau penglepas kita. Haleluya. Puji kalah talo menyadik. Tiapai Jesus Kristus. Ke udah merekat ke kita dalam nama Jesus. Ngenok semua berkat ruah di serga. Ngau semua berkat dunia. Allah Ta'ala udah merkat ke semua kita Kristian menyadik. Amin. Nyok berkat ke kemari. Awak ke Allah Ta'ala tiapai. Ngau Tuhan Jesus Kristus. Merkat ke semua pengawak kita. Pengawak jari. Pengawak kaki kita. Ngemujur ke semua kerja kita. Lalu merik pengerai. Merik penyamai ngagai kita. Nyok berkat ke sarito. Lalu Allah Ta'ala kapai. Ngau Jesus Kristus ke Tuhan kita. Merkat ke kita ngenok penghidup timuruan belama-lama yo. Amin. Nyok berkat ke jemahilo. Kemari sarito. Ngau ke jemahilo. Somnya dek. Kemari kita diberkat ke Tuhan. Hari itu kita diintu. Kita diberkat kia. Lalu pergilah lusok. Ke jemahilok pan. Allah apai pemajak berkat ke kita. Haleluya. Laban ia ndak kalau berubah. Pemanah Allah apai ngega kita. Ndak berubah. Hebreu bagi 13 ayat 8. Jesus Kristus ndak berubah. Kemari. Sari itu, ngau ke jemahilok. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nyalai menyadik. Nanti kita dekat hidup berdalam berkat Allah Ta'ala. Lalu enjoy pengawak ngau penghidup kita itu sudah disedia kalah pai ke kita. Kita ndak tahu ndak nemu ngau terang. Ianya, Allah apai ndak ngetu-ngetu berkat ke kita. Merkat ke kita kemari. Merkat ke kita sarito. Merkat ke kita pergilok lusok. Jemahilok. Nyalai ayat kudus kita ke minggu tu. Diambil hari Injil St. Luke bagi 13. Tingayan ke Tuhan dan sigit ndak berubah. Kemari. Sarito. Tau ke jemahilok. Luke bagi 13. Ayat 10 hingga 16. Nyadi sekali. Jesus ngajar dalam sebuah balai gempuru lebuah hari Sabat. Jesus ngajar bak sinagog deh. Dalam balai gempurunya besik siku induk ke dikeduan ruah tijai 18 tahun. Ia balat amat bungkuak. Lalu ndak uliah berdiri lurus. Lebuah Jesus medok ia. Jesus lalu ngangau kia kemua. Lalu berjakuk ngoya. Nduk Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Lebuah yang ngengkah ke jari dari atas induknya. Induknya lalu tekalonya berdiri lurus. Lalu muji Allah Ta'ala. Tang kepala balai gempuruknya. Dia sati. Laban Jesus udah ngerai kuranya lebuah hari Sabat. Lalu kuya majak berjakuk ngei orang mayu. Kita bisik nam mari alai kita gawa. Datai mekitai lebuah harinya. Lalu digerai ke tau kai kena hari Sabat. Hari Sabat ni adik. Hari 6 kita ini. Lalu maya hari Sabat tu orang Israel dia tak tahu ngerjau tai. Labanya hari ti kudus basida. Tidak sampai ke tak tahu mula TV ke ba. Laban hari sidak ti bertukar ke channel TV nya deh. Hari sidak tekan ke remote controlnya. Nyak dikira sidak ya gawa. Nyalai maya hari Sabah, maya hari enam berkitai, sidak ya diau. Nak tahu gawa, nak tahu ngerja utai. Tak kuat lentang aja, masih tak sari-sarinya dia. Relax dah. Ayat 15. Tang Tuhan nyawut ya. Nyawut kepala bersinagog kebijakuan tadi.
Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Kati kita ndak muka tali jelur sapi kita. Tau ke kati kita ndak muka tali keldai kita. Lalu baik sidaknya pansuat hari bansal. Lalu merik sidaknya ngirup lebuh hari sabaf. Hipokrit ke Jesus. Kati nduk tu ke Tuhan yang buang. Kati nduk tu ke anak Abraham. Ke udah ditancang antu sitan 18 tahun. Ndak tau dilepas kari tancangnya lebuh hari sabaf. Lebuh hari 6. Orang yang temunan kadat deh. Lebuh Jesus nyebut yakutnya. Semua orang kenyakal ya. Malu magang. Tang orang bukai ke rakyat biasa. Orang kebakau kita itu. Lalu rami kegawati. Rami medok semua tai tinya laik sudah dikerja Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Keturubah ya. Aku dekok ke kita merti kejakuk tadi sebut Jesus tadi. Tuhan madah ke induk tadi kedua ruah kejaik 18 tahunnya. Anak Abraham. Abraham yang kaya pai tinggal ke induknya deh. Tak madah ke induknya. Keturun Abraham. Jadi ngenok terminologi itu. Jesus madah ke induknya. Bisik kawal ngawalah talor. Ketegal ya ti keturun Abraham. Induk tu bisik kawal ti special ngau Tuhan. Bisik penyerah kuat. Bisik sempekat. Lalu harinya, induk tu uliah dilepas kari ti kena tanjang ngantu sitan. Lalu digerai ke. Nanti badunya dia tu. Induk tu tau disebut orang Kristian. Lalu ti kedua yang menyadik. Kita merhati ke siti agi jakuk ti disebut Tuhan. Ku Jesus. Induk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Haleluya. Udah. Ku Jesus. Udah dilepas ke. Artinya. Udah gerai. Tajak penduknya tidak datang ke Jesus lagi sakit. Menyok deh. Tangari ingat Tuhan. Ba idea Tuhan. Ia nang udah merik pengerai dengan induknya. Ia alai ia ternyebut. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Laban induknya, munyi tidak sebut tadi, bisi kawal sempekat ngau Allah Ta'ala. Lalu hari kawal sempekatnya, pengerai nang udah diberi dengan ia. Pengerai penyamainya nang udah ngi ia. Semina ia tindak nemu. Bakanya megak dia tu menyadik. Hari kau sempekat kita ingat Tuhan. Semua berkat serga. Enggak semua berkat dunia tu. Yang kau berkat pengerai penyamai. Nang udah diberi Tuhan ngagai kita. Problem ya. Kita nemu. Tak kena. Berkat tu ukai semina diberi yang ngagai orang Israel tiba Bible aja. Ukai semina diberi Tuhan ngagai orang Judah tidur bergulai ngau ya di Galilee dan menyok. Ti ditulis tempat itu Injilnya aja. Tang berkat tu udah diberi. Udah diberi ngekai orang bangsa bukai. Bangsa gentle ke bebe. Bangsa kita iban. Subok Tuhan udah meri. Kemari ya udah meri. Cari tu menjadi. Ya udah meri kita. Pagi ilok lusok ngau kejemah ilok pan. Udah diberi Tuhan ngekai kita. Laban semua-mua berkat yang dikenok kita hidup di dunia tu. Nang udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita magang-magang. Nang udah dituang ke hari serganya. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Nyalai. Ngambil ke kita nerima lalu bempu semua utai itu udah diberi yang ngagai kita. Kita itu anak-anak ya. Kita mesti nemu engkau terang. Jakuk sudah ditulis ke ya bebub kudus. Semua semaya ya dia. Dan jakuk Tuhan kena ia nyerakup ke kita. Nyerakup ke kita engkau kuasa berkat ia. Ndak ngira kita nemu terkendak. Ndak ngira kena kemari. Tau ke kejemah hilak. Penetap hati ialah apa itu berkat ke kita. Ndang ndak luyok. Ndak berubah. Cigi baru tiap-tiap hari. Fresh every day. Biar ke kita nemu terkendak. Biar ke kita nerima tak kena. Berkatnya nang udah bisik dia. Udah bisik bermua mata kita. Problem ya? Kita nemu?
tau kendok. Berkatnya tas mino nganti, tas mino nganti sapa orang ting ambil ia aja. Tas mino nganti sapa orang ting klaim aja. Ti orang bisi klaim, empu berkatnya. Haleluya. Nyok kubuah Jesus uliah mandah ngagai induk nyok. Ia udah dilepas dari penyakit ia. Laban Tuhan ingat kejakuk ti udah disebut ia ngagai Abraham. Lebuah Tuhan ti berjakuk ngagai Abraham nyok. 700 tahun sebelum induk tu ada. Bok Tuhan induknya ndang udah bertubuah Abraham. Udah jadi peturun ia. Laban penemu ngarundian Tuhan nya deh. Ndak bakal penemu ngarundian kita. Nyadai. Nanti semayanya udah diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham. Ngau ngagai peturun ya. Induk ti sakit tu. Ti ditancang bala antu sitan ngau geng ya 18 tahun. Induk tu layak bempu semua semaya ya. Induk tu layak klaim pengerai tindang udah ngi ya. Lalu Tuhan ngamat ke semaya ya. Janji ditepati. Ya kebatang benar. Tak semua orang kebisik badalam balai gempuruknya pan. Badalam sinagognya. Semua sidoknya dia. Ndang sama bisik sempekat semaya bakal ngi induknya. Tang sidok bukainya ndak nemu. Problem ya. Kita nemu. Tak kena. Sidok ndak nemu benefit diri. Ndak nemu penguntuan diri empu badalam Tuhan. Ndak nemu penguntuan diri. Lalu hari tindak nemu sapa diri empu badalam Jesus Kristus. Tidak pandak nemu jalai klaim semua fedah-fedah sudah disedia ke Tuhan. Nak ngau rempu pemansang. Namo kebuah. Laban sidak ndak fokus buat Jesus. Laban sidak ndak maliak ke atas ke ngagai Jesus. Laban sidak bungkuak maliak ke baruah ke. Laban sidak tembuk ngingat ke adat turun sidak. Laban sidak lagi kena tancang adat resam sidak. Ti alai sidaknya ndak nangkap utai ti disebut Jesus. Ndak nangkap utai ke disebut Jesus. Ukai seminak sidak ndak nangkap utai tiku Tuhan. Tang sidak ringat ke bak. Ndak nangkap utai kurang. Tang ringat. Ringat laban Jesus tinggerai kinduknya maya hari sabab. Hakai rai. Ringat laban Jesus ting laban adat sidak. Nyok pemalui sidaknya. Ndak nemu kubuah diri ringat. Ndak nemu kubuah diri tanggai ningo ke grace. Tak ngai. Tanti kita. Nanti Jesus tak ayan nyengendo nyerupo batuguang bala mayu. Lalu ngubat. Serta ngerai ke penyakit orang dia. Anang ke kita kok ringat. Tak bergumpul ke semua orang kesakit di benua nyok pan kok mekitai. Gumpul serta mpuruk kurang kesakit. Orang ke di kedua nantu sitan. Ngumpul sidaknya. Ndak ngira bangsa. Ndak ngira agama. Baik balau kaban belayan, balau pangan ti sakit, digumpul megang-megang. Lalu baik ngagai Jesus dia. Kalau Tuhan bisik dia, kalau Jesus bisik ngerai kurang, kalau Jesus bisik ngubat orang, kalau lutut terbaik bisik datai, ambil aja peluang. Dah piak menyedik? Tantuk ndak. Laman tinan ke adat, laman tinan ke pengawal lamak. Utai ke mana lagi area adat, ndak dipedak. Ndak dikelala. Ndak diterima. Ndak dikena. Berkat Allah Ta'ala tak cegit-cegit berdiri bermua mata. Tak ngai mpu ya. Ngai medak. Ngai nerima. Grace Allah Ta'ala datai ngau free. Nadai dibayar. Diberi ia percuma. Ngai mpu ya. Ngai medak. Ngai ninga. Nyok problem sidaknya. Ukai Allah Ta'ala ndak merik menyedik. Allah Ta'ala ndak segi merik berkat ya. Allah Ta'ala ndak segi merik grace ya. Tang hati sidaknya ti ditambit rapit. Ditutup rat-rat ke. Urang pati sepianya ndak dia suh nikik rumah panjai. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima utai ke baru. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima penemu ke baru. Ngai nerima utai ti fresh from heaven. Sidak ngai meri peluang ngai diri empu meda utai ke mana hagi. Ari utai ti udah dikena sidak hidup dia tu. Laban ti tembuk nan kadat. Nan ke tradition ti digagak mensia. Nyalai menyadi. Nanti Jesus tak berdiri cegit-cegit bermua mata kita. Sari tu.
Bisik lalu datang ke rumah kita. Bisik nikik rumah panjai kita. Namo kini utai digagak kita. Ketika kita ngambil serta klaim berkat kita, ketika kita muka penemu ngawati kita, taukah kita ringat ngedaya. Sebagai orang Kristian, kita udah bisa kawal ngau Tuhan. Kawal sempekat ngoyo. Kita udah sebiliak ngawalah talo. Begulai sejalai ngawalah apai. Nyalai, kalau lebuah yo bisik ngau kita, haleluya. Laban yo nda sigi bisik ngau kita, iya nda kalau ninggal ke kita, iya nda kalau ngelengkok ke kita, kena me yo menjadi, kena me Jesus. Pinto Maria, lalu beri terima kasih kita ngegaya. Awak kia nyadi ke Tuhan buat tubuh kita. Nyadi Tuhan buat pengawak kita. Nyadi Tuhan buat penghidup kita. Laban kita udah dipadah kia peturun Abraham. Lalu semua semaya ya, semua promis Tuhan ngegaya Abraham, mega udah diberi ya ngegaya kita. Lalu kita nerima aja. Kita lembano semua mua berkat Allah Ta'ala. Semua mua kita nerima megang-megang. Nadai siku tinggal. Puji Jesus. Awak keberkat ngau pemayak diberi ngai semua kita. Seminggu-minggu tu. Hari Allah Ta'ala tiapai ngau hari Tuhan Jesus Kristus. Lalu semua kita likun di ibun, di bungkur ngena sayap ya. Penetap hati Tuhan dekat ngelindung serta nyaga kita. Hari saritu nyentuak ke belamo-lamo ya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
1: Mbak Why FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggawaku Patricia Griffin teka Dami Alay Masara dalam rancangan Sada Kitai di diterbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Jadi ke sekali itu bala pendengar semua, aku dekat nyebut senantang nyaga leka jakuk kita, kena nyaga penglikun engkau perpaduan. Bala pendengar semua, perpaduan tu ya sikit berkawal engkau cara kita berjakuk. Islam yang ajar kita berjakuk engkau mana, laban jakuk tik kasar, jakuk tik berjai engkau petenahnya tadi ya boleh ngenatai ke layak serta ngerusak ke kaul sama diri kita mensia. Jadi bakamayari untuk bala peninggal semua utainya tadi ya ukai semina nyadi lebih maya kita bertemu muaja tang mega nyau nyadi ba media rama. Jadi sebedau kita berjaku atau ke berkunci ke utai ba media rama, benang patut kita nanya diri kita empau utai tak dekat disebut atau ke ditayap kita ingat tadi bala peningat semua utai ke benar kah, utai tak mai penguntung kah ngagai kita empau atau ke ngagai orang. Engkau utai tak dekat di pantai ke kita di media ramai tadi dekat ngasuh orang bukai pedes hati kah atau ke nsiban hati ke endak. Tanya diri kita sebelum kita mantai ke utainya buat media ramai, sebelum kita ngepost, sebelum kita nge-share ke apa-apa status atau ke posting buat media ramai yang tadi. Jadi bala anak kita yang megak bala peninggal semua sikit patut diajar kita dengan jakuk di mana, jakuk tik mentas. Lalu pihak megak nembiak rebak baru patut nyenak ke media ramah tu kebisiknya tadi engkau cara tik betul serta endak nyadi ke media ramahnya nyadi palan tu ke alai nyadung ke jakuk jahit tu ke utai tik ulih ngenatai ke pemencik ba mensia mayu. Anak sekali-kali kita ngenak media ramahnya nyadi palan kena ngasut orang kena apa nama ngadu posting tik nak mana sampai ke orang ke macam tadi musibah nanti pedes hati lalu ngenatai ke layak bak orang mayuah termasuk kita empunya natai ke petenah okay? Kita empu tak ke orang bukai seliah ke utai ingat tadi sikit patut nak sikit nang patut nak dikerja ke kita utai bakal nyak bala peninggal semua jadi tadi kita patut berunding dulu ngam mana pakai kepada aku tadi utai tadi ngelatai ke utai di mana ke enggak ngagai kita empu untuk ke enggak orang mayu nanti utai ingat sikit tertemu kita ngelatai utai ke mana nada merik manfaat serta nyau masuk orang belaya anang sekali-kali kita bisik niat ke ngepos utainya buat media ramah. Jadi bila peningat semua aramih kita sama belak ngenak jakuk di mana kena kita negut ke agik kawal antara kita manusia mayu anang sekali-kali kita mecah belah ngasuh orang carut ngasuh orang belaya ke tegal jakuk hari kita yang tadi kadang megak bila peningat semua nyaga perpaduan tu ya berpun ngau siti utai ke muntang ianya nyaga leka jakuk ngau berunding sebedau kita mansut ke leka jakuk kita ingat tadi. Wallahu alam nak tak dulu kongsi di baik aku, harap ke kongsi ke di baik aku tu tadi bisik mari manfaatnya ke kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita, bersada kita di dekat datai bergulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maka selama peringat pukul 7.30 lemai telagi kita sama belam dengan ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat malam, peningat itu kami labur ke berita lemai 25 hari bulan 9 tahun 2026. Pelajar nembiak mit tanggung pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai diperundingkan. Sarawak Kusayang bagi Umar Betong disadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah akan tentu ke ku yang penuju, negap kepeluang serta tentu ke pemanah perkara pelajar dengan pengawak ngintu nemiak mit semampai dijaga. Sabit Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan tajak pihak madah ke tangguh pengawaknya nak ulir ditengalik ke diri dan guna ke saup ari orang ke diau sebilik. Raban pengajar, orang mayuh, universiti, pemansia industri, enggau company luar. Nyalai raban tinggi dia ke servis ngau bala pengajar sekolah nembiak mit udah diasus mampai berbendar nguluih ke pemucur laban kualitinya ukai semutip karati ndak ulih ndak dicapai tak megatnya di ketanggup ngawak ngagi tiap ikut nembiak mit. Dato' Amat Awang Tengah mansut ke perkara tu lebuh yang kebejadi konvensyen antarabangsa sekolah nembiak mit Sarawak SPIC di Kuching. SPIC dekat merik peluang dua Sarawak belajar hari penelebak ngau penemu raban orang di serata dunia. Berbangunnya Sarawak udah tulis ke pemujur kolektif bab perkara pelajar nembiak mit, pengudah 98.9% hari nembiak di menua tu, ditetap ke bisik ngau masuk kelas nembiak mit sebedau ke masuk sekolah primary. Berjaku bab pengawak kesebaka, Menteri Pemansai Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke penyampaunya, ngayan ke nyaukat semua nembiak di Sarawak udah disedia ke ngau pelajar nembiak mit. Penanggul ketegal kediau jauh di Menua Ulu tak ketegal sosioekonomi, nyak dipelabak ke nyadi kebuah 1.1% agi nembiak kebukai nyak nadai nguluk kelas nembiak mit. Nyak alai sukung kebesai agi, bunga benar dikenal tentu kasih Datuk nak tinggal hari keboleh pelajar kemenyana ungkup nembiak mit. Perintah Sarawak dekat seruan mantuk rakyat kelebih ke orang kediau di Menua Pesisir. Tuk nyengkau mutar ke isu dokumen pengelala ngena saup hari mayuh bengkah raban. Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Mungunan, Datuk Mong Dagang, madah ke kerjasama antara agensi perintah, Gerempong Tuai Raban Bansa ngau Ketuai Komuniti KMKK serta bela tuai nyak perkara kecukup guna dikena nentu ke rakyat oleh menerima bantu nitiah kepatut. Pengawak dikenal nulung rakyat mulih ke dokumen pengelala megak patut dipajak ke labanyak guna benar dikenal tentu ke rakyat tak boleh bantu ngau servis ke bisik disedia ke perintah. Datuk Mong Dagang mansut ke jaku tu bak program ketuai bulai ngau rakyat berserimbai ngau pengawak ndur nyerah ke dokumen pengelala ke diatur bak rumah ramping di Kelawah Dau, Sri Aman. Bak program kesepakar Komiti Pemansang ngau pengelikun Tumpuk Peniau JKKK, rumah ramping bisa nerima tulung RM15,000 lalu Biro Induk JKKK nerima tulung RM5,000. Projek anggapalan pembersih air baru tiulih luar ke 5 juta liter air bersih dalam sehari di Sebuyau, dia tu udah 79% tembok. Menteri Utiliti Ngau Communication Sarawak, Datuk Sri Haji Julaihi Haji Narawi, madah kepalan pembersih airnya dikemasang kengenak teknologi sistem acute serta ulih nyaup nambah air bersih di Sebuyau, ngau kanang menua ti berkelingi ngonyak, enti udah tembok ilak. Palanya megat dekat ngulih ke air mata dari Sungai Ular Sebuyau ke datai dari Taman Negara Sebuyau. Berbak ngenyak sebengkah gi palan tingguna teknologi kesebaka di Ensika Ulu Sungai Sepangan ke ngembuan kapasiti 5 juta liter air sehari udah temu kagak. Kedua-dua palan tu disadang oleh nambah ke kapasiti air di Sebuyau kelimpah hari ti nyop ngadak ke air ke diguna bak Sadong Jaya, Semunjan, Engkau, Asa Jaya. Datuk Sri Haji Julaihi mansut ke Jakarta lebuh yang mengabas pemansang projek anggap palan pembersih air kebaru di Sebuyau. Kita datuk benar mendengar berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Langgur projek di Kenangurang ke Penusah Bah Bak Palan Pengentak Penia Bak Sepemanjai Jalai Ngimbai Tebian Tasik Meludam di Bagi Menua Petung Diatu Agi di Serunia. Projeknya sudah dikemudar ke hari baru agensi pemansang Bagi Menua Petung BDDA. Dalam posting Facebook Ya Kaban Konsel Negeri Sitalingga Dayan Nurazah Awang Sohor pada ke projeknya dipelabak ke berungkus RM40 juta. Langgur projek Nur Ngagak Baru sistem parit ngon tali air bak genturun peniau di Meludam titik pelabak ke bungkus RM7 juta mega agi bak mai macam peringkat upis kenguasa perkaranya. Kedua-dua projeknya cukup guna dikenak nyaga penglikun ngap pengelantang orang Mayu di Meludam. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 Bagi Menua Petung di sadang oleh narit lebih 120,000 ikut orang datai ngagai program 3 harinya. Sabit Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Jero Rentap Cabu madah ke balat temuai di sadang dekat Majak Mayuh Datai Pegila. Program SKS betul untuk ngempuruk ke 48 agensi perintah tinyedia ke 158 servis ungkup Mensia Mayuh. Bak program untuk Mensia Mayuh dekat mudah agik ngulih ke penerang, servis tak ke ngenatai ke sebana. SKS 2026 Bagi Menua Petung ti berengkah diatur hari 25 ngakai 27 hari bulan tu bisi ndur ngatur macam pengawak ti nyengkaum pengawak komuniti ngau program pemansang program radagang lumbak ngemain serta pengawak pemerindang hari kemaduk rami pergilak megak sama dekat di Guluk Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ti dekat berjadi programnya. UPS Immigration Malaysia Sarawak bersiap jalai ke pengawak Nur mindah ke 97 ikut rakyat Indonesia dari Depot Immigration Semujak ngambil kedian jong pulai ke menua asal sidak kemari. Pengawak mindah ke sejak tu belabuh dipjalai ke pukul 8 pagi tik mungkur 76 ikut lelaki ngau 21 ikut Indo. Semua sejak tu dibaik dengan jalai darat dari Depot Immigration Semujak ngagai kompleks Immigration, Custom, Kuarantin ngau penglikun tak ke ICQS terbeduk sebedar nurus ke pejalai sidak ke Indonesia. Pemindah sidaknya diulu ke Komandan Depot Immigration Semujak Tuan Muhammad Salman Jafri bergulai ngoraban tik nyembulang ke sidak. Atur penglikun ngau pengawak nyaga semua sidak tu endang semampai di kemerangka alih nentu ke pemindah sidaknya tak lancar serta nitia ke prosedur keudah ditetapkan. Semina empat ajak kandang menua di Sarawak ngerikut ke Indeks Pengamal Angin atau ke IPU tindak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penderaan dalam sistem pengurusan Indeks Pengamal Angin dalam portal UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian ngerikut ke IPU Kemaduk Balad ianya 170. Untuk ditangkan ke Semarahan ti ngerikut ke IPU 158, Kuching 156, Ngau Sri Aman 116. Kanak menua kebukaannya ngerikut ke IPU ke Jalan Permersi ianya antara 56 ngagai 82. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tupatang berita dibaca baru. Pelajar nembiak miet tangguh pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di perundingga. Sarawak Ku Sayang Bagi Menua Petung di sadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Nyadakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Azrina Sabri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam, serta salam Malaysia Madani.

0: sekarang tu ianya Direktur Upis Bertanam Tupi, Dato' Joseph Kong, tinerangka perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam tupi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jakup penerang tu, ianya sapit ke Pala Menteri, ke megap Menteri Bertanam Tupi ngawak pemansang Raban Bansa, Dato' Amar Afrid Cabun Numpang. Penolong Menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit Sekretari Perintah Menua, Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyeri pelasar Ndur Upis Bertanam Tupi menatai ke penerang ngawak pemansang ke Mayari berkawal sektor bertanam tupi ngagai perintah menua, kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertupi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

0: Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih yang berdengar ya YFM kagi mengkab gelas jalan dengan kami ke lemai tu lagi bergulai dengan aku Rolana Gilbert yang untuk pukul 9 malam tu lagi. Jadi ya, terima kasih yang kita keseluruhan mendiang ke kami ke lemai tu bawa awak sudah lemai biar muka engkau yang tadi baru dangin tu diri kini ke lemai tu tak ke benua menjalai ke pengawak gawak shift tak ke benua terantau jalai ke jam kedai tu harap ke semua sampai berjimat peningah lebih kik maya menua kita tu lagi di nama tu lagi napik penusah sebuah nasab berjimat lebuh kita berbaik berita lebih kik maya malam hari ini. Jadi kita mengkam rinang kita ngau lagu-lagu sebab naik kita mendingan ke tanduk program Round of Man sampai pukul 8 malam tu lagi. Jadi lagu baru Ari Linda Kaul Ati Tua.

Lagu hari Alina kena merindang peningat kita ke lemai tu, ya. Jadi terima kasih yang peningat kita ke bisik nyapa ke lemai tu, ke bagi mami abah, asal lemai DJ ko ya, sebab berjalan ke pengawak. Biar muka Alex Delta Binawa Tebarau hari rumah Jonas Laja Pentik baru di Engklili. Madah penuang mendiang ke radio jam kedia tu, terima kasih ya. Jadi minta putar ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock nak merindang animate di Sulap Petung, Bulan Penginduk di Batu Nia, hari penyandang Alexis David Piju di Petung, Wellington Imai, Richau Noob di Simpang Semuncan, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Liberty Band dengan David Alut di Semuncan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Paul, Akan, Stamos Tevi Stella, Hapai Lambai, Jupas Lagun, Lina Bugis, Sindo Nedi, Sisila Malon, Mary Ubun Martin, Poli Masing, Seni N, Pian Megat DJ ke Menum Jalai Pengawak. Salam apa pesan, salam saya, salam rindu serta salam satu Malaysia kot ya. Jadi Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati kot ya. Terima kasih. Jadi Juni Band Lumai DJ kot ya, salam jalan ke pengawak DJ. Terima kasih Monica Malia Bunggang, bisiknya apa megak hari miri kot ya. Bisik celak mimit di miri tu laban nak ke hujan, nak ke panas, benung nyumai sambil mendiang ke YFM kot ya. Terima kasih Lily Anthony, baru ngetu hujan kami di Limbang kot ya. Sejam kudah kan tadi lagi hujan gini, mana nak kena ngurang ke sepun asap ne. Rosli Yau, sama ngejap ngawak ngati tisuran lantang kot ya. Celap nuan kami di Bantasiak Sarito lepas musim hujan demalam. Rindu Athena ngasuh nuan mutar kelaku Ari Swelin kena merindah semua orang ke musim mendiang ke YFM kelemai tau. Agnes Inai Rubin, berita kami di Miri lemai tau mana tajak tengah hari tadi musim hujan ke ya. Saya minta tebah kelaku Ari Anderson Ngalai kena merindah rimpu dengan semua orang ke ngelala biar mekat DJ kegawak. Kalian teman MJ, selamat lemai DJ RG, selamat berjalan ke pengawak Bak Wife and Pucian. Terima kasih Andrew Ujai Masing, minta putar kelaku mengeligai pengerindu Ari Gunteni kau ya. Nuju semua kaban Facebook, WhatsApp ngau semua peningau YFM, salam rindu hari miri kelemah itu ko ya. Ini tinggi orang betul untuk berjalan ke pengawal si celak mimit kaya hari di kami di itu ko ya. Dan malam si hujan agib sebun tajak pihak. Terima kasih memayuh si saya ko ya, sama-sama Bulan Pegari selamai setiap jalan ke pengawal. Terima kasih si sila kumit megak besi nyapa Rini Sabai mana hari Sri Kai kelemah itu ko ya. Bersebun si kurang nak entuh bahlat ko ya. Jadi Ellie Spencer nyapa megak, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Peter Tingkau Kujam, selamat berjalan ke pengawak Engkau Mujur. Terima kasih Peter Tingkau Kujam. Biar megak bersih nyapa Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak Nuju Nuan. Terima kasih Nora Piling Ari Batu Nia, bersih nyapa megak, selamat berjalan ke pengawak Nuju Nuan kot ya. Nur Agat, minta putar lagu Aku Tetap Saya Ari Duna kena menindang semua peninggal YFM. Harap kita perindang serta selamat hujung minggu hari SK Ulu Durin Kibak di Sibu. Jejang Ambek, minta putar ke lagu Ngejang Pergi hari Roslina. DJ Pulai Legit Jimat, terima kasih Jejang Ambek. Anita Nawai, madah ke nada hujan kami di Pakus Pau Hagib Sebun ko ya. Terima kasih DJ RG, sama-sama Anita Nawai. Richa Unup, Agib Sebuah hari kami di Tok Bak Jalai Simpan Semunjan kot ya. Minta putar ke lagu hari Jospin Jalin, kena menindang Carbon FB ngau balap ninga. Iba Vincent, terima kasih ya, bersih mendiang ke YFM. Sindun Idi hari miri, minta putar ke lagu hari Walter Bana, Pulai Baru kena menindang di rimpu ngau semua peninga YFM. Kelebih ke grup peminat YFM Iban Station pemindang kita. Selamat lemai DJ, sikup peninga kita hari Brody Muyang, bersih nyapa, sampai jadi kengawak. Terima kasih ya Sendi N, madah kerin pun penuh mendiang ke YFM, serta selamat ujung minggu. Lina Bugis menggap madah ke panas hari kami di Kota Masai Johor untuk DJ, penuh mendiang ke Nuan. Terima kasih Lina Bugis. Apa lambai bisiknya apa megak, selamat jalan ke mengawak. Limut Randi agak menggam sebun kami di Kenawit itu ke ya, minta putar ke lagu lama dari berita hari Stanley Puah. Nyak tadi peningat kita ke bisik mendiang ke YFM. Biar megak bisik nyapa ke lemai tu,
ianya peningat kita di sibu ianya Syasha Amanda Syasha bisi minta putar lagu dari Jacqueline Johnny Aman dari guna ngetan lagi kena merindang peningat YFM ku ya ianya tadi pesan ke bisik di terima hari peningat kita. Terima kasih ke penghidup kita ke suruhan mendiang ke YFM ke lemai tu agak mayuh peningat kita ke bisik kena take ke pesan rindu hati minta putar ke lagu. Terima kasih ke penghidup kita au nak ngira kita hari grup YFM Iban station permindang kita pian mekat nuju peningat kita ke suruhan mendiang ke YFM ianya hari grup peminat YFM bakal Jessica Itan pian meka peningat-peningat kita kebuka Opas Cici Margaret Uncing pian meka peningat kita kebuka Akik Muam di Amiri ngau peningat kita di Semenanjung tak ke Bak Dini di Nindo. Terima kasih ke pengerinduk kita ke Nakmu Badut Nakmu Lucuk mendiang ke YFM sekret kari radio station kawasan di Sarawak di itu biar mereka hari online RTM klik ya jadi cara cukup memuntang untuk mendiang ke YFM Bak Dini di Nindor. Ok, nanti ke meminta dengan kita ke bisik minta putar kelaku Ari Walter Bana. Terima meh minta nuan pulai baru anak irau meninggal bak jam tiga penudi itu lagi semudah program Randolph Mansang aku nebah lagu ke bisik dipinta peningat kita ke lemai tau ya.

0: าละไหม Y FM Selamat kita bertemu baru peningnya Barandau ke sekali itu Bukulai ngga aku Raja Sebuking. Ya, jadi peningnya Ba Randau ke sekali itu Bukulai ngga aku Ba Studio Ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu Ba Studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubah ya ne.
1: Ya, ukai keterubah ya. Kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio pakai ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke agensi penerit adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggung pengawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi Bega engkau nyelamat berserimbai engkau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim berkeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak berkeke sarito. Nami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim peringkat kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan dari bulannya udang lue dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngambil ke balas peningan sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga engau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Section 6A ngawak begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawak APMM kebenarnya. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004 Section 6A ianya ngadu pengawal operasi begiga serta nyelamat maritim lalu ya tu tadi dibaca sama engau Section 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelalau ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engau mana serta lebih geman.
0: Ya, jadi nyak mendingnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke Sarito menang berkawal engau utai ke padahe tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Jadi tanya aku kedua tu tuan, ulin tuan berkongsi engau bala peringat mayuh engau bala kebunuh ingat tua tu ni tuan, berkawal engau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tu tuan minta dalam kunci ke ya.
1: Oh ni nitih ke daftar rasmi operasi cari lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah diperjalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kitai dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belayang mata. Ajak laban nya tadi tau penusah ke kitempu untuk kitai nak berat ke pengelikun dirimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik benturung peniau engau negara. Nya kebuah melikun batasi anang ambik mudah. Lalu kita mesti berat ke pengelikuan diri munyiko aku dulu tadi.
0: Tahu. Oh.
1: Penusah maritim uliah dikurangkan enti semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayu ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Kerana tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
0: Au. Oh. Okey nyadi nyap eh ngarap ke terang didinya bala dunia ke benunya ketua Randau tua ke sekali itu tu netuan.
1: Ya.
0: Oh, jadi bedanya ha, bulan itu aku bah studio yang kak bisnis kita nyak baru nengah ke radio jam kedai tu yang nyak Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
1: Oh.
0: Okay, berandau aku ke sekali itu dalam berandau kita ke sekali itu bawah FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala bedanya tu tahu ke manusia mayuah ke benunya tua jam kedai tu kak nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ka nurun ke tasi atau ke kang agak ngawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Nuju bala mayu kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke agi bisi hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi ya. Maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga sidak mesti berhati ke vessel bakal bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti maik perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke nyamai di giga. Pihak mega, alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebedau nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Ya, jadi inya belunya kita baru daninya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulir gagal nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasi punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngarok ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimit meh berkawal ngau bisik kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasi atau pengelikuan bak laut tu tuan.
1: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasi. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media ramah baka Facebook, Twitter ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran tau penemu penglikuan batasik. Ngau ngau sesi dialog mulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengan randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mood. Nanti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga ngau nyelamat tau megak mengguna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan batasi ya.
0: Aku cukup mudah penerang dikongsikan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaji bala peninya ngarap ke kita ninga ngumanah me penerang di baya ke sar itu gulanyo kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu tu Tuan, aku percaya bala peninya pankat nemu tu Tuan. Bahkan ni bala kita tu ke Maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balau tu Tuan.
1: Baka ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka as dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima isyarat atau kekangau kecemasan. Ia kesatu isyarat kecemasan nengah setelah. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT, atau ke search and rescue satellite head tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima isyarat kecemasan ke berfrekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia oleh dikena dini-dini nur sagi ia oleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami hari PMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi PMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi kangau telepon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
0: Ya, jadi nyamnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah kena di batasi atau ke balawut ni Tuan. Cukup manah penerang di baik Tuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi Tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Tuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim tau ke HKKM tu nah.
1: Ya betul.
0: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentam ke ratu tuan.
1: Nama ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006. Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM udah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. Pihak mega tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM mega nas sampai dekat perjalai ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkah hari tahun 2021.
0: How?
1: Ia mega dikena merik pemerhatiati ngagai bala mayuah kelebih agik sidak keberhidup engau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngambil ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerin bak kuasaan tasiak. Sidak mega dipintak belajar ke bekani cara bertahan hidup maka contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kini kangangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke gear risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisi maklumat jenayah tau ke penusah dengan hari tu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh boleh diperjalai ke ngau lebih mayuh lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut tau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
0: tau. Ya jadi meh kita baru darinya ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau HKKM tu ni tuan.
1: Ya betul.
0: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bak mujur randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelum mujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekaul ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
1: Ngambil ke bala hayuan bala nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nyak dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Kaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu, ianya di maya lemai. Ribut kenyadi tu megak dekat masuk tasik gelombang besar lah. Okay. Nyak lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuah ngerja pengawak sidak ke nyata tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Okey, kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah depadah ke kota de ya. Gayanya nentu ke gaya ri mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB. Nyimpan nomor telefon APMM. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan. Tau ke apa inai. Ini ke pedungak tuju. Sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak. Ambil ke nyamai di giga. Sidak megak henti uliah. Nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah harinya megak, APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu baka tok tadi berguna amat dikenak sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rila.
0: Okay, tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tuan nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tuan mayuh penerang info dah dikongsi ke tuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh peninga randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okay, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh mengawak APMM pemegang kenang berkawal engkau utai kerukuma kita HKKM tadi ni. Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandau dengan kami Bak YFM.
1: Okay, sama-sama DJ Rajesh.
0: Terima kasih. Nyadinya penuhnya randau aku ke sekali itu gulai engkau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randau gulai engkau kami Bak YFM. YFM Segulai Sejalai.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa dekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang. Bab anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tahu Facebook undi lagu Carta Sapa Juara.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

besar itu 25 September dalam tahun 1985, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Iskandar menjadi pengerami mengangkat ke batu pemuan Dewan Suara Kuching Kebaru Majalai Golf Link Kuching. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abdul Tai Mahmud madah ke Dewan Suara Baru itu digagak nang delah dan peniau penduduk rakyat di dekat-dekat ke penyerakup berpelasar ke pasar serta penyiruk ngopangan diri. Reti leka jakut Dewan Suara datang hari jakut bersua, reti ke bertemu kali keterubahya Kepala Menteri meri penemu madah kepalan sivik tu disebut Balai Sua Arah. Tang yang di-Pertuan Agong lalu madah ke mana hakik leka jakut balai diganti guna nama Dewan, tinggujuan ke nama Dewan Suara dikena nyentuak ke sarito. Dewan Suara tu menjadi kepalan pengeramai penemu, keraf pengandik jari ngomegabisi planetarium. Belum bisa data ibab pengerami itu ianya Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong, Tuai Pemegai Menua, Menua Sarawak Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur Ngau Bini, Datin Patinggi Hajah Rosmiati, Bini Kepala Menteri Datin Patinggi Laila, Tuai Pemegai Menua Kedulu, Tun Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, kekala menjadi pemangku Tuai Pemegai Menua Dato' Amar Haji Hamdan Sirat, serta Kaban Kabinet Ngobala Penolong Menteri. Jerana jerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak, lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Hanya orang kebisi buat cekok sedepok ngeras hubung dengan batang jejak kupang ngeblembang lebar buang putih yang masuk yang keliang mentari yang tiang babi kebuang nyak lupa ngerepung penyaga nyawa nafsiang nyalai kita tergayu guru gerainya main nadepo nadepo.

0: Sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megah maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikenak ingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

7 mimpi lagu Gede by Mary Carmela pagi teman-teman kawan pemerintah malam malam ujung minggu kita hari 5 hari itu 25 hari bulan 9. Jadi malam tu kita meniaga ke Angerton bawa pemerintah malam ukai penggerak pagi. Wai lama dah ndak berjaku malam tu kadang-kadang malam kak kita ini alah kak pagi berlama neh. Okey, jadi lalu ke peringat di Selampur Menang Sarawak di meniang ke awak pemerintah malam YFM kita iba malam hari 5 sari tu. Terima kasih sudah milih YFM jadi ke station Nual Ngulu kita malam hari Minggu tu ngau penuh hati ya ke lantang ke mana mak kemana lantang pergilah mayuh bala kita uap deh. Jadi saya ku mayuh ngambil awak tu tadi nora belala kena healing di rimpu. Okey, jadi ya bakal selama aram udah tahu lagi kita terus mendiang ke program Randau Ruai ba awak pemerintah malam YFM baharam. Namun nak kini cerita ya kedekat dikenatai kesidak ya sarito ba Randau Ruai.

Name it, number one. Eh? Kini kerja buat tu nak nyanyawat aku. Apa? Apa bengar kerja buat tu? Kadang nak. Kerja buat tu amat dipulai kurang. Ini cek kesemayah. Kira orang jahit, ya? Percuma, mas. Udah aku break ngagai orang kejahitnya. Ni macam buat tu. Deruai nadai. Bila besai nadai. Dapur nadai. Kamu nyak bak belakang dilihat-dilihat dia kini. Bermain kau manusia sabuang ya.

0: Macam bilik belakang kan, jauh aku. Oh, jauh dah buat. Ada alih-alih aku juga, jauh-jauh. Dah buat. Nyau medeng kau. Pulau malah jahitnya. Rugi mah, rugi mah ya tamai kegumaran. Rugi nyau cok mah ku tau deh. Apa ini, jahit. Lama menasihal aku tau banget jahit. Lali keliak juga betul nak nembus. Nyamai penghidup apa tutup. Jambuan ni lah jambuan lah. Jauhan ku pula jambuan.
1: Siapa kenyabak ke belakang biliaknya? Kenapa tu tengah raya tu besian tu? Ilu ke belakang biliak? Ada apa tuut?
0: Nau mende jambuan. Kadana, ina baru masuk bayan dia negeri sebeliah mulai jambuan. Ka ini itu lawan ka kemahnya kali. Ame ulang gai mende jambuan jambuan. Tukai ulang kini kaki jari deh. Gaji yang mende jauh. Jai, jai megamadre. Terima ucap kesayangan aku abuat. Macam-macam ni, Drek. Nanai makini kalak ke mana tinggal cok. Nila jambu.
1: Sengau. Nama kena sabar di belakang biliknya. Bisi jani manuk serati tiap dia mati, Pak.
0: Tuan rumah. Kasih ucap aku tangkau oleh jahit, tuan rumah. Mana lagi kita mendak jambut. Baru lagi memiliki tayang lara jambut. Nada lagi bagian dia makai mengibat kedai. Agai ini pengelami kedai kedai menjambut lama tu. Ya, jaga aku. Cino kejambut. Ya, siapa ngaku dia berbiliak tu. Siapa mereka babi. Malu makai. Jaga aku cino. Kemas aku sebelum setiap udahnya udah break ke gaya jahit.
1: Nama di templom pelah sanggau sanggau. Sapa kebengan angkat jabut ni. Baru udah dengar jabut sebenarnya ke di kena nyumai si kia pulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah ke diri lapar jabut. Madah ke di nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru datang di kebun mamai tadi mai jambut kemamun nanti aku tu nak ke kebun si aku lawak ke sumai nya aku ngasuh iya ngusuh tua ya lapi yang kian makai lagi din jambut saya aku lagi pedak dikin ke
0: amai ni tuan rumah amai dah pulai jambut.
1: Kati kaku terbulat tu kedai. Ya kini kedai sehari-hari tu dah banget nak tersumai ke lawak, nak tersumai kasih kerja buat dah.
0: Banyak cerita ke rumah. Ini gak buat kudainya ke rumah. Kini kia, apa dah pula yang buat kia.
2: Tidak begitu lama, ada kurang lebih minit juga, 5 minit itu macam.
0: Jambuat! Jambuat! Ya, ucap aku, abu-abuat. Kasihan ucap aku. Lama dia nak jawab ini tadi, kau.
2: Nama berapa kau ini? Nyau bau lesin dia. Nama dia, nanti manis begitu, ya. Baju lagi kena.

0: kau makai.
1: Nada sempat kaman dia aku tu ucau. Kau aku lawan tadi. Di sini di saban kurang jahit dek. Nunggu dia jabuat. Ucau ku jabuat. Nasihamat dan selamat ucau. Kumai aku. Udah di saban kurang dek. Ya nanti saban lah menua tu nak awak. Di saban kurang agak. Kemoja. Agak Thailand kian. Amai orang peringkat tu buah nama penyari. Kumai aku. Mimpi mendak dek. Mengenal ucau nadain. Dano urat jai de ucau.
0: Sebab ke ngano de naik pada ke kau lo, pada ke kau. Pedak de aku tu gerai nyamai gayo guru sihat wala fiat tu nade panama. Aku tu. Agi keren, agi uleh nanggol soang aku tu nemu de. Agi uleh nyago kalau.
2: Amat ge sangau. Nilai-nilai utai kira sebuat itu. Nama di irau kejabutnya kena taban orang jaib ya. Pedak di jabutnya. Nyengenda nadainan nama. Orang jaib ni kebangan ke ngano jabutnya.
1: Nama deh. Tarik ke rumah beritahu ya. Bedal tentu pula mak jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa ni mak telefon. Marah ke jabut telefon, marah ke kelirik kena terangkap orang jaib. Udahnya orang jahit kena menangkap jabut depan bisa berjakuk dengan aku mainnya.
0: Macam dia aku bisa kelas pergi tau bas sekolah aku pergi tau ini nadai bisa aku kebukai jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketik aku ke tau berjakuk ngerudi buat teleponnya lalu nadai nemutai.
1: Amai jabut nak pula aku. Amai jabut ngau aku berjakuk. Tarik tuan rumah buat telefon. Ya, ia minta tolong. Ia minta diselamat kari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi. Kat telefon pulih. Tak orang jahitnya nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku mana kurang. Ngeliput pulih sekini. Tidak dekat nabang jabut dengan menua. Tilian kiannya jual sila jabut nama penyari aku
2: kada korang bukai nundak nyawa jabutnya nak patut ke dia nak nemu beda antara nyawa jabut tau ke ukai sangau lalu kepercaya terus itu di pansiak dulu utai dinga memanah.
1: Kati ke bulat tuan rumah. Ha? Amat nyawa jabut menyak di linga aku nyak kari. Amat jabut beranau dengan aku.
0: Sigi ke aku nyai nai. Tau tanya di pengajar ke pemadu bajiknya. Pengajar Nora Sidoranya. Sigi bak dalam kelasnya aku sarito belajar. Ketika aku terbuka kebukai. Sigi ing sarito sigi subjek diajar pengajar nuranya meto rugi aku minah kebukain mo dini rugi nak mendap pemajar pengajarnya dan nama tujuh sida ngagak dirinya di aku telepon lulu ke dirinya di nyadi nyawaku coba dipikir di dulu.
1: Nai, orang yang ngasuh aku lebuh dek ngau mas, nilih dek ngau mas, asuh orang jahitnya. Perurut kaku, biar kengkak mas ke bisik batu buah aku. Asuh sila cepuk dalam plastik. Udahnya, kikau ke babas belakang stesen bas, apa pasal kanyuk ke selalu tuang nanti basnya. Gak ingat dek, hanya maku. Belum mungkin. Nanti nak taban kurang bunuh orang kini dek. Nyau nak kemanik kelirik maku. Nak tersumai ke lawak asik maku. Nanti lawan dari pukul 11:30. Tidak dekat nyua deknya. Berkeningnya jabut.
2: Nak pihak nyau mas dia kena. Dia beri dek dengan sidaknya tadi sengau. Nih. Bertunggang kerpai di laban sidaknya.
1: Dalam tertinggal lagi, nyawa magang, tengah mas berkuang.

0: cầu cả lại mà là cùng bạn là ngàn nát đấy anh tiền mà nát đấy đi trên chiếc mà cả lại cả kỳ là cả mà yêu nhà nhớ phần nông hợp sĩ nhà ta đây nhé cái nạ cụ là mặt cái đấy nhà ta đây chả buồn apa nak apa nyaya oh masa tu
1: akai mayu amai masanya ini 10,000 bisa harganya cuma beri ke orang bekenya aja agi 2 tahun lagi uliah kena ngidup ke keluarga mas nantinya dijual 2 tahun lagi mau ini
2: Terumah kai nasib de bisa berwai terumah. Sige asu balang ngiga de aku tu tadi nemu de.
1: Nai, nama di tegak kesah banun. Nama utai de dekat pada de.
2: Eh, nemu de tadi aku tu. Nai ingat kebekalan nak kunya tinggal berkereta tadi tu rumah. Nemu de mai aku ke nganjung ya ke sekolah. Udahnya tamak ku pias na lama aku. Lalu ke sekolah aku nganjung bekalan nak kunya nyu ingat kebekalnya tinggal berkereta. Nya baru tembok kunyuak ke bekalnya ngagai anakku. Lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ke nomornya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya. Dengar ku nyawa. Namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci nyawa anakku ke bermua kunya. Minta tolong. Nemu dek. Madah kediri kena tangkap pura jahit. Ni nak lihat hati ku tadi tu rumah. Laban anakku nyanyi ngendak bermua ku mayanya. Jadi orang ke telepon bak. Telepunnya munyi nyawa anakku nan tuci munyi nyawa anakku sige sebakar mamai nah siapa orang telepunnya ya ga anakku bermua aku ga mayanya
0: nya bekenya aku tadi bandungan ke rumah ku masuk aja buat bola aku tadi ya ya nya nyawa jabut mat di linga aku dalam telepon sige amat jabut nya dinga aku
1: amai alit atiku kelengok ninga cerita sudah sanggau tu bandungan. Udahnya ketika cerita ngedit tadi deh.
2: Ya, kati kena lihat ati tu rumah. Kak aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai genyadi. Kati kak percaya. Anak ku nyengenda bermua ku ba depan mata ku dia. Dai benua ba sekolah kami duanya. Dan kak aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya tu rumah. Tak bakal mamat munyi nyawa anak ku ke dalamnya. Medak berkenyak. Lek aku ajak. Sedak ke bertelepon yang tadi berjaku. Udahnya bisik ku dengan nyawa orang jahit. Madah ke kediri yang tadi dekat nyual. Anak aku yang ngakai Thailand. Kenuk ku ya. Nanti aku tu nak nyilih anak aku nya. Ngenak duit 3,000 pinta ya. Nak suh yang madah ke polis. Bisik dengan bersebut kenyak aku tadi bertelepon. Nak suh yang madah ke orang bukai meh. Nanti kau medak anak aku nya. Pulai hidup ngau kati kenya selamat meh. Datai bab mua kumpul pihak ko sida berteleponnya. Udahnya kapa aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah ningau temunyinya.
1: Pintar di bo banon. Sigi cukup pintar di. Nak kena tipu bekai ni aku sanggaunya. Iya, udah habis mas sepestik. Ngabri yang ke orang kejahit telepon lulu ke dirinya dia ko nya tadi. Nemu dek.
2: Ya, bagainya mai cerita ya aku dainya. Aku ngai pula ke kita, aku ente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya aman aku orang teleponnya. Nama penamanya anak sigi anak aku deh. Nya tu tadi. Bakal cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngan anak aku nya deh. Semigat tadi baru dah nganyo bekal ngagai anak ya. Nerima telepon ke sama bakal ku tu tadi. Dan ya, sama nak kena tipu laban anak yang bisa bersekolah tadi deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kak madah ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua nak kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, bedah wagi orang bukai ke sama bisa ditelepon sedak ya, nyangka rundian yang bakal sangau nya.
0: Ya, ucai ku aku tadi, ketika kak nyelamat ke jabut. Aku nyerah ke sebelah setiap mahnya. Dalir kati aku, kati orang yang tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kada nak nemu. Nenua maka ini mana yang orang jahit yang kini.
3: Oh, terumah. Terumah. Oh, main yuk kita dia. Nama randau kita dia terumah. Bandun. Jabut ngau sangau tu bisik.
1: Oh, minat.
4: Dek, setengah hari aja Dek gawa seretup ya.
3: Eh, kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukang turun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
4: Kita dulu di minat. Ingat cerita sanggau sudah bernon tau. Siku udah kena tipu. Siku dak ni nyau kak kena tipu betul ni gaya tau.
3: Iya kak kena tipunya. Sikit nemu pan aku. Sikit dek ni sanggau dek. Banuan kak. Namanya kan jadi sanggau nomor dua gede pihak banuan. Ya siapa kebangan tipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis? Custom? Kupis hasil? Ya kesuah. Didinga aku diriput ke nyadi skema.
2: Ukae nya inuan tu tu lain ge tu inuan. Aku ente sama orang ke teleponnya madah ke dire nya polis ke custom ke lembaga hasil kini ngaso maya saman kapa. Aku kan nyawut kapa aku ke ngiruh dire. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah ninga cerita skema ke begenya dan inuan. Sige nak kena tipu ente age setakat ke sidak tu ke teleponnya inuan. Dan sekali tu ingat lain nemu dek, lain aku tu. Baru ya menemu ninga namanya
5: skeman
2: tadi bisa bikinnya. Aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya. Tapi ya kerja aku ngelakunya tadi. Dalam teleponnya di nuat. Dah tuci-tuci munyi nyawa anak aku. Madah ke diri. Nama penamanya dah tangkap orang ya. Tangkap orang jahit. Aku mayanya. Benar buat sekolah ke nganyur beka anak aku. Raya bermua aku ke anak aku mayanya. Katik-katik ya tau madah ke diri empu. Nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nyanare bermua aku mayanya. Engkau percaya aku. Tanya ia telepon madah ke diri anak aku. Bermua ke aku ke namanya berdepan mata aku nya anak aku ke. Ya aku nak percaya tadi. Ketika percaya aku tanya. Anak kita nyengendal berdepan mata kita. Dia nyak telepon ke sedap. Bahawa telepon ni madah ke anak kita kena tangkap orang jahit. Ya aku nak percaya tadi nah.
0: Ya bukannya aku cari minum. Telepon orang marah ke diri. Gabut, kawang-kawang minta tolong. Mana kerenek tangkap orang jahit. Ni aku tu nemunya ukai jabut. Laban nyawa sama. Narai malik bimbing. Udahnya asuh orang jahitnya. Tingkir ke semua. Buka semua emas buat tubuh aku. Lama utai kena kena aku punya. Udahnya asuh aku ni kau kena kebabas. Kena plastik ni kan dalam kamar plastik aku ya. Bak belakang stesen van kanyut dua kita selalu bantik ke biamnya. Kena nyilih jabut kok tidak. Datang aku di rumah jabut mana klinik nak. Kena kini-kini. Bak sekolah aja ya sari tau.
4: Utai kengalit hati kami itu. Siapa kenyaru diri telepon jadi nilihnya. Kati sidaknya lamiak mamai.
3: Apa kena lagi tapi ya? Demo kita tadi sama kena kami supir dia. Sebab kan gua sedewai dia nyak meh. Nerima telepon dari orang dak kelala. Udahnya anak ya madah kediri kena tangkap orang jai. Orang jai bisik enggak ya pejakok ka? Tadi kami sama dengan magang ba upis. Kok orang jahit yang ngasuh ya ningkil ke tenggak emas ke bisa dikena ya? Kena nyilih anak ya nyak. Ya aku orang jahitnya tadi. Tang, kami seupisnya. Nadai mending ke jakuk mbak. Orang jahit buat teleponnya tadi. Udah ya ke jakuk gak orang buat teleponnya. Ya lalu telepon ngagai sekolah anak ya. Ngagai cigo ke ngajar anak ya tadi. Nemu ya anak ya nadai nenama. Udah ke cigo nyak madah. Anak isi gipa sekolah ya. Ya kali ati kami supis tu tadi. Ia mandah ke diri seminak sekali. Ajak ia kalah nak tenggak emas. Kedi pinta orang jahit buat telepon ya kok ya. Kena ia maya uji bakat pekit belagu. Ari Malaysia rinya. Maya nganjuang anak ya nyak. Nyak mai cerita.
1: Jangka aku tu mai orang kemeda ini aku. Mayu ngena emas. Maya kenganyung aku uji bakat abalago suba jangkaku nyade itu lalu de im orang lalu de sidik orang ini kutu tanda mengajekit Kih.
2: Nai, namanya bisa kaitan kau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuat?
3: Udah, kami supesnya ngeriput polis tadi. Ngambil ke bala bukai, nak sama kena tipu. Hari randau kami ngau polis tadi. Di pelabak ke kes tu. Bisa kait ngau uji bakat belagu harinya. Maya kita uji bakat belagu harinya. Nyawa kita bisa direkod orangnya, ha, nyawa sebalan miaknya. Udahnya bisa sedang ngisi form. Pasal penerang dirimpu. Dia tu ga maya cara dikena renipu. Cara barunya dikena renipu kita. Utai ke kumbai orang tadi AI. Hanya kekena cara orang nipu kita. Cara nyaruk lirik nyadi lirik sebilik ya. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sida sebaka video call boleh ya. Sida ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngendah. Baka kita sebilik nyampun eh. Tangnya ukai sedak ya.
4: Nah, kati kesidaknya pandai main agak utai bukanya ni minat.
3: Nyak, mede kumbai orang artificial intelligence tau ke AI, tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru. Bisik ke orang nyebutnya pemintar gagak. Sebangsa teknologi pemansang baru. Dia tau minyak. Ngena AI tu gambar boleh digagak kebut berjakuk. Ah, kita suang meda gambar. Aki ini kita ni yang aki ni yang ini kenemung kebuatnya. Ya, mai kena ngena teknologi AI. Orang ngadu yang kebuat berjaku. Uliah digagak beberapa pangan diri mau tanya. Ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita. Ari ada nyentuk ketuai. Mayu guna tu mansang teknologi AI tu. Tam, bisi megak disalah guna orang. Baka kebaru dah nyadi bak. Kita nya tadi meh. Hari selaka jakuk kita direkod, orang boleh niru, boleh ngupi, ngagak nyawa sebaka ngau kita. Bekenyak megah video.
0: Bah, tadi kita kat nemu kena. Kali orangnya amai ucuk anak kita ke benua bertelepon. Ke benua berbeli aku. Ya selaka dipedak nak nemu bagi. Kamat kena, minta duit berik ke? Laban kumai. Amai dirik sebilik ya.
3: Nyak ke buah dirik sebilik ya. Ndak tau ndak gagak password dirik empu. Ngambil kenemunya amai sidak sebilik tau ke ukai. Contohlah aku merik contoh. Bakal sedua dijabutnya sangau. Gagak sedua dik selaka jakuk. Kesemina sedua diajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tok ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tok ke kunci. Muka kunci sebedau seduai berjakuk. Contohlah aku merik contoh. Bakal kunci jakuk seduai. Anak kesal. Nanti nyemak kejabut ke benua teleponnya. Nak nemu kunci jakuk. Anak kesalnya. Ukai jabutnya sangau. Nyak mesti cara ke dikena orang dia tau. Ngenak kunci tau ke password.
2: Ya, mana ya penemu ke dikunci adanya inut. Ngambil ke kita serumah tau sama nemu. Tak ke bukanya. Ngambil ke kita udah tahu entah dia sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut utai ke sebut orang nama penamanya AI tu deh. Jadi nyo ingat ke AI nya semadi nyebutnya di nuat ingat ke bisa petuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya kui nuat. Meda TikTok buat video nya ngayan ke dia tahu entah dia udah bisa kereta kabel buat pasal serian dia deh. Percaya mas dua yang laki bini gaget ke meda kereta kabelnya. Nyau nurun ke pasar serian kia, nas tua ya kak mendaknya. Nama ke bisa utainya gagak-gagak orang magi yang kena. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih deh. Nanti orang maka orang tua kena nemu utainya kumbai amat. Gagak-gagak ke kita itu bikinnya. Kasih ke sida ya, nap ya.
4: Jadi hari cerita semua cerita kita tu tadi pelabak aku mana lagi kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis tidak menteri digital nyak ngau ngau jangka aku minut. Minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nuga Kumbung ngatur ke pejalai ngagak lica bak menua kita itu. Baka temui kanyuak ke ditau minyak. Pasal utai tak berketau. Pasal AI kena kena. Nama takut tak ada daya menemu utai tak AI nya. Tau aku
1: Siji tujuh waktu ke rumah. Ngame kini aku sanggau nak agi kena tipu. Nak Allah ilah abis mas ya beri kurang jai ilah. Nanti nak yang punya beri nanti orang pemagi. Nadai ke apa-apa masnya. Nadai ke galau kena aku sekolah ilah. Nah.

kan kumai orang AI tau. Yang tahu mana mulai ke pemana? Yang tahu mulai ke pemerintah semua tahu. Pemancang teknologi patu yang dikena ngah mana? Ukai kena nipu orang bami uliah. Sama berjimat kita ucau au ngutai kumai orang AI tau. Ini mana yang kita tung terlima cipuan orang nyaruk diri. Jika sepuh aku ngapu cau tidak ya. Sumpah aku nyari batu tidak ya. Awak ke bangga sekali. Kira asal nipu orang cau. Nanti orang ke ngeluk-luk ke diri nyari sangau neng sinanggai. Ya buat ngutur rumah petiang meri nili ben. Banuan melatih badi lalu minuat menikah midi. Program Nana Ruai itu dikeluar ke menikah midi. Anang kesal ucau.

0: Selamat malam ringan. Dia tahu kami mai kita mendiang ke berita malam Maria bagi bahan YFM kena malam tu malam Arya 5.5.9 tahun 2006. Kucu Marathon 2006 tiada diatur kena Arya Minggu tu udah dikinsil. Kerempuan Kucu Marathon KMA Bas Mekah ngerang madah ke pemutusnya digagak perindik Arya Muna Kucu yang ke agi balat tersebut. Tau dikena nyaga pengerai ngau pelikun semua orang ke mesti kawal ngau pengawak ngatur programnya. Lalu KMA madah kusida pengatur muka anak ngetua berarti kebaca tikas pengamah gaya angin IPU serta gaya bukai kenyau Arya Muna tu terkena sebun asap Arya pun bulan tu tadi. Saja pihak sidak ti ngau pikir tu uleh ngamik midul ngau baju penamat abak palan membeli kebarang plaza mereka berengkah Arya pegila. Menerang kesidia pasal ngamik midul ngau bajunya udah dipadah ke bak menjarama KMA Sarifu tadi. Pemutus berkawal ngau ngatur pekiat bandur terbuka patut ada perundingan ke laban gaya tikas pengamah angin FPU perindia Arya Muna tu ke agi balat tersebut. Menteri Nembiak Lumbak Ngomain Staf Mansang Randagang Datuk Seri Adu Karim Rahman Hamzah madah kesida narai kuasa nur nentu ke siti-siti program sekali ke uleh diatur tau kendal. Ia madah pemutusnya mega berpanggai bersidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyakit penusah Muna Sarawak di belalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Ia masuk ke Nyakutuk ngaget pemberita pengudah ngabas palan ala yang magi pihak ngelanda Kucing Maraton 2006 di Plaza Merdeka Kucing Sarito tadi. Lebih 13,000 ikut orang udah register diri enggak masuk bak Kucing Maraton 2006. Nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut adik kemeran kenyau ari sekolah ngambil ke uliah ngadah karaman biak terbisik ngelandiak ketinggi di uliah nyukuh masang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Patang Saduang, Rodiah Sapi'i madah merik penerang ketumuh benar-benar dikena nariat serta ngangkat ke pengerap hati balan biak ngau masuk ke bidang STEM sebedawa milih aliran maya masuk pempat ngau pemlima. Ia masuk ke Nyakutuk bak pengawak alep jadi ke STEM bak hub SMK Gedung lalu STEM hub beri peluang bagi bela nebiak kuliah ke penerbak belajar cara praktikal kena 3D printer drone robotik ngau aktiviti inovasi. 32 rumah bakandang mabung dikaterima penguntung dengan projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa kedua tahun 2006 tip mungkur semua agih belanja setengah juta ringgit. Proyek itu dekat berengkah berjalan ke kena belas 10 tahun itu serta disadang tembu dalam tempoh sebulan mudah kontraktor nima offer letter. 32 kontraktor hari mula itu bisi enggau ngambil bak bagi pengawak nyambut undi 2 miliah bagi kontraktor berjalan ke projeknya Sarito tadi. Sama bisi ngelatai ke pengawak itu ianya Sabit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Dr. Jerib Susilo. Polis ngenang ke sekolah lelaki berumur 35 tahun ke Tegal di pelabak Komisi Kawal ngau Siti Kias Nguji mencuri kemudian kereta tang enak mujur di Batu Kawah kemarin. Kepala Polis Belilih Padawan Mangkus Pretenden Barry William madah ke Asia Penerang Arim Sia Maiwa suspek mujur ditangkap berjalan rantau panjang urut pukul 9.15 minit malam kemarin. Sama dirampas hingga sebuah kereta toolbox ngau kunci kereta nak mantu berjalan ke pansi. Pemangkus Pretenden Barry letak ke kesnya bahawa Siti Penerang Media di Kucing Lemai itu tadi. Menangkap dia itu, polis agi juga suspek kebukai di dipelabak ke Mesir Kawal ngau kes itu. Kes itu dipansi di Tiga Session 398 Palang 511 Kanun Kesiksaan. Ya nak kami mari kita mendiang ke berita malam hari bagi-bagi YFM kena malam tu malam hari 5.5 hari bulan 9 tahun 2006 lalu berita yang sudah mendiang kita tadi ditusun Muhammad Al-Adi Samsawi lalu disalin Alinda Suil hari beli berita RTM Kucing. Ngonya sama malam salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 25 hari bulan 9 dalam tahun 1989 K Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising mulu sesi jaku penerang ba Indo Opis Opis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang 3 Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Opis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa opisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit Kepala Menteri Kemegap Menteri Bertanam Topi ngawa pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong Menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit Sekretari Perintah Menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi menatai ke penerang ngau pemansang ke Mayari berkaul sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Memerindang Malam YFM.
1: Sekali tu, YFM mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Mitlingga bagi benua Seriaman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga dengan air ke ulu Batang Lupar, dia kita boleh mendak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelau, Gau Batang Strap, Tukme, Bukit Lingga. Gamal Bukit tu bertujuang bakal lesuang ti tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngenak jalai air ke Bukit Lingga, kita mengak ulih ngenak jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai bakal padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas kejarang ulih dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisik air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai ulih tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, besi abi kaki kelian ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, bakal bisik gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kala nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak Batang Lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu ditulung kumang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai, manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Ana ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau macam balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
1: Kita kaku, penuh, menyentuh.

0: 24 minit jam kita sudah limpas hari pukul 10 malam bagi segulai sejalai ngau kami bawa pemerindang malam YFM malam merindima kita ke Sarito lalu dia tu ba auditorium Piramlia kucing benuang di atur ianya tadi pekiat bintang kecil tahun 2026 lalu bawa kita ke sekali tu mai kita mendiang ke dalam nama nak kini utai ya ke benuang nyadi ba auditorium Pi Ramli jam kita tu ba pekiat bintang kecil 2026 nyadi ba dalam line kita kita bisi Harold Ken Michael nyadi Ken terus ke ngau lansak kenang nuan ba auditorium Pi Ramli dia jam ya ke dia tu.
1: Oh terima kasih setuntun lalu beri selamat malam bagi semua peninggal malam tu. Malam tu ba auditorium Pi Ramli bedong diatur ianya pekit final bintang kecil tau ke BK 2026 ya kalai bintang kecil tahun tu tau ke BK udah manggai ba edisi ke-40 kenyau riji keterubah ya ke diatur kena tahun 1986 subak ya lalu ngelansap mimit bekal ngau BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalis ya tidak pilih hari renggat saringan bak debaran bintang kecil sebenar tu dekat berpekit ya kalai si datuk ianya Muhammad Aryan Zuhair 12 tahun dari Negeri Sembilan Muhammad Rizaril Indra 12 tahun dari Kedah Nur Sofia Adelia 12 tahun dari Kuala Lumpur Melissa Rose Afzan 11 tahun dari Pulau Pinang Kristina Izara Robli 12 tahun dari Sabah Gau Nur Ariana Satria 11 tahun dari Sarawak malam tu 6 ikut finalis tu dekat mandang ke pengundian diri buat 3 etik kategori ianya kategori solo duet ngau trio lubak kategori solo Belisa dekat main lagu Sumpahan Salju Aryan Hidup Dalam Mati Ariana Gerhana Sofia Adelia main lagu Samudra Reza Madah Berhelah ngau Kristina main lagu Cuba Jadi Aku bagi kategori duet sudah ada bagi yang ketiga raban ianya Ariana ngau Reza kerekam main lagu Hanya Memuji Aryan ngau Kristina Fantasia Bulan Madu serta Belisa ngau Sofia main lagu Zapin Melayu nya bagi kategori duet lalu bagi kategori trio Reza Sofia ngau Melisa main lagu Hall of Fame lalu Ariana Aryan ngau Kristina dekat main lagu Never Give Up lalu tahun 2026 tu muka pekit bintang kecil dekat ngayan ke konsep ke dikumai Spectra Music ianya ia ke dekat mandang ke mayuh bengkah karakter pemanah vokal tau kesedar nyawa serta menggak gaya pemerindang tiap ikut finalis tu ya jadi siku-siku sudah tu terjap panagi biak tang ngembuan penau penelebak serta menggak penemu buat bidang seni pemerindang baik kena hari vokal rimosi tau ke karisma sida ya lalu ngenang mega pasal prize pekit bintang kecil 2026 tu nombor 1 dekat menang prize duit RM20,000 nombor 2 RM15,000 lalu nombor 3 RM10,000 lalu malam tu juga ngagai kita ke bisik mansa RTM Kuching dia kita nak tamak ke auditorium nak bedak bintang kecil kita tahu begak ngelawak food festival Havoc bintang kecil ke bisik dia tour bak luar auditorium Pi Ramli malam tu main bangsa pemakai bisik dijual jadi singgah meh bak food festival Havoc bintang kecil 2026 malam aku nak katu dulu setuntun berita ngelansak ku malam tu hari auditorium Pi Ramli RTM Kuching genang tau kan ngelansak berkawal ngau bintang kecil ringat final tahun 2026 tu boleh mega di pedak kita ba TV2 ke malam tu. Pulai baru gagai duan di Konti YFM malam tu.
0: Ya terima kasih Ken Gau Lansa kenang ya ke di bayi anuannya tadi. Okey jadi nyam tadi Bimiat Lansa berkawal ngau bintang kecil ke benung diatur ba auditorium Pi Ramli jam ya ke diatur. Lalu udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan buat program kini kita Sarito ungkup yang malam hari lima jadi terus mendiang ke kami bawa pemberindang malam YFM
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur, Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

Ya peningah, bertemu baru kita ya program kini kita sarituk ba episod ke 37. Jadi ya kini kita sarituk peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udang lala lagi negeri industri ti Rica. Aku ciang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajap ya, jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak tak kemenua pesisir bisi kandang dur tiga duang ti besai. Sari tu bak program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi hari utai ti tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Pak tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasik. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninga engkau bertanya, dini ndur kebenar ya Lanja Entimau tu. Ketegal pemesaya ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraan mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Hari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanja Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jari tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di lubuan tu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang ti pemaduk mana ti diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kinopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Ntik nadai Lanja Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit, maik berjuta tan lumpur, tau ke lutak ngake sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nda boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelu sigak tu peninga. Lanja Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas. Dipelabak ke bisik sepenyampau
1400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dutuk. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nying kawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kitai. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuhan endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern.

pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendor bala pemasi ari Unimas ngau bala pakar atau orang Kelandia kau ngau botani antara bangsa berkumpul. Sidak ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinin luar atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikenak nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi air perkara tik ngalit kati berkaul ngolanjak antimau ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi lanjak di mau di Sarawak. Bisik kau terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyamu untuk dan nampak koripto ngintu lintas garis antara bangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengah kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia hari baru pegai kerempuang kayu tropika antarabangsa ITTO Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bugulai dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayunya dadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam memendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita ngigak pemakai ngau nada sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Yentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyadi palan pusaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita udah nemu cerita bekau ngolanjak anti maus hari tu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal penyulut ke benda yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngop-ngop ngintu reta tengkira asal lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tik ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak penghujung program kini kita sari tok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita ana ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Cerulutan madah kediri. Mopo dulu ko. Bye bye.

Ya, nyana kah kita mendiang ke program kini kita sarito begluai ngau puluh program ya yang tadi Sharon Ludan lalu program kini kita sarito tadi ungkap ya kemalam tu dikeluar ke Sharon Ludan hari ya bagi ban YFM bin dulu. Okey, jadi lagi terus boleh kami bawa awak pemberinang malam kita lalu pukul 11 malam tu lagi sejam ya ke penduri bawa awak pemberinang malam kita dekat terus bergulai bawa program lagu-lagu etnik pupu bangsa. Kalau malam tu bakal malam ya kedudah megak ya kita dekat berperinang ngau lagu kedibai jadi kita bangsa bidayu bangsa orang ulu ngau piak megak nak ditinggal ke jadi kita bangsa melana. Okey, jadi anak minah kini terus ke pengendu kita segulai sejalai ngau kami bawa pemberinang malam YFM tang sebenarnya lagi terus mai kita berperindang ke malam tu kita bisa lagu Ari Raban Majestika udah tu lagi ya tua selamanya tang sebelum kita mendiang ke lagu kedibai Raban Majestika tu sistem gak lagu kedibai band ya ke otai bak menua kita tinggal arah dreampu etnik transmission lepas ke diri pemberinda malam YFM terima kasih lah pada lagi terus mendiang ke kami.

0: Radio BC Langkuro.
1: Aku dilengka genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang.

0: Manta, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: Why? Sigulay, Sigulay.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali itu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali itu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Aku Diali, terus menyanyi ke YFM, kena RTM klik YFM, segulai, sejalan.

0: statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Lagu kena bungkal, lagu pupur papan sakitai ke malam tu, lagu kedibai embujoy kilat ngelambai remang. Jadi apa lagi embujoy tu, saya ku mayuh peninggal kita yang megak pedaun demu ya. Kalau penyanyi tu asal ya tu tadi, yang dari area Kalimantan Barat menua Indonesia, ukai orang hari menua tu. Lalu pihak megak ya tu ukai bangsa Iban ya tu bangsa Siti area tu pernah kita yang tadi bidayuah meh area menua adab ke Kalimantan Barat adin. Okay, terima kasih lama lagi terus mendiang kami lagu pupur raban bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus area bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerindang kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerindang gau lagu ya ke benua trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayupan tau nemu ga mai lagu ya ke benua trending mai jam ya ke deto inya lagu ke di by Tonya Peace Band, lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mai ada nama arti tai Napuh Napuh tadi out. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu utai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban pah aram berperinang ngau lagu hari Tony Peace Band bal irama pupuraman bangsa kita Napuh Napuh.

culiak tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu bulu pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu Laku Etnik Bangsa Lun Bawang Hari Adab Utara Menua Kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti dalam caku Bangsa Lun Bawang. Ianya tadi Aku Sayau Kenuan tau ke I Love You ke dalam caku orang putih. Lalu pia mega kelimpah harinya caku ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau. Ianya tadi nanti dalam caku kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu nyoka munyinya enggak munyinya tadi Aku Sayau Kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyoka cara nyebut ya tadi bisi lain mimit enggak ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu Bangsa Lembawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul terima me janji ya pantai belawai terus meni-

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai ditu. Ngawak. Isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ga pen isi? Mensihai nadai ditu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

Baik dulu kita bala tuyang. Hanya tadi lagu hari ya. Eddie Kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyah ya bersih dua arti. Nanti kita tu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amamat tau ke BFF ku jaku Hindu kemaya rintang. Nanti laki nyebut yang Hindu tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke ambai hati ya praja mata kita. Jadi anda merasa ya kita sudah datai bak penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu lalu pihak mega dekat ngujung ke awak pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati aturan milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari tu tiga tawai di dalam jakuk kenyah tiga tawai jadi terima kasih ya mai. Okay, jadi pertemuan baru kita bawa ke Bukai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi bersih program timang kerabat tawan ngasuh tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keririk bawa pemerindang malam.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
2: Oh, 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Dan sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
2: ni.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

siapa ke dekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Dengar Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Anda gak ingat, mai apa indai, nyobalam nyadi, sama-sama, menyebabkan.

0: Ya, dengar ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai, Monica.
0: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello, Harry.
3: Hello. Hari pun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai, Larry.
4: Muji

0: budget. Okay.
1: Tak ke budget?
2: Nah, tang mana kita tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Bintulu 97.5 FM.
1: Jadi pastor, kadang kalau utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kau kita, abah ruang bilik sedua ya.
2: Betul.
1: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
2: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketua. Lalu nyati semua aku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisa megak laki ke penglemi ya. Siapa dan dari penglemi ini ya. So tiap ikut mensia megak bisa penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jaku orang. Okay, anang tak komplain aja. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okay, ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Okay, ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Selintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Munoh tang uliah diseliah ke. Ente bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, ente jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Ente udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: radio pemberitaan kita didengari 101.3 FM.
1: Jadi Pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi arti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita buat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Gagai setiap ikut orang.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggat Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara SJSJ. Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

dah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ye no uliah ngagai form 6 ti no uliah ngagai university train sida suh sida belajar ngambi ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupi lah manuk tupi lah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tau kita nyadi kurang kebejaya dalam bumai lalu aku mayo medok sida di Kuching industri kuih lapis sida aku udah maju tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meli duit berjuta jadi bekenyo ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngago handicraft aku baru dah nggak orang dok beats conference manit amat muji ku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri pebuno nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayuh balo indu kitai nambiak kitai cik sekolah ngai ngambik matematik susah ngai ngambik sains sebanyak susah ianya macam cabaran

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: YFM Sibu 87.6
1: Jadi hatup megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan nu kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai deh pastor ukai sikok tu aja
2: betul.
1: Kelimba harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi deh. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke baka tu bak penemu nuan bahkan ni tua ulih nyadi saksi deh pastor.
2: Oh, mana amat labau tetuk nyadi di tempuh kita tiap hari na ya.
1: Ya.
2: Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayu. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja na ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkerap ke kita. Tang, bak mayanya mah nyak-nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagik berjakuk ke orang bukai na ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal aku na, namanya nando atau kenyebut leka jakut Tuhan bak Bob Daniel 11:32. Jakut Tuhan dia mada kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang tai tik aman
0: Plasa Jurai 6:35 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Nambahkan stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba. Ninja ngari 6, jam keterubah, ngelang, tenhari.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngena kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Segulai sejalai Gawa FM, ba program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tinya nak dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Moka 98.7 FM Y FM.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke dia.

0: Isik megak sekedar nak lama. Atang ia tik kelalu lama tok ke pedis ko aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit belama nak nyamai deh. Atang tajak pia. Seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
1: Tu teka mayu wah nyadi persoalan pas setiap ikum siato au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyakini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi au utai muka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil kebanding rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiak arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Ya, aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi, kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semayak ngege Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah mak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6:35. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara jadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ke bala kabar. Bukannya ya betul lah pangan
1: nyawa sebulan lebih
2: nada. Sebulan lebih nyawa lengau ya kata kita subak nada telefon.
1: Non kena tangkap cikgu nama penyala.
2: Nak
1: kalau tak kau merti. Nanti tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak sampai suka. Kau nunda buat Riana. Setiap panjai setiap pandak ya. Hanya ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Suka zaman ku suka ya nak tahu kena ribbon warna merah kan.
2: Yang
3: mesti kalau ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah segi dambik cikgu.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Siapa ganuno time maya jam dia tok ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuno ya? Balat amai gak tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mayo na ke sampah tok. Ari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai ape nya? Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban amak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku suah ngadung adu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang betunu ku tai senekat ati.
1: Ha?
0: Huh? Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukai nyaku aja ke betunu ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingat nyaku tu. Dari cah dek kelemai tu. Nyato cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nulung aku nuan, ay, tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jepat, nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan

Penyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya, dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay, kita

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku. Tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut enak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enak ngamat kejaku. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan ngai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Mhm. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kitanya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan, ya tik merik kita masa depan, ya tik merik kita penglepas, ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 89.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Bahkan ni cara tua, ngayan ketua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Tu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima, lalu nak nemu merik cara
2: merik terima kasih.
3: Cara merik terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima, nak nemu cara merik terima kasih ya. Banyak ke yang mayu, banyak ke mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak pelasa jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
2: Ketrubah
3: ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita hanya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini, ha? Semiang makai selamat.
2: Sama ambil ke contoh anak kita masuk universiti.
3: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita nyatanya
2: Nikit pangkat.
3: Bisik apa kita yang nikit pangkat. Tahukah kita nyatanya boleh kerja ke mana? Tahukah kita nyatanya digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayuh kebukailah. Jadi nyak cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Oh amat tidak sanuk to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nyak tadi nunjuk ke kita nyak tadi amat bisik Tuhan dalam penghidup kita ngiriang kita dalam semua pengawal kita.
2: Bukan mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
3: tindakan artinya ukai seminak tua mulut tang patuang tua nak nyawa artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Belasar, ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuh siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngakai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya engau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Pagi rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semua spana nekong kene.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu amat kenya ne yeah.
2: Amat kenya. Amat kenya. Nana salah aja deh Sam.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi ne. Nai no for. Nah patut ne nyemrai. Nama ada budak ku nyemrai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dan nanya nama pengawal. Nama ada budak ku ngepam tayam bilut.
3: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Shalom, selamat pagi, balap nyadik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku Pedri Alister, Regi Jamtin Siban, dekat ngulu ke semua kita, dalam pengawak sampi, bakal ke pagi itu. Bersampi semua kita, Tuhan Allah Ta'ala, terima kuasa, terima kasih apai, tegal nuan dah ngau kami, sama kami belak ke, bakal ke malam tadi, dalam ke pagi itu, kami datai baru, ngagi nuan, awak ke semua pengawak kami ke pagi itu, di kemujur, serta iring, tak ibun oleh nama Tuhan di Allah Ta'ala. Nalai terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu, dia ambil hari Injil Saint Matthew bagi 13 ayat 1 datai 9 hingga 18 datai ke 23. Baharinya megak Yesus pansut dari rumah lalu duduk bertebing danau. Mayuh hamat orang bergelumuk gelingi ya. Nyalai yang depan sebuah perahu, lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri bertebing, ya lalu madah ke mayuh macam utai, ngagai sidak ngena jakuk sempama. Ku ya, orang siku nabur ke benih. Lebuh ya nabur ke benih, sekadar leka benihnya, labuh buat jalai raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekadar labuh buat tanah tiba batu, ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya dekat matuk tekalanya, laban tanahnya mabuk. Tang lebuh mata panas niki, sidak kena pancar mata panas, lalu layu laban sidak nadai urat. Leka benih tibukai labuh bermadan duri, lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak. Benih tibukai labuh bat tanah tiami, lalu berbuah sekedak mansut ke 100, sekadar 60, sekadar 30. Awak kurang kebisik pendiang, ninga. Ayat 18 datang ke 23, nyalai pendiang kesempama penabur benih. Lebuh orang ninga pesan pasal perintah Allah Ta'ala, lalu nak merhati ke pesannya, sitan lalu ngerampas utai tiudah ditabur ngagai hati orangnya. Nyak meleka benih tilabuh berjalan raya. Nanti benih tilabuh batanah tiba batu, orangnya keninga pesannya, lalu tekalanya nerima ya, ngau hati tigaga. Tang yang nadai urat, lalu seminak tan nak lama aja. Lebuah ya dituntut penusah ngau pemerinsa ketegah pesannya, ya lalu tekalanya mungkir. Benih tilabuh bak madan durinya, ninga pesannya, tang pengangkun ya kedunya. Ngau ke pengaya ngalah ke pesannya, lalu pesannya nak uliah berbuah. Jadi benih ti labuah batanah ti ami, nya orang keninga pesannya, lalu meretik ya, lalu berbuah. Sikuk 100 leka, sikuk 60, lalu sikuk 30. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita belum nyadik. Nyalai belum nyadik dalam nama Tuhan Jesus melabuh nusi kesempama pasal penabur benih. Penabur benih ianya mai gambaran orang kemai jaku Tuhan. Benih ianya ngagai jaku Tuhan. Jaku Tuhan patut dikunci ngau ditusi ngagai semua ndur. Pengawak kita kenabur ke benih ukai nentu kasih. Allah Ta'ala kemeri asia. Nyalai anak ngetu merita kinjia tajak pan respon yang tadi berbeda. Retinya hasilnya tadi nak sebaka. Nyalai kita meda empat jenis tanah ngau empat jenis hati manusia. Jalai kekering, suah kena indik, benih nak ulih tamak ke dalam tanah, lalu burung dekat makai benihnya. Nyalai lebuh Jesus nerang kenya, orang ke ninga jaku Tuhan, tang orangnya nak faham. Nyalai sitan atau ke iblis, dekat ngambil jaku Tuhannya ari dalam hati orangnya. Ciri-ciri orang kebakar tau orang tu ninga, tang ia nak merhati. Ya ngai nesalati, ya keras hati, serta jaku Tuhan nak kalak masuk dalam hati ya. Kita boleh datang ke gereja belum maya, belum nyadi. Tang hati kita itu tadi ditutup. Laban kita itu tadi ninga, ukai berarti kita itu tadi nerima. Tanah tiba batu.
gambaran tanah tu tadi ya terhad ketegal dilindung batu tang benih jampa tumbuh tang urat na dalam lebuh maya pancar mata panas dia utainya utai ketumbuhnya dekat mati nalai ku Jesus nerima jaku Tuhan ngawati kelantang serta gagah tang nadai urat lebuh bisik penguji datai nuntung dia kita tadi dekat ninggal ke pengarap bersemangat tang nadai utai di gereja Arab lebuh maya bisik perkara mana ajaknya di pia mega nak tan dalam penguji utai oleh perhati kita batanah di batu pengarap kebenar diuji dengan pemerintah dan penguji ke ditunggu kita jadi orang keharap ke Tuhan ukai reti nyamai ukai reti nadai masalah okay, tang kita itu tadi sigi mayu nunga penusah atau penguji kenuntung buat penghidup kita tanah berduri gambaran itu inya benih tetap tumbuh dan semak ngeduri nyalai lebuh utai tanam nyau nak berbuah nadai maksud kasih Jesus madah kita duri merik gambaran nya pengirau kita dalam dunia ngau penginian kita jaku Tuhan bisik tang nak maksud kebuah ciri-ciri orang kebakato ianya ia terlalu sibuk berundiang ke utai dunia ia dekat mujur dalam dunia ia dekat betuai ke dunia ba ujung-ujung ya pengarap irmi nyalai badito ukai na uliah mujur na uliah ukai kereti kita na uliah bisi utai di dunia tu tang penanggur ya lebuh pemujurnya tadi pengaya nguasa hati kita empu nya kenyadi masalah ngasuh kita itu tadi nyulenyau ari Tuhan tanah kami gambaran tanah tiami ianya ngasuh benih berurat serta tumbuh tetapi ya mega ngasih ke buah ti mana buah ti ngembuan kualiti orang keningal ke jaka Tuhan ia dekat belum mati ke jaka Tuhan ia dekat respon ia dekat gereja serta berbuah dalam penghidup ya buah merik gambaran ianya pengubah dalam penghidup kita perubahan penghidup kita kita dia kudus kita dia rindu kita gereja ke pengawal Tuhan kita mansang bertumbuh dalam kehidupan rohani kita serta neladan Kristus bakal kepagi itu nyalai Allah Ta'ala tu tadi belum jadi ia nak minta penyampau buah ke dipatut dihasil ke kita ukai retinya meri penyampau ke sebaka tang pengarap tang orang ke Arab patut maksud kasih ianya hasil di mana bak bub kudus kita baca kita teks baca kita pagi tu kita menda jaku Tuhan nang berkuasa jaku Tuhan semampai hidup serta bekerja bak tiap ikut orang di Arab lupia mega sitan nang semampai dekat mai kita limpang hari aja Tuhan ya make buah kita tadi patut berjaga lebih lagi hati kita ngai ke kita limpang hari jalan Tuhan biar mega tunjuk ke pengarap kebenar lebih penguji atau kemenangan untung kita setiap hari ketika kita tetap dengan Tuhan ketika kita tetap berpanggai dengan Tuhan ketika kita lagi sama dengan Tuhan dia ngayan ke pengharap kita tadi sehingga amat berurat biar mega kering nak mudah kinsit serta tumbuh tau ke nak mudah dicabut lebih urat kita tegap urat kita teguh serta ngayan ke kualiti buah dalam penghidup kita orang ke Arab nak mudah nang dekat maksud kasih ke mana retinya perubahan dalam penghidup kita hasil buah ke diberi kita nang penuh ngau kualiti pengharap dalai ke pagi itu belum jadi dalam nama Tuhan sempama itu ukai semina ngajar kita pasal cara kita ninggal jaku Tuhan tang mai kita itu tadi merasa hati kita empu setiap minggu kita ninggal jaku Tuhan nyalai tanya itu ukai pasal kualiti benih serta pengawal orang kenabur benih tang bekeni gaya hati kita lebuah jaku Tuhan ke dikunci ke atau ke diajar ketinya terima bagi kita datai bagi kita
Tentu masiko-siko kita itu tadi berbeda. Cara kita nyambut, kita mendiang jakut Tuhan. Nyalai tanya dito, ni bagi tanah bakti nuan kesarito. Nyama ati nuan udah nyadi tanah ti ami, kita patut terus berurat, bertumbuh, berbuah. Awak ke kita itu terus ngayan ke kualiti pengharap kita dalam penghidup kita sebagai penitih Kristus baka kepagi itu. Bersampi semua kita. Terima kasih Tuhan kejakut nuan. Oh, kejakut nuan terus ngajar kami, untuk kami, awak kami boleh terus belum mati kejakut nuan. Hati kami terus baka tanah kami, kami ngasih ke buah, buah ke penunggu kualiti, penunggu pengharap yang baga penghidup kami meruan bertumbuh berurat dalam penghidup kami kenyadi Nabi Anwan. Nyalai Tuhan, asuh kami nyadi orang karap kenuan belama ya. Awak kami ngasih ke tanah kami, dalam hati kami, dalam penghidup kami baga pagi itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: Bray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya baru ngam.
0: Kan?
3: W-A-I Y-F-M.
4: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
5: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
6: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, kaban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari

Ya, 25 minit dah pas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Gagal kita ke baru mendiang ke YFM. Nama berita kita sehari terpeningah bersampai harap ke kita sama gerai Ablama serta mujur Gereja Pengawak lebih lagi sehari tu. Jadi sehari tu hari 6/26/2026. Dia tu berpenggerak pagi kita pukulan aku Nancy Tambun minta kaisi. Jadi tusun program kita buat penggerak pagi sehari tu bakal selama kalau dah tu lagi teka berengkah macam berkunsing okay. Kita sekedar berita ke bisiknya di menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia berengkah macam pesan ke bisik di kenatan ke kita YFM. Lalu 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita Bulan Gau Mr. Edmund Langi. Lalu nyak meh tusun program kita bergerak pagi hari 6 saat itu udah tu lagi dekat berkongsing kita berita ke bisiknya di bak menua kita. Anang wengko frekuensi kita terus bergulang kami bak YFM segulai sejalai tu lagu Ari Jenerina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Penggerak pagi YFM.

Jakub rangsang ke saritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena dia utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenu USA, pasal jelok hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke jelok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalat dah udah ngerugak menu ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perisak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai itu baik perai. Anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke video. Kerja meh utai itu baik. Untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh. Tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Gaya puraja undang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit oleh di giga. Tang nuan dah oleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut Jakub kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam Jakub Iban, pengayo ti benar ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Aku semua utai buat dunia injau tu. Ia seminak injau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke Jakub ya. Jakub ya ti hidup boleh beri penghidup nge pengerai kai barang sapa ti merti lo ngasi ke ya. Maka kita sebut persekenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka Jakub aku. Anang leju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegang tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua. Baik.

Terima kasih yang kita kagi menggam gelengah kami bawa pengerap pagi sehari itu hari 6/26/2026. Sekali lagi beri selamat pagi pemaga ngaga kita ke kerja pengawal Nurun pagi tumu pagi sehari itu orang ke semua pengawal kerja kita sehari itu mujur magang. Jadi itu berkongsi kalau kita berkawal ngau pekit bintang kecil edisi ke-40 kebisi diatur auditorium Piramdi RTM Kuching Demalam kalau itu pemutus renggat kepenudi pekit bintang kecil edisi ke-40 ke diatur Demalam kalai Muhammad Riza Ariel Indra Ridwan Ari Kedah kebumur 12 tahun mujur jadi champion udah ya ke ngalah 4 ikut orang ke Bukai nerima prize RM20,000 jadi lumur 2 Ari Negeri Sembilan mianya Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram ke Mega sama umur 12 tahun nerima prize RM15,000 lalu Kristina Is Zara Roblin ke umur 12 tahun Ari Sabah boleh lumur 3 ngau nerima prize RM10,000 jadi program bintang kecil tu diatur RTM Mega di Guluk Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak ianya Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali ianya Siti hari berita ke BC surat berita kita berkawal ngau pekit bintang kecil edisi ke-40 ke BC diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching Demalam jadi goyang ngagai berita ke Bukai tu peninga kalai berita berkawal ngau gaya hari kalai sekedar kandandur di Sarawak di Sadang BC hujan dalam tempoh 7 hari di dekat datai jadi Director Upis Meteorologi Malaysia Met Sarawak ianya Khairul Najib Ibrahim Madah dalam tempoh hanya hujan di Sadang Nyadi tebal lagi muak ke pagi buat kandang Benua Ulu ngau tebi yang tasik yang kaum di muka Bintulu Miri ngau Limbang lalu hujan muak ke Lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik nanti tahu bendar ngasuh sekedar kandandur kena bah tunggal kelebih lagi kandandur mudah ampuh. Tajak pia hujan tu anda boleh ngasuh menua nada bersebut lagi laban penanggulnya nyadi ketegal lagi bisik palan ke angat ngau angus di menua sepiak serta tujuh angin berpuput. Nya berkawal ngau gaya hari bak berita bak surat berita kita pagi tu terus boleh ngau kami bak YFM sudah tu lagi lagi megak ngatai sekadar lagi berita ke BC Ayan tu lagu hari siwa tinggi nuan udah nyari sulu aku

0: aku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat begulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Aluhlah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final. Dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Penerak pagi YFM.

Ya, lagu ni Helena Gayas, pemulai Nuan Endang Dianti. Lagu ngujung kejam dia tu pukul 6.53 minit pagi. Hanya itu lagi megap berkongsi dengan kita berita ikalai 32 buah rumah berkandang mambung dekat terima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak Fasa 2 tahun 2026 ke Mungkur semua lagi belanja RM500,000. Jadi projek tu sudah adakah berengkat diperjalai ke bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. Jadi 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi pengawak nyabut undi Nur milih bagi kontraktor ti berjalan ke projeknya kemari. Lalu sama bisik natai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Okey, lalu gue yang agak berita ke sekali tu mega berkawal ngau polis angkatan Siko orang ke Bumur 25 tahun ketegal di pelabak bisik kawal ngau sitik kes ngujin curi komponen kereta tang anda mujur di Batu Kawah ke Mari. Lalu Direktur Kepala Polis Pelilih Padawan ianya pemangku Superintendent Barry William madah ke hasil penerang hari Mensi Mayor suspek mujur ditangkap berjalai rantau panjang urung pukul 9.15 minit malam sana. Jadi sama dirampas sebuah kereta toolbox ngau siti kunci kereta kena mantu berjalan ke Pansia. Jadi pemangku Superintendent Barry tetap ke kesnya bawa siti penerang media di Kuching lemai sana. Okey, lalu ya, ngujung ke berita ke bisik bak penggerak pagi ke sempat dikunci ke engkau kita bak penggerak pagi. Jadi pukul 7 tu lagi dia kita rekam dia ke berita pukul 7 tu lagi mengenai ke pesan ke bisik di mengenai ke kita ngagai email kami engkau WhatsApp konti YFM Iban Sulu di Kerinduk Betty Gau Maxwell.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, Meri, selamat pagi ke guys semua. Kita ke bergulai dengan kami bahawa YFM bergerak pagi. Jadi dia tu dur aku macam pesan ke bisi di kena tangga kita ngagai email ga WhatsApp konti YFM. Kita ke bisi pesan berat, pesan kelebih lagi pesan pemati atau ke jaku gerah tau kena tangga ke dia tu kalai dekat macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami. Lalu pesan ti keterubah tu ke lai pesan pemati hari Jonathan Nair, anak Istanbul. Jadi pesan tu dituju ngagai pakan nunggang sida atas bilik cigo berangin jingan di Kemidan Serato sudo anak landa di Skimbi, jelemi anak landa di Senyawan Serato, usit anak anyoi, beti anak anyoi, rani anak anyoi di Awek Serato, baki anak ayan, bawa serudit betung pemegak kapal belayan di Barit Ruban, kerubung rumah Rumah Jawa, Kup Ibus, Kedua, Rantau Sukat, Dabai, Brayang, Sebetan, serta semua kaban belayan kebukai. Di Ngelala Doni, anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni, anak Jonathan Nair. Doni, anak Jonathan Nair atau Kenggong. Udah nadai kena 24/9/2026, hari 4 tu tadi. Lalu niang tu dekat di Sengai kena 27/9/2026 bah rumah Albert Beci, Sungai Padi, Pelaso, Nyabur, Kabung. Lalu ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 bawa pendam Anglican Panjang Ruban. Berang ke silik kabar melayan telefon ngagai Jonathan Nair bawa lumur kusung 11299857 18 tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair bawa lumur kusung 19483 9564. Nandu isi pesan tu, pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tau Kenggong udah nadai kena 24/9/2026. Jadi ni antuk dekat din tu belum ayu kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji, Sungai Padi, Pelaso, Nyabur, Kabung. Lalu ni antuk dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 bawa pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke silik telefon ngagai Jonathan Nair berlumur kusung 11299857 18. Tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair berlumur kusung 19483 9564. Ya, pesan tiga terubah. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima hari Jerum Cupa anak Bagong. Kalau pesan tu dituju ngagai kapal belayan bawa Kenawit Berjahit, Bawan, Ulu Bawan, Mapai, Jih, Tadak, Kabah, Tuah, Pedai, Bunut, Macan, Julau, Lesih, Senibuang, Pasai, Sibu, Sung, Bintulu, Miri, Kuching serta kapal belayan ya ke Ngelala Lucy anak Jerum Cupa. Jadi pesan tu madah ke Lucy anak Jerum Cupa. Lucy anak Jerum Cupa udah nadai kena 25/9/2026 hari 5 tu tadi. Kalau ni antuk dekat di Sengai malam hari Minggu kena 26/9/2026 bawa rumah Lemi, Sungai Berjahit, Bawan, Kenawit. Lalu niang dekat Dianjung hari Minggu 27/9/2026 penerang ke silik kabar belayan telefon ngagai Ros anak Jerum Cupa berlumur kusung 19 939 5076. Tak ke ngagai Jonas Iro berlumur kusung 13 497 3547. Nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Lucy anak Jerum Cupa. Lucy anak Jerum Cupa udah nadai kena 25/9/2026 hari 5. Niang tu dekat di Sengai malam hari Minggu kena 26/9/2026 bawa rumah Lemi, Sungai Berjahit, Bawan, Kenawit. serta niang dekat Dianjung hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Penerang ke Siliak telefon ngagai Ros Anak Jerom abak lumur kusung 19939 5076, tau ke ngagai Jonas Irok abak lumur kusung 13 497 3547. Nyak pesan ke bisik diterima kami buat YFM dah tu lagi. Agi mega nampun sekedar pesan ke bisik di kereta ke kita buat YFM.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur dia bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Terima kasih kepada kita kaki bergulang dengan kami buat YFM pengerap pagi. Dia tu lagi nampung pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu diterima Ariyati Anak Lani. Pesan dituju ngagai rumah panjai ke Semakai Rabat. Semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapuang Nangasam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah. Semua rumah panjai Jalan Pusok, Kapal Melayan Bak Lubuk Renit Seratuk, Lubuk Nibuang Seratuk, Baju 2 buah rumah, Luban Ulus Bawah, Sindung Anak Inyau di Peligong Seratuk, Ngau Kapal Melayan Kebukai, Tik Ngelala Jamba Anak Sandan. Jadi pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayu bak rumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dikubur 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian belasau. Sebenarang tanya kita telefon ngagai lumur kusung 111-58-18-36-0. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu berumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian belasau. Penerang ke silik Kabar Melayan telefon ngagai lumur kusung 111-581-8360. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak menuju Kabar Melayan ensai rumah sta rasan engkasuk Kelabat Sungai Sebungan Rumah Muli Tulai Sepaduk Seleju Upiak Batang Seleju Batang Pandan Batang Binyo Batang Kelabat Batang Genan Sarau Bintulu Miri Sibu serta Kabar Melayan Kebukai Kenglala Bediah Anak Metan atau ke Bini Layung atau ke Inai Kasai. Jadi pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai niang tu dekat di Sungai Bak Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Pesan penerang ke silik agi telefon ngagai Jimmy bak lumur kusung 16-589-255-1 tau ke ngagai Encanggi bak lumur kusung 19-565-62-280. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai nyantuk dekat di Sungai Bak Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Penerang ke silik Kabar Melayan telefon ngaga Jimmy berlumur 016-589-2551 tak ke ngagain Canggi berlumur kusung 19-565-2280. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari Sadi Anak Inyau. Kalau pesan tu dituju ngagain Kabar Melayan berumah panjai ke Semakai Pesan tu dah dibaca tadi peninggal. Jadi tu Tok Siti lagi pesan ia ke kalau pesan semiang ngetah sulit diterima dari Ndo Anita Ngau Chi. Jadi pesan tu dituju ngagai air ulu ruban panjang ruban 4 buah rumah, kup ibus 2 buah rumah, sakra ulu ruban, jelupang ruban, sungai antu 2 buah rumah ruban, bawan balingian muka, sungai rama sebuyau, nangga batang krian seratua, kucing semanggang serta rumah ke pemakai mai rabat ngau kenglala niang ex pengajar unggam tak ke ugup tak ke apai renal ke kalak bugulai ngajar. Jadi pesan tu madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia atau ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai 26/9/2026 hari 6 saat itu jam 7 lemai baru rumah suli anak jantai engkajang pelasuk kabung penerang kesiliat kabar melayat telefon ngagaci bak lumur kusung 13817-027 tau ke ngagai apa iki bak lumur kusung 19468-8616. Nandu isi pesan tu pesan madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia. Niang ex pengajar unggam anak dunia tak ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai tu 26/9/2026 jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai ngkajang pelasuk kabung penerang kesiliat telefon ngagaci berlumur kusung 13 817 027 tau ke ngagai apa iki berlumur kusung 19468816. Ya, pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami Bak YFM terima lagi bisi pesan udah tu lagi adakah maca bak awak ke bukai pukul 7:30 pagi tu lagi dia kita akan mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di tu.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul kena hari 6 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Alam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.

Terbatuk batang berita. Muhammad Reza Real Indra Ridwan jadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal timadah bisik perambu nambah kesitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dikinsil ketegal penusah sebun asap. Selamat pagi, boleh ngaku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 26 Ribu 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

Kita ngepun ke berita pagi tu enggak pemutus serongat ke penudi pekit bintang kecil edisi ke-40 diatur bar auditorium P. Ramli RTM Kuching Demalam. Ari Kedah Muhammad Reza Real Indra Rizwan ke berumur 12 tahun mujurnya di champion udaya ngalah 4 penyerta kebukai nerima prize RM20,000. Lumur 2 Ari Negeri 9 Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram megak berumur 12 tahun nerima prize RM15,000. Lalu Kristina Is Zara Roblin ke berumur 12 tahun Ari Sabah boleh lumur 3 ngau prize menerima prize RM10,000. Program kediatur Radio Television Malaysia RTM Tok Megak diguluk Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali. Bintang kecil jadi palan alai ngigak bakat baru Baraba Nembiak kelimpah hari beri peluang dua sidak rebai ke pengelandia dalam bidang seni pemerindang. Naka Kediatuk Nadai Perambu dekat hambatan bagi sitak pengawak berpilih Parlimen di Sarawak. Upis pengawak berpilih SPR Nyumetak Madah Seminak Perambu Mansiak Baru antara bagi sitak KSP Negeri Sarawak ketujuh sudah disediakan. Perambu KSP-nya benuang dipandang ngagai mensia mayuh nyentuk ngagai 30 hari bulan 9 tu. Sekretari SPR Datuk Khairul Syahril Idrus maksud kerja kutuk buat penerang media berindik hari report Siti Surah Berita hari menua tu di madah penyampau bagi menua buat sita pengawak berpilih Parlimen di Sarawak dekat ditambah. SPR Megak minta surat beritanya ngambil surat ngulih ke penerang pasal KSP diamat serta betul buat portal tau ke penerang rasmi tidak dikeluar ke upis tu. Kuching Marathon 2026 tidak diatur kena hari Minggu tu dah dikinsil. Gerempung Kuching Marathon KMA bak sebengkah penerang madah pemutusnya digagak berindik hari menua Kuching ngau kandang dur ke bersemak agi balat bersebun. Tu dikenak nyaga pengerai ngau penglikun semua orang ke bisik kawal ngau ngatur programnya. KMA madah ke sidak ngat pengatur megak ndak ngetu berarti kebaca tikas pengamah angin IPU serta gaya bukai kenyau hari menua tu kena sebut nasab hari pun bulan tu tadi. Tajuk pihak sidak tinggal pekir tu boleh ngambil midul ngau baju penamat bak palan berbeli ke barang Plaza Merdeka sari tu ngau pergila. Penerang kesiliak pasal ngambil midul ngau bajunya tau daripada bak media rama KMA. Pemutus berkawal ngau ngatur pekit bak ndur ti terbuka patut berundian ke gaya tikas pengamah angin IPU berindia hari menua tu agi balat bersebun. Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sidak nadai kuasa ndur nentu ke sitik-sitik program sekali keulih diatur tau kendak. Yang madah pemutusnya megak berpanggai buat sidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyangga perusahaan menua Sarawak tip lalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Yang maksud ke jakut tu ngagai pemberita pengudah ngabas palan alai magi pek pelanda Kuching Marathon 2026 di Plaza Merdeka Kuching kemari. Lebih 13,000 ikut orang udah register diri ngau masuk Kuching Marathon 2026. Orang induk Sarawak tinggal masuk program kepimpinan wanita dan kepimpinan dan pemimpin akar umbi Dayak dalam tadbir urus pembuatan keputusan dan pembangunan lestari perantis PTS 062 bisi nambah 15 ikut buat tahun tu dibanding ke seminat 2 ikut ajak maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Syukri madah penyampau ti bertambahnya mandang ke pemansang kecukup mana bak pengawak merangsang Orang Induk Sarawak ngau ngambil bagi bak pemansang nyadi ketuai. Yang maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke perantis PTS 062 di Dayak Chamber Tower Kuching. Perantis ukas minat program latih tang pelasan dua nyedia ke mayuh agi Orang Induk ngau ngambil bagi nyadi ketuai bak mayuh macam bidang jengkaum politik, ekonomi, organisasi mensia mayuh ngau upis perintah. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi hari YFM.
Nguasa bidang sains teknologi kejuruteraan gaum matematik STEM. Patut dikemaran Kenyau ari sekolah. Ngambil uliah ngada keraban biak ti bisik pengelan liak ketinggi. Ti uliah nyukung pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi'i Madah, mari penerang gau tumu guna benar dikena narit serta ngangkat ke pengarap hati. Malah nemia gau masuk bidang STEM sepadau milih aliran maya masuk POM 4 ngau POM 5. Ia maksud ke Jakutuk bawa pengawal alai berjari ke STEM Hub SMK Gedung. STEM Hub merik peluang gau bala nemia mulih ke penerba belajar cara praktikal ngena 3D printer, drone, robotik engkau aktiviti inovasi. Ngena perkara kesama Rodia Sapi'i Megak. Madah ke projek nyeruri bangunan SMK Bergedung, dia tu udah manggai 31.33% serta disadang tembuk kena bulan 8 2028 ilak. Projek kebungkus 51.999 juta ringgitnya yang kawam blok akademik, pentadbiran enggau makmal, kantin, bengkel, dewan sekolah serta blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Ia madah makmal barunya dekat nyadi kesukung agak STEM Hub di nyadi kepalan tingkeman nur nembiak ngaga eksperimen projek ngemansiak inovasi. Ia maka bisa berjadi ke pengawal nyerah ke pemerik kena meli 10 iti ekon ti udah dipasang bak sekolahnya. 32 buah rumah bakandang mambung dekan rima penguntung ari projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa 2 tahun 2026 ti mungkur semua agih belanja RM500,000. Projek tu dekat berengkah di Pecah Laika kena bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi buat pengawaknya mbut nyabut undi nur milih bagi kontraktor tip jalai ke projeknya kemari. Sama bisik ngatai ke pengawak tu ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerep Susil. Berita tiga prodi. Sekedar kanandur di Sarawak disadang bisik hujan dalam tempoh 7 hari tidak kelatai. Direktur Office Meteorologi Malaysia Met Sarawak, Karul Najib Ibrahim Madam, dalam tempohnya hujan disadang nyadi. Tebal lagi muak ke pagi bakandang menua ulu ngau tebing tasik yang kawam di muka Bintulu miri ngau Limbang. Lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik. Tik tahu benar ngasuh sekedar kanandur kena bah tunggal. Kelebih lagi kandang dur tik mudah hampuah. Tajuk pihak hujan tu ndak uleh ngasuh menua nada sebut lagi. Laba penanggulnya nyadi ketegal agi bisi palan kangat ngau angus di menua sepiak serta tuju angin berpuput. Sarawak di pelabak masuk ngagai renggat ngalih ngagai monsun dalam kandang minggu ketiga bulan 10 ditebal lagi mai angin ke berpuput jalan peneras ngagai mayuh penuju lalunya ulih ngurang ke sebun asap tama ke menua tu. Tiga siri operasi menih remang OPA bedau lama kudah mujurnya di hujan bak sekedak kandang dur lalu pengasia berpanggai bak gaya remang. Kena hujung ke berita pagi YFM Saritu Batam Berita di Baca Baru. Muhammad Rezaril Indra Ridwan menjadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal tik madah bisi perambu nambah ke sitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 di Kinsil ketegal penusah sebun asap. Tunakah berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Sar itu, 26 bulan 9 dalam tahun 2003, Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya bergerak di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja 44 juta ringgit serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 digagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis DO Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemaduk tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang di dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak dengan rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngapalan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Gambuan fasiliti di sebaga ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di muka dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di muka ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Tukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak pas dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak pas, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
2: YFM. Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
2: YFM.

0: first one.
1: Wani featuring Lydia J. Aku Berjanji lagu Kena Merindang Kita Bawa Pergerak Pagi Jam 3.02 pagi tu peringat Sari tu 26.09.2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi, selamat kerja pengawak dengan kita ke gawak. Sari tu engkanya bisi kerja pengawak di luar kini anak nak jaga pengerai nantinya mak kita lama berluar tentu ke kita kena pemampuan poi dong ngau mulut au. Jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita bulan ngau Mr. Melangi dan tu agi merindang kita ngau Siti agi lagu Ari Linda Pungka Laki Rumah Panjai YFM Penggerak Pagi.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa dekat Mai Kulai Trofi Pemadut Pilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo depan ini, di sisi ko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku lelaki ku penuh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
4: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
3: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

Kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita, nama berita kita ke sekali tu, sehari tu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap main ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua ite tangnya baraun tik kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Nyadi dua jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini, anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai. Okey ni ngau mendiang ke program tu. Leman berita kita keterubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand dan aku kenang senentang orang tik manggang manuak tentu ya kita inti lebuah kita QQ barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngut berpanggang ke manuak berpanggang ke ikan tentu kita berguna kapi ya bisik sekali berkena kekaran manggang berdalam oven bisik kengena areng bisik ada lagi macam-macam bisiknya kengena upiah kini upiah kudah rangkai ngena kerubung nyingor bisik macam-macam cara tang di mana Thailand dia dan sikut lelaki yang tadi berpanggang manuak berjual manuak ngena nama ngena mata panas ngena solar cara dia kena lelaki itu bernama Sila Sutarat ia berjual manuak panggang ngena kuasa solar.